0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Di Pro 2 tuh terbaik kamu, Top Pro 2 masih Benny berikan informasi untuk kamu di pagi ini ya. Bahas aja Top Pro 2, KBRI Kuala Lumpur nih memfasilitasi pemulangan 3.570 warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia WNI ataupun PMI dari Malaysia ke Indonesia. Jumlah tersebut tercatat selama setahun terakhir, yakni sepanjang periode 2025-2026 ya di bulan April. KBRI menyebut angka tersebut yang mencakup 2.595 WNI ataupun PMI, kelompok rentan yang sebelumnya berada di depo tahanan imigrasi Malaysia. Seluruh proses pemulangan kelompok rentan ini difasilitasi sekaligus dibiayai oleh KBRI menuju berbagai titik debarkasi di Indonesia. Dalam keterangan resminya tahun Pro 2 di Kuala Lumpur di hari Jumat 8 Mei 2026, program pemulangan ini merupakan kegiatan rutin yang telah dijalankan sejak tahun 2024. Kegiatan dilakukan melalui kerjasama lintas lembaga. KBRI Kuala Lumpur yang berkolaborasi dengan Jabatan Immigration Malaysia, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kemenlu RI, serta pemerintah daerah dan berbagai instansi di titik kedatangan di tanah air. Selain kelompok rentan di DTI, KBRI juga membantu pemulangan 975 WNI PMI yang berasal dari berbagai kasus perlindungan dan konsuleran ya, termasuk mereka yang sempat tinggal di tempat perlindungan sementara KBRI Kuala Lumpur. Sebagai besar proses repatriasi dilakukan dengan memanfaatkan kebijakan program repatriasi migran ya yang diberlakukan pemerintah Malaysia sejak April 2024 diperpanjang hingga Mei 2027 ya. Dan tahun Pro 2, informasi tadi aku akses dari rri.co.id. Pukul 7.30 nanti ya kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya.

0: buat water bayi kamu. Tompro 2 ada lagu darinya ada band ya, izinkan Tompro 2. Nah, Tompro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana ya, kita akan mengupdate nih terkait dengan keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya. Di pagi ini Benny sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Ratuna, ada Kak Alfi Fauziah. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Alfi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Gimana nih kabarnya di pagi hari ini Kak Alfi?
1: Alhamdulillah tetap semangat ya Mbak, walaupun langit terlihat mendung ya Mbak.
0: Iya, di desa Sepompang juga mendung nih Kak Alfi, alhamdulillah ya. Nah, gimana sih Kak Alfi kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya nih Kak Alfi, edisi hari Sabtu ya 9 Mei 2026, silakan Kak Alfi.
1: Baik, terima kasih Mbak Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 9 Mei 2026. Aktifnya MGO di sebagian wilayah Indonesia serta adanya pola belokan angin atau shear line di sekitar wilayah Natuna mendukung potensi terbentuknya awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan hingga berawan tebal dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Subi, Pulau Serasan, Pulau Midai, dan Pulau Tiga. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Natuna. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut dan Pulau Bunguran. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah barat daya hingga barat laut, dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811 7778424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Feni, terima kasih.
0: Oke, nah Kak Alfi, kalau untuk probabilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna untuk hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Alfi?
1: Izin Mbak, untuk probabilitas hari ini berkisar antara 50 hingga 75% Mbak.
0: Oke, berarti ada peningkatan ya

Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 bahwasanya hari ini cenderung berawan ya, jadi sedikit tidak panas ya dibandingkan dengan hari sebelumnya, yang mana di wilayah Kabupaten Natuna cenderung panas ya. Jadi hari ini masih mendukung banget ya untuk kita melakukan berbagai aktivitas. Baik, pendengar Pro 1 RR Ranai dan juga teman Pro 2, besok kita akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ya, kerjasama RR Ranai bersama pihak BMKG Ranai.

Di Pro2 tempat terbaik kamu, Tom Pro2 masih pengen berikan informasi ya untuk kamu di pagi ini. Tom Pro2 bahasanya Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos ya memperingatkan ASEAN tentang dampak jangka panjang guncangan global dalam KTT ASEAN ke-48 di Filipina. Ia menyoroti bahwa konflik geopolitik dan gangguan ekonomi global yang sedang berlangsung akan tetap terasa bahkan setelah ketegangan mereda ya. Melansir dari Philippine News Agency di hari Jumat 8 Mei 2026, kondisi tersebut yang membuat negara-negara ASEAN masih sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Menurut Marcos, Tom Pro2, guncangan tersebut yang mencakup gangguan rantai pasokan minyak, perdagangan, dan juga pasar. Dampaknya berbeda di setiap negara, tapi tetap memberikan efek jangka panjang bagi seluruh kawasan. Ia menegaskan bahwa dampak krisis ini tidak hanya terbatas pada ekonomi. Krisis tersebut juga dapat merusak infrastruktur penting, ya sistem vital, serta menurunkan kepercayaan antar pihak. Para pemimpin ASEAN juga membahas secara tertutup isu keamanan energi regional, stabilitas pangan, serta pelajaran dan krisis geopolitik terbaru. Konflik Timur Tengah menjadi sorotan utama ya karena telah mengganggu pasokan minyak global dan mempengaruhi harga energi dunia. Marcos juga menyebut efek domino dari krisis energi tersebut yang sangat luas. Efek tersebut mulai dari perubahan cara masyarakat bekerja, cara berbisnis dijalankan, hingga gaya hidup sehari-hari. Ia menegaskan bahwa ASEAN sebenarnya telah mengantisipasi resiko ini melalui ASEAN Community Vision 2045. Dokumen tersebut mengidentifikasi gangguan rantai pasokan dan juga rivalitas kekuatan besar sebagai tantangan jangka panjang. Marcos juga mendorong ASEAN untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kerjasama institusi ya. Nah, informasi ini Tom Pro2 aku akses dari rri.co.id.

0: Beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

di Pro 2 tempat terbaik kamu, tahun Pro 2 nanti pada pukul 9 ya, kita akan mengikuti musik Frenar ya. Nah, tahun Pro 2 masih pengen diberikan informasi untuk kamu ya. Di pagi hari ini tahun Pro 2 bahasanya pemerintah memperbaiki aturan ya, program dokter internship melalui dari pengeluaran jam kerja, pengaturan jam kerja ya, kesejahteraan hingga evaluasi akhir masa penugasan. Nah, pembahasan ini dilakukan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola sekaligus menindaklanjuti laporan meninggalnya Dr. Mitya Aprilia Azmi yang menjalani magang di RSUD KH Daud Arif ya. Nah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ya, perubahan utama menyasar peraturan jam kerja dokter intensif. Kemenkes menegaskan jam kerja maksimal tetap 40 jam ya per minggu dan tidak boleh dipadatkan dalam pola kerja esrim. Menurut Budi, ya tidak boleh ada praktik bekerja hingga 20 jam ya dalam sehari kemudian libur ya keesokan harinya. Skema kerja diharapkan adalah 8 jam per hari ya selama 5 hari atau sekitar 7 jam per hari selama 6 hari. Ia juga menegaskan dokter internship bukan pengganti dokter organik di fasilitas kesehatan. Para peserta program ditempatkan untuk belajar sambil bekerja di bawah supervisi dokter pembimbing. Budi menjelaskan program internship ya telah berjalan selama 10 tahun hingga memerlukan pembaruan ya karena masih ditemukan budaya kerja yang perlu diperbaiki. Perubahan itu diharapkan mampu nih mencegah kejadian serupa terulang di masa yang akan datang. Informasi ini tahun Pro 2 ya akses ya dari rri.co.id.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: di Pro 2 tempat terbaik kamu tahun Pro 2. Nah selanjutnya kita akan bergabung ya bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Planner. Dan juga tentunya Penny undur diri ya dari ruang dengar kamu tahun Pro 2 dan juga tetap stay di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Jadi jangan mana-mana dulu buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, pagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama Ocit. Yes, betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat di Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke. Halo, Bang
2: halo.
0: Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya.
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow, wow, wow.
1: Gitu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke, oke, oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini, ya kita nanti kita ceritalah dunia reggae saat ini gimana. Kemarin kalau kemarin kita ngomong punk rock kan,
0: punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae. Gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya, Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan, genre. Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaican.
0: Okay. Jamaican. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay, okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu, yeah. Ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, mm-hmm. Maka mereka nyebutnya ska.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam, mm-hmm. Itu lebih ke jazz kan akhirnya,
0: yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget,
0: mm-hmm.
1: Ya kan, akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke. Okay.
1: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, okay, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Ah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik
1: dunia persilatan.
2: Dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Ya. Yeah. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua suka setel-setel itu kan.
0: Ah.
2: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus tahun 99.
0: Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, nama beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh iya. Wah, saya enggak tahu. Masih
2: ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Zamannya Mas Rio mungkin ya.
1: Betul, betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi
0: Semanggi itu. Oke. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama reggae atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Oh, berarti hip hop. Apa K-pop?
1: Hip hop.
0: Empat
1: gitu sebentar.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh mas?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondie.
0: Oke.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya. Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu gitu. Itu menarik sih. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Kalau belajar nge-compose itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa.
2: Ada
0: dulu.
2: Digital ya sekarang.
0: Iya. Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah ribet juga ya ternyata nomor dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu baru ya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi itu nomor dua pastiin. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi ya udah jadi. Belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu. Nanti kita bakal balik lagi. Tetap di Musicpreneur di pagi hari ini. Teman terbaik kamu.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: War-

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya. Jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Panel di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mike.
2: Halo,
1: pagi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
2: Iya, band.
1: Matahari Reggae.
2: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
2: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
2: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
2: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu. Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan.
2: Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
2: iya,
1: kali ya.
2: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
2: Kalau yang teman-teman saya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
2: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
2: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
2: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
2: terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
2: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
2: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Satu lagi apa, sorry?
2: Vokalis
1: dan
2: terus basis.
1: Oh, basis.
2: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke.
3: Drumnya berarti additional dong, drumnya nantinya.
2: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi lebih bervariatif juga ya.
2: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini.
2: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
2: Sudah dibuat?
1: Sudah jadi?
2: Sudah jadi,
1: okay.
2: Mungkin tinggal syuting gitu. Atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
2: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
2: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
2: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
2: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar rege lah.
1: Iya, ini lagu
2: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
2: Iya,
1: biasanya
3: santai gitu.
1: Iya,
2: santai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
2: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
2: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang ingkar janji, apa? Ingkar ya, janji.
2: Ingkar janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
2: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya.
2: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
2: Tepatnya sih nggak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
2: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
2: Udah jadi.
1: Wah, keren.
2: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
2: Baru.
3: Sebelum ini.
2: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Oke, wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
2: Yang dikangenin ya yang paling besar tuh ya akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi.
1: Itu sih.
2: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya ya.
2: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Gini-gini
2: akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
2: Ya udah saya
3: berdua.
2: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja saya berdua tuh.
1: Oke.
2: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
2: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
2: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi udah pada nungguin tapi.
2: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
2: iya,
1: sih?
2: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya, iya, iya.
2: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya. Yeah.
2: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
2: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali ya.
2: Masih berproses, iya.
3: Video okay. Klip yang belum ya.
2: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
3: Situasinya
1: gitu.
2: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya? Situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke.
2: Okay. Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak
2: masih banyak.
1: Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
2: Kalau yang untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
2: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu nggak seperti awal tahun 2000.
1: Udah nggak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang
2: dulu, ya. Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali?
2: Lebih.
1: Oh, lebih.
2: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh.
1: Jadi
2: digabung bintang ya? Tamunya
1: iya. Jadi digabung. Oke.
3: Okay. Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
3: Komunitas reggae.
1: Oke.
3: Okay. Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
3: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, ya, banyak banget ya.
3: 700 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong, Matahari ya. Reggae ini.
3: Gimana
1: udah
3: denger, minggu lalu misalnya.
2: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
3: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu

0: juga ya, maksudnya mikir sampai ke situnya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya, biarpun tetap genrenya reggae. Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, raga. Ya, oh, ada ska.
1: Bedanya betul raga sama dub.
0: Lebih ke rap ya
2: kalau raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan, masih tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya. Ada nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound raga, itu dub.
1: Oh.
2: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya artinya apa, ini baru tahu nih.
0: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Main
0: musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
0: Nah, yang di kita itu adalah dubstep.
1: Oh.
0: Nah, itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, iya. Dubstep itu reggae. Oh,
0: itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
0: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
0: Nah, kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
0: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
0: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih.
0: Ada yang fragile kan?
1: Ya.
0: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
0: luas
1: ya.
0: Luas banget.
1: Wah, bisa diekspor dan segala macam juga tuh Om Bradua.
0: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus dengar yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
1: Iya, sampai sekarang sih
0: sebenarnya. Salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke-karaoke.
0: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih tuh Om Bradua, insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya. Gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah, pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, Cuma Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya? Ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Hah?
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu.
0: Enggak, padahal enggak. Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, oh Matahari beneran matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, kan?
0: Oke.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena ada Matahari. Itu semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke,
2: okay. Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Mali lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Okay. Mungkin gitu kali ya.
2: Bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas. Luar ya. Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie sih, suka juga Alpha Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya, yeah, itu udah harus wajib ya, panasannya.
1: Iya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu
0: itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya?
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada, tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadinya.
1: Makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Bisa nggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh. Silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan nggak cuma event, nanti bakal ada apa? Ada bazar apa? Mungkin ya. Atau apa?
1: Malah kita mau bikin rencananya awardingnya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae. Gitu.
0: Seru sih.
1: Seru kan?
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar nggak ketinggalan. Makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: nadabumi.id.
1: musicpreneur.id.
0: Betul, musicpreneur.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh iya, kalau Matahari Reggae di @matahari reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manuembun Michael, Manuembun Michael,
0: ya. Manuembun Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update-nya gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir sama menjadi narasumber hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke.
2: Sehingga nanti di
0: reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Eh boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di satu jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Bye bye.

Siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 10 teman Pro 2 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, dan waktunya aku Zarni yang bakal nemenin kamu di santai siang kali ini ya teman Pro 2. Dan hari ini cuacanya hujan. Hujan gerimis ya. Dari Ranai sampai ke Sumpang hujan nih teman Pro 2 ya. Udah lama kita enggak hujan, tiba-tiba hujan kayaknya seneng banget ya. Nah teman Pro 2, di segmen kali ini kita di segmen Indonesia Request. Jadi buat teman-teman yang pengen request lagu-lagu Indonesia di siang hari ini, bisa langsung aja request di WhatsApp kita Pro 2 RRI Ranai di nomor 0812 8313 4054, atau juga bisa request di RRI Digital ya teman Pro 2 di live chat. Oke teman-teman, sambil menunggu ada yang bergabung, kembali aku putarkan lagu berikut ini nemenin kamu di siang hari ini ya, pagi menjelang siang. Tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Ya, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 11 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kita masuk di mancanegara request ya. Jadi buat teman-teman yang pengen request lagu-lagu mancanegara di siang hari ini, bisa langsung aja request di WhatsApp kita di nomor 0812 8313 4054, atau kamu juga bisa request di RRI Digital, teman Pro 2. Mungkin sambil santai nih di hari Sabtu ya, pengen denger lagu mancanegara favoritnya, boleh banget request di momen sekarang ini ya. Karena memang segmennya mancanegara nih, teman Pro 2. Oke, teman-teman, sambil menunggu ada yang bergabung, aku putarkan lagu berikut ini, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Kesabaran adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Hai hai, Tepok Pro 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan waktunya kita ngikutin pojok UMKM ya teman-teman. Kali ini bareng Epi Suwarti dan judul Ayam Bumbu Hitam, teman Pro 2. Dan tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai

0: Pojok UMKM kali ini akan ngobrol bareng pelaku usaha, ya, pelaku usaha muda yang memulai bisnis dari dapur sederhana tapi penuh cita rasa. Dan kita sapa, ya, Boban yang merupakan owner dari Ayam Bumbu Hitam.
1: Halo teman-teman, kenalin aku Boban, dan kali ini aku akan menceritakan awal mula gimana aku bisa memulai usaha Pawon Jawana dengan menu Ayam Bumbu Hitam.
0: Dari mana sih ide dan inspiratif membuat Ayam Bumbu Hitam buat pertama kali?
1: Untuk inspirasi atau ide pertama kali, kenapa sih membuat usaha kuliner dan memilih Ayam Bumbu Hitam sebagai menunya? Nah, untuk pertama kali sih ini sebenarnya gak disengaja, ya kak. Jadi kebetulan waktu itu aku tuh kan tinggal di Natuna, dan kebetulan bertemu bisa dikatakan keluarga atau saudara yang sama-sama dari Jawa, khususnya Jawa Tengah, ya. Nah, saat itu kita sering ngumpul, sering ngobrol, sering masak-masak bareng, sering ngulik-ngulik resep, apapun itu. Pokoknya khususnya resep-resep yang masakan-masakan Jawa. Nah, kebetulan ada satu momen kita waktu itu membuat ayam bumbu hitam, menu ayam bumbu hitam itu masakan Jawa Timur. Nah, pas waktu kita makan bareng-bareng, ternyata menurutku ini nih enak banget gitu. Dan belum familiar di Natuna. Kalau di Jawa mungkin itu udah familiar, ya, tapi untuk di Natuna ini belum familiar. Nah, aku langsung punya ide atau punya sedikit keberanian untuk apa aku membuat usaha ayam bumbu hitam, ya, gitu. Karena menurutku ini beda daripada Lamongan atau pecelele-pecelele yang ada di Natuna, gitu.
0: Nah, kapan sih Boban ini mulai yakin, ya, kalau masakan ini bukan cuma untuk konsumsi pribadi tapi layak dijadikan usaha?
1: Untuk kapan yakin bahwa masakan ini bisa dibuat usaha itu, jadi kak, sebelum saya membuat usaha ini, saya tuh ada metode, yaitu membagikan tester. Jadi kita bagikan sampel-sampel atau tester-tester masakan saya ke saudara, ke keluarga, ke teman-teman dekat. Nah, dari situ alhamdulillah mereka tanggapannya positif-positif semua. Jadi saya makin yakin bahwasanya ini masakan bisa diterima di semua kalangan. Walau kita pernah bagiin orang tua, kita juga bagikan ke usia anak-anak, kita bagikan untuk remaja, ternyata positif semua tanggapannya. Nah, dari situ saya mulai yakin bahwa ini ada marketnya, gitu loh kak.
0: Yaps, keren banget nih buat teman Pro 2. Ternyata semua usaha itu, ya, usaha yang besar selalu berawal dari langkah kecil. Jangan kemana-mana, kita lanjut lagi di segmen berikutnya, masih bareng Boban dan juga Ayam Bumbu Hitam, cuma di Pro 2 RRI Ranai.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya Rin, gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online? Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja Tini.
0: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
2: Tini, Tini, keluar kamu.
0: Jangan berisik, ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oke, teman Pro 2, kita masih di pojok UMKM Pro 2 Eri Ranai dan masih bareng Evi juga Boban, owner Ayam Bumbu Hitam. Boban, ya sekarang kita masih bahas soal produknya nih ya. Apa sih keunikan Ayam Bumbu Hitam Boban dibandingkan olahan ayam lainnya?
5: Untuk keunikan ayam pawon Jawana dibanding ayam-ayam yang lain, menurutku yang pertama mungkin bumbu hitamnya itu sendiri. Jadi cukup sulit untuk menemukan olahan bumbu hitam yang ada di Natuna. Yang kedua, saya menonjolkan ayamnya itu sendiri, Kak. Jadi ayam itu kita proses menggunakan cara tradisional, masih menggunakan kayu bakar dan tungku. Ya, kenapa bisa dikatakan pawon? Nah, arti dari pawon itu adalah dapur yang masih tradisional untuk bahasa Jawa ya, Kak. Jadi bisa dikatakan menurut saya semakin rumit proses masakan itu, semakin spesial juga. Nah, jadi bisa kalau teman-teman makan ayam pawon Jawana itu akan merasa beda karena diprosesnya lama, prosesnya menggunakan tradisional kayu bakar dan pastinya lembut, tidak akan ada komplain yang ayamnya masih mentah lah, ayamnya kurang matang atau belum merasuk bumbunya. Jadi kita pastikan tidak akan ada komplainan-komplainan seperti itu. Dan tentunya ayam kita selalu sajikan fresh. Jadi tidak akan ada yang bermalam-malam di kulkas ataupun freezer. Itulah keunikan ayam pawon Jawana.
4: Selain unik, ya cara jualan juga beda. Nah, Boban ini memilih sistem pemasaran door to door. Ya, kenapa memilih sistem ini?
5: Kenapa saya memilih pemasaran door to door? Jadi Kak, sebelum saya merintis usaha ini, saya bekerja dengan orang lain di kafe selama 3 tahun, Kak. Nah, selama 3 tahun itu saya membaca situasi bahwasanya orang Natuna ini konsumtif. Cuma untuk delivery atau COD itu kurang, masih sangat minim. Nah, saat itu saya mulai berpikir saya harus menawarkan kemudahan untuk mereka berbelanja, yaitu dengan cara COD atau delivery only. Nah, selain itu saya juga memanfaatkan media sosial saya. Alhamdulillah media sosial saya sangat membantu untuk pemasaran door to door ini. Jadi disitulah kenapa saya memilih pemasaran door to door. Saya lebih efektif. Dan apakah kedepannya pawon Jawana door to door terus? Tidak. Pawon Jawana nanti akan ada juga kedainya, yaitu yang beralamatkan di Jalan Pramuka. Ini masih on process. Kita pelan-pelan sambil delivery. Dan ketika nanti sudah ada kedai, apakah deliverynya hilang? Enggak juga, kita tetap menawarkan kemudahan itu, tetap ada delivery.
4: Nah teman Pro 2, jualan door to door ya pasti tidak gampang ya. Ada tantangan-tantangan paling berat yang dihadapi selama menjalankan usaha ini.
5: Untuk tantangan bisa dikatakan banyak sih sebenarnya kak tantangannya. Karena selama ini saya merintis usaha ini saya masak sendiri, saya promosi sendiri, saya delivery sendiri. Jadi mungkin lebih ke kewalahan ya, kewalahan dan juga takut mengecewakan customer kak. Tantangannya di situ. Ketika makanan yang kita kasih atau kita sajikan ke customer itu sudah tidak hangat tuh merasa agak gimana gitu. Nah tantangannya di situ, kita harus benar-benar sigap, benar-benar cepat. Kadang teman-teman untuk order harus menunggu 30 menit lebih, itu menurut saya tantangan sih. Itu yang masih menjadi evaluasi.
4: Nah cukup diapresiasi ya, luar biasa perjuangannya. Di tengah tantangan ini pasti punya cara ya menjaga kualitas rasa supaya ayam bumbu hitam ini tetap konsisten.
5: Untuk menjaga rasa agar konsisten ini menurutku sangat-sangat tricky ya kak. Tapi saya mengakalinya dengan cara menggunakan standar. Jadi kita tuh punya standar kak. Nah untuk resep, untuk bahan baku yang kita beli itu sudah kita standarisasikan patokannya gitu. Jadi ketika misal bawang merah mahal, kita nggak boleh juga beli bawang merah yang murah-murah aja deh agar kosnya ditekan gitu, nggak. Kita tetap ada standarnya gitu. Terus untuk kadang proses masak kita juga ada standarnya juga gitu. Yang ungkepnya tuh harus berapa jam atau surut airnya juga kita pertimbangkan. Kadang kita masih mengulik-ngulik untuk beras kak, nasi. Jadi kita juga nggak mau sembarangan menggunakan beras yang asal murah gitu, kita enggak. Yang penting kita tetap menjaga standar kita. Kita punya standar itu sendiri.
4: Teman Pro 2, dari cerita Beban kita belajar ya, usaha itu butuh rasa tapi juga butuh mental baja ya. Nah, tetap stay tune ya. Kita masih di segmen Pojok UMKM, tapi Evi akan kembali ya, tapi setelah yang satu berikut ini.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oke, buat teman Pro 2, kita masih di pojok UMKM ya, bareng Boban yang merupakan owner ayam bumbu hitam ya, yang lagi banyak dicari-cari nih teman Pro 2. Nah, jadi banyak hal-hal yang kita ambil dari kisah Boban ini ya. Nah, gimana sih ya respon pelanggan sejauh ini terhadap ayam bumbu hitam?
5: Untuk respon pelanggan kita selama ini masih kita jaga ya kak, masih positif, masih baik-baik saja. Jadi banyak yang suka juga, alhamdulillah banyak orang baru yang order, yang baru tahu kalau ada ayam bumbu hitam Pawon Jawana. Semakin menyebar ayam bumbu hitam, terus alhamdulillah saya juga Pawon Jawana ini dipercaya untuk kadang ada event atau catering untuk acara-acara di kantor ya. Responnya sih alhamdulillah positif semua ya. Terus untuk apalagi respon orang-orang instansi atau pegawai-pegawai kantor, mereka sih positif banget, merasa terbantu ketika jam istirahat. Nah, dengan adanya Pawon Jawana delivery ini, mereka sangat-sangat membuat waktu istirahat mereka efisien, karena cukup dengan WA langsung diantar gitu, tidak perlu keluar sampai panas-panasan untuk beli makan. Nah,
4: secara pribadi nih Boban ya, apa arti usaha ayam bumbu hitam ini buat Boban sendiri?
5: Arti usaha Pawon Jawana ini bagi saya, menurut saya ini sangat berarti banget ya kak. Ini satu-satunya yang saya punya, cuma usaha ini. Terus saya sudah tidak memiliki penghasilan lain selain usaha ini. Dan sebenarnya dari dulu saya memang ingin menjadi usaha. Dulu SMA atau sekolah masih membantu orang tua usaha, background keluarga juga usahawan. Terus SMA kuliah sambil usaha. Terus juga saat dulu turun dari Natuna, saat pulang lagi di Natuna, saya itu pengen banget usaha sama mama saya dulu. Cuma mama saya sudah pergi meninggalkan saya, jadi harapan itu tuh kayak pupus gitu. Nah, kebetulan ini momennya ada lagi, dan saya gak mau kehilangan kesempatan kedua kalinya. Dan saya benar-benar mau membuat ini harus goals gitu. Ini untuk yang terakhir kalinya. Kadang saya berdoa tolong ini yang terakhir, jangan sampai gagal.
4: Nah, pesan apa yang ingin Boban sampaikan ya buat teman Pro 2, khususnya anak muda yang ingin mulai usaha tapi masih ragu?
5: Pesan untuk anak-anak muda, apalagi kalian yang mempunyai skill, terus jiwa usaha, dan tidak mau menjadi karyawan selamanya. Menurutku, kalian harus coba. Harus berani ambil langkah, harus berani ambil resiko. Mumpung kita lagi masih muda, kita harus berani jor-joran, atau bisa dikatakan kita harus berani sakit-sakitan. Kalaupun gagal, ya sudah, masih ada besok-besoknya, kedepan-kedepannya. Gagal makanan sehari-hari. Menurut saya, menurutku, lebih baik dicoba daripada tua kalian menjadi karyawan selamanya. Ataupun kalaupun kalian gak coba, kalian akan menyesal saat tua nanti. Menurutku kalau teman-teman punya skill apapun itu, skill memasak, skill menggambar, skill menyanyi, ataupun skill apa, kalian harus coba, berani ambil resiko. Sepahit-pahitnya resiko, sejahat-jahatnya dunia, kita masih muda, bro. Kita harus berani. Next, kedepannya kita gak akan tahu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Menurut saya harus berani coba. Kalau gak akan coba, kita gak akan tahu, bro.
4: Oke, cukup luar biasa, inspiratif sekali teman Pro 2. Dari Boban kita belajar ya, mulai itu tidak harus sempurna, yang penting berani melangkah dan konsisten berproses. Nah, buat teman Pro 2 ya, kita ucapkan terima kasih buat Boban yang sudah berbagi cerita. Dan semangat di Pro 2 Edranai, sukses terus untuk ayam bumbu hitam. Epi pamit undur diri kebersamaan untuk kali ini. Pojok UMKM, tetap dengerin Pro 2 Edranai, radio kebanggaan anak muda Natuna.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ngerti Bola Fakta Pertama. Ini Piala Dunia paling beda dalam sejarah. Kenapa? Karena pertama kalinya diadain di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak pernah ada sebelumnya nih Tom Pro 2. Biasanya cuma satu negara atau paling banyak 2 negara, kayak Korea Jepang di tahun 2002. Ngerti Bola Fakta Kedua. Pesertanya juga pecah rekor. Kalau dulu cuma 32 negara, 2026 ini jadi 48 negara. Artinya, slot buat Asia, Afrika, Amerika nambah banyak. Peluang timnas Indonesia secara matematika sih lebih gede ya Tom Pro 2. Total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Kebayang nih, rame dan capeknya bakal kayak apa. Ngerti Bola Fakta Ketiga. Sejarah tuan rumahnya unik. Meksiko jadi negara pertama yang 3 kali gelar Piala Dunia, 1970, 1986, dan 2026. Amerika Serikat udah pernah di tahun 1994. Sekarang balik lagi. Nah, kalau Kanada ini baru pertama kali debut nih jadi tuan rumah. Ngerti Bola Fakta Bonus. Kenapa sih 3 negara? Karena bolanya nggak muat di satu negara aja nih Tom Pro 2. 48 tim, 16 kota, 3 negara. Dari Vancouver di Kanada sampai Miami di Amerika Serikat. Jaraknya bisa 5.000 km. Jadi ini Piala Dunia paling luas, paling banyak, dan paling seru sepanjang sejarah.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 13 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Nah, teman-teman PSS Sleman ya, ini bertekad sempurnakan musim dengan tropi, teman Pro 2. PSS Sleman membidik kemenangan terakhir demi menutup Pegadaian Championship 2025-2026 dengan prestasi membanggakan tahun Pro 2. Dan Laskar Sembada

pencapaian itu harus ditutup dengan gelar juara. Dan ia juga menyebut dukungan para supporter fanatik mereka akan menjadi motivasi untuk para pemain. Kemudian pelatih PSS Ansyari Lubis tekankan motivasi dan mental juara pemain Tuan Pro 2 dan ambisi besar membawa PSS ini juara Pegadaian Champion pada 2025-2026 ini. Oke Tuan Pro 2, itu tadi satu informasi buat kamu seputar olahraga, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Produk ngerti bola, teman produa, nah teman produa, sepak bola adalah olahraga yang sederhana untuk dimainkan, tetapi memiliki sejumlah aturan yang terkadang

Bagi sebagian penonton, istilah ini kerap menimbulkan kebingungan, bahkan tidak jarang menjadi sumber kontroversi dalam pertandingan besar. Teman Pro 2, offside adalah pelanggaran yang terjadi ketika seorang pemain berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan dua pemain terakhir lawan. Biasanya bek terakhir dan penjaga gawang saat bola diumpankan kepadanya. Aturan ini dibuat untuk mencegah pemain menunggu di dekat gawang lawan tanpa ikut membangun serangan. Dengan kata lain, offside menjaga permainan tetap adil dan kompetitif. Jadi, memahami offside tidak hanya membantu penonton menikmati pertandingan dengan lebih baik nih teman Pro 2, tetapi juga membuat kita lebih menghargai kompleksitas olahraga sepak bola.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbud Ristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: tersebut tahun Pro 2 dirancang melibatkan bisnis lokal serta mendorong nih perputaran ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Sementara itu tahun Pro 2, CEO Komite Penyelenggara Alec Clancy mengatakan ajang ini sebagai peluang besar ya untuk menampilkan kekuatan ekonomi kawasan. Selain mendorong ekonomi, tahun Pro 2 kegiatan ini juga memperkuat ya interaksi sosial di tengah masyarakat. Warga dari berbagai latar belakang dapat berkumpul dan menikmati pertandingan Piala Dunia secara bersama. Informasi ini tahun Pro 2 ya aku akses dari rri.co.id.
1: Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 13 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Nah, teman-teman, TPRI gratiskan lisensi nobar Piala Dunia bagi UMKM, dan ada syarat-syaratnya juga, teman Pro 2 ya. Nah, Lembaga Penyiaran Publik LPP TPRI membebaskan biaya lisensi nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 bagi UMKM. Dan meski demikian, teman Pro 2, penyelenggara tetap diwajibkan melakukan pendaftaran resmi sebelum menggelar kegiatan nobar. Dan hal tersebut, teman Pro 2, disampaikan oleh Direktur Pengembangan dan Usaha TPRI yaitu Retno Wulan Kartiko Purbojati, teman Pro 2, di kantor TPRI Jakarta. Nah, Retno ini mengatakan UMKM dapat memperoleh lisensi gratis setelah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Dan pendaftaran lisensi nobar ini dilakukan melalui laman resmi TPRI secara satu pintu, teman Pro 2 ya. Dan masyarakat dapat mengakses pendaftaran melalui situs bolagembira.tprinews.com. Dan TPRI juga membagi dua jenis lisensi nobar, yaitu non-komersial dan komersial. Dan non-komersial ini artinya diselenggarakan tanpa sponsor maupun penjualan tiket kepada penonton. Kemudian nobar non-komersial ini ya tidak akan dikenakan biaya lisensi. Contohnya seperti warung makan yang mengadakan nobar. Selain itu, teman Pro 2, selain UMKM ya, instansi pemerintah turut dibebaskan dari kewajiban pembayaran lisensi nobar. Menurut Retno, kebijakan itu memperluas akses masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia. Kemudian sementara itu, teman Pro 2, penyelenggaraan nobar yang komersial tetap dikenakan biaya lisensi resmi dari TPRI. Kategori komersial meliputi hotel, kemudian kafe, tempat hiburan, dan kegiatan bersponsor lainnya. Nah, TPRI sendiri, teman Pro 2, berkomitmen untuk menayangkan 104 pertandingan Piala Dunia 2026, dan jumlah itu terdiri dari 98 siaran langsung dan 6 siaran tunda yang akan disiarkan di TPRI dan TPRI Sport. Nah, teman Pro 2, itu tadi satu informasi buat kamu di siang hari ini ya. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 14 ya, lebih 10 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Nah teman-teman, film yang lain boleh hilang asal kau jangan teman Pro 2 ini soroti ketegangan orang tua dan anak ya teman Pro 2. Nah film yang lain boleh hilang asal kau jangan ya. Ini menghadirkan drama keluarga tentang tekanan anak pertama, dan film ini juga menyoroti ketegaran orang tua dalam menghadapi masalah rumah tangga. Aktris Yasmin Never, teman Pro 2, mengungkapkan tantangan memerankan Keisha. Ini sosok anak sulung penuh tanggung jawab keluarga, dan Yasmin menyebut Keisha ini berusaha terlihat kuat meski menyimpan kesedihan mendalam di depan keluarganya teman-teman berdua. Nah, menurut Yasmin teman-teman ya, proses pendalaman karakter ini dilakukan dengan mengamati hubungan bersama saudara kandungnya sendiri, dan ia mengaku baru memahami sudut pandang anak pertama setelah mempelajari karakter tersebut teman-teman berdua. Nah, sementara itu teman-teman, aktor Ibnu Jamil ini mengaku tersentuh dengan cerita keluarga yang diangkat film tersebut, dan ia memerankan Aldo, ini sosok ayah yang berusaha tetap tegar menghadapi masalah rumah tangga. Kemudian Ibnu ini juga menilai ya, seorang kepala keluarga ini harus siap menghadapi situasi sulit yang datang tanpa peringatan. Menurutnya karakter Aldo ini menunjukkan perjuangan menyembunyikan kesedihan demi menjaga keluarga. Nah teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar film teman-teman ya, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan teman-teman, sekarang sudah pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, waktunya aku Zarti pamit undur diri di segmen kali ini. Dan nanti bakal ditemenin sama Rosnepi, teman Pro 2, di sore ceria hari ini ya, teman-teman. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Cantik.
1: Kakek.
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Ya di Prodo teman terbaik kamu, teman Prodo, saat ini sudah pukul 15:33 waktu Indonesia Barat ya. Kembali bersama aku Rosnepi sore ini edisi Sabtu 9 Mei 2026. Teman Prodo seperti biasa nanti akan kami hadirkan lagu pilihan dan informasi terupdate tentunya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Prodo teman terbaik kamu.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: guys.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Ya masih di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, perut bisa terlihat buncit ya, dikarenakan adanya penumpukan lemak viskeral. Nah penyebab buncitnya perut itu bisa meliputi kebiasaan makanan yang tidak sehat, bisa juga karena kurang olahraga, stres, atau pertambahan usia ya, hingga gangguan pencernaan. Nah teman Pro 2, mengurangi lemak viskeral ini memang bukan hal yang mudah. Melansir dari laman halodoc.com, berikut ada beberapa olahraga yang bisa membantu mengecilkan perut buncit ya. Yang pertama nih teman Pro 2 ya, khusus perempuan, ada olahraga plank namanya ya. Jadi plank itu adalah latihan inti yang sederhana namun sangat efektif untuk membakar lemak perut. Olahraga yang satu ini bisa jadi cara mengecilkan perut buncit pada wanita dan pria, teman Pro 2. Nah, untuk melakukan plank, tubuh harus berada dalam garis lurus dari kepala hingga kaki. Dengan begitu, otot-otot perut dan punggung bawah akan terlatih untuk mempertahankan kestabilan tubuh. Teman Pro 2, latihan ini meningkatkan kekuatan otot inti dan membantu memperbaiki postur tubuh ya, dan mempercepat pembakaran kalori yang berkontribusi pada pengecilan perut. Nah teman Pro 2, selain plank ada kemudian ya bicycle crunch, adalah variasi latihan sit up ya, yang lebih dinamis dan melibatkan otot perut atas. Nah, bisa juga otot bawah dan otot samping. Jadi teman Pro 2, kamu bisa mengangkat kedua kaki dan bergantian menyentuh siku dengan lutut yang berlawanan, menyerupai gerakan mengayuh sepeda ya. Teman Pro 2, latihan ini sangat efektif dilakukan secara sebagai cara untuk mengecilkan perut buncit pada wanita ya. Setiap gerakannya akan membentuk otot perut dan mengurangi lemak di area perut karena melibatkan banyak otot inti sekaligus. Nah teman Pro 2, mungkin buat kamu yang memiliki perut yang buncit ya, yang agak buncit, boleh dicoba ya. Boleh dicoba variasi latihan sit up yang bernama bicycle crunch ini ya, karena lebih dinamis dan bisa dan benar-benar melibatkan otot perut atas, bawah, dan samping ya. Jadi kalau rutin itu bisa merampingkan perut kamu ya, jadi perutnya lebih berotot, six pack gitu ya teman Pro 2. Ya bisa juga untuk pembakaran kalori, jadi lemaknya nggak bergelambir perutnya ya. Teman Pro 2, masih ada beberapa jenis olahraga yang bisa membantu mengecilkan perut buncit ya. Namun jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, masih di Prodo teman terbaik kamu teman Prodo, dan kita masih membahas beberapa olahraga yang bisa membantu mengecilkan perut buncit ya, perut yang buncit. Nah teman Prodo, selain tadi ada plank, kemudian ada bicycle crunch ya, selanjutnya teman Prodo ada olahraga mountain climber ya. Jadi teman Prodo, mountain climber ini adalah latihan kardio yang melibatkan gerakan seperti memanjat gunung. Nah, caranya kamu harus bergerak cepat ya dari posisi plank dengan menarik lutut ke arah dada secara bergantian. Gerakan ini teman Pro 2 sangat efektif untuk melibatkan otot inti, kaki, dan lengan ya, sambil meningkatkan detak jantung. Gerakan ini menggabungkan kekuatan dengan kardio sehingga dapat membantu membakar lemak perut dan mempercepat penurunan berat badan secara keseluruhan ya. Selanjutnya teman Pro 2 ada skipping ya, atau lompat tali. Nah teman Pro 2, latihan ini merupakan latihan kardio yang efektif untuk membakar kalori dan meningkatkan kebugaran. Olahraga ini direkomendasikan sebagai salah satu cara mengecilkan perut buncit pada wanita. Olahraga ini teman Pro 2 tidak hanya melibatkan kaki tetapi juga otot inti yang bekerja untuk mempertahankan keseimbangan tubuh saat melompat. Nah teman Pro 2, skipping dapat membantu mempercepat penurunan lemak tubuh termasuk di area perut karena dapat meningkatkan metabolisme sehingga pembakaran kalori tubuh bisa lebih optimal. Selanjutnya teman Pro 2 ada squat ya. Ini olahraga gerakan yang simpel tapi beribu manfaat ya. Banyak banget manfaat squat ini teman Pro 2. Jadi squat juga bisa menjadi cara mengecilkan perut buncit pada wanita. Latihan tubuh yang satu ini teman Pro 2 melibatkan otot kaki, pinggul, dan inti tubuh. Meskipun fokus utama squat adalah otot-otot kaki teman Pro 2, gerakan ini juga bisa melibatkan otot perut untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas. Nah, melakukan squat dengan intensitas tinggi bisa membantu meningkatkan pembakaran kalori secara keseluruhan serta mengecilkan perut dengan meningkatkan kekuatan otot inti. Nah teman Pro 2, itu tadi beberapa olahraga yang bisa membantu mengecilkan perut buncit ya. Tadi ada plank, kemudian bicycle crunch, ada mountain climber, ada skipping, dan squat ya. Teman Pro 2, informasi tadi bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.
1: Hai hai Teman Pro 2, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, Teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Jangan lupa, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Di Prodo teman terbaik kamu teman Prodo. Saat ini sudah pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman Prodo, kami informasikan bahwasanya masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini edisi Sabtu 9 Mei 2026 pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Teman Prodo, menjelang masuknya waktu sholat fardu maghrib, kami hadirkan lagu yang bernuansa Islami.

0: aku udah dapat jawaban dari Tuhan.
1: Emangnya kamu tanya apa sama Tuhan?
0: Pernikahan kita akan baik-baik saja.
2: Ketika kamu berharap sesuatu, kamu menganggap bahwa Tuhan telah mendukung kamu. Tapi saat harapan itu tidak tercapai, kamu menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kamu. Dan kamu merasa berhak untuk membalas dan meninggalkannya.

Ibu Kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

Ya, di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 saat ini sudah pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, buat kamu yang mungkin saat ini baru selesai melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib ya, aku ucapkan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman Pro 2, mungkin saat ini ada juga yang sedang bersiap-siap untuk menikmati makan malam ya bersama keluarga tercinta. Aku ucapkan selamat menikmati makan malamnya ya teman Pro 2. Seperti biasa ya teman Pro 2, malam ini masih kami temani kamu dengan lagu pilihan dan informasi terupdate tentunya. Nah, teman Pro 2, kali ini ada informasi terkait makanan yang menyebabkan gigi keropos ya. Jadi teman Pro 2, gigi yang sehat bukan hanya penunjang penampilan tetapi juga merupakan pintu gerbang utama menuju sistem pencernaan yang optimal. Sayangnya, tanpa disadari kebiasaan makan sehari-hari justru bisa menjadi pemicu kerusakan gigi ya. Bahkan teman Pro 2 bisa mempercepat proses gigi keropos. Beberapa jenis makanan yang mungkin kita anggap biasa ya, biasa saja, ternyata mampu menciptakan lingkungan asam dalam rongga mulut. Nah, merusak enamel dan menjadi tempat tumbuh subur bagi bakteri perusak gigi. Jika dikonsumsi berlebihan dan tidak diimbangi dengan kebersihan mulut yang baik, makanan ini teman Pro 2 bisa mempercepat proses demineralisasi hingga memicu komplikasi seperti peradangan gusi dan ludah berdarah. Nah, luar biasa ya teman Pro 2. Dilansir dari laman alodokter.com, berikut beberapa makanan penyebab gigi keropos yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama

Ngobrol Dua ada roti. Nah, siapa sih yang nyangka ternyata ya, roti itu dapat menyebabkan gigi keropos. Hal ini karena pada saat mengunyah roti, air liur di dalam mulut akan bekerja memecah zat pati menjadi gula. Nah, sisa roti yang telah dikunyah tersebut dapat menempel di sela-sela gigi yang kemudian mengundang bakteri penyebab gigi berlubang dan gigi keropos ya. Selanjutnya tamu pro 2 ada permen manis. Nah, ini mungkin udah umum ya, udah banyak yang tahu ya. Jadi makanan yang manis seperti kue dan permen, teman pro 2 dapat merusak gigi hingga menyebabkan gigi keropos. Hal ini karena kandungan gula pada sisa makanan yang menempel di gigi dapat memicu hadirnya bakteri. Ketika bakteri mengolah gula tersebut sebagai sumber energinya, maka akan terbentuk zat asam yang dapat merusak gigi dan membuat gigi mudah keropos ya. Jadi teman pro 2 ada roti dan permen ya, dan masih ada lagi beberapa makanan yang bisa menyebabkan gigi mudah keropos ya. Namun jangan kemana-mana, tetap di pro 2 teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Ya masih di Prodo, teman terbaik kamu, teman Prodo, dan kita masih membahas tentang makanan yang menyebabkan gigi mudah keropos ya, teman Prodo. Nah, selain tadi ada roti dan permen manis, teman Prodo, ada juga buah yang asam ya. Biasanya yang sering makan mangga muda atau memang ada banyak ya yang suka gitu, teman Prodo, makan buah yang asam-asam itu. Apalagi kalau siang-siang ya, panas itu segar banget ya. Jadi teman Prodo, kandungan zat asam pada buah-buahan seperti ada ya mungkin jeruk ya, mangga muda, lemon, itu beresiko mengikis enamel dan membuat gigi rentan mengalami kerusakan. Apabila ingin mengonsumsi buah yang asam atau minum air yang sudah diberi perasan lemon ya teman Prodo, banyak ya air jeruk itu, air jeruk yang asam, air lemon, dan juga air kemasan yang asam itu banyak ya teman Prodo. Jangan lupa untuk membilas mulut dengan meminum air putih setelahnya ya. Jadi boleh teman Prodo makan asam, tapi setelahnya itu jangan lupa untuk membilas mulutnya ya, minum air putih agar asam, sisa asam-asamnya itu tidak tertinggal dalam mulut atau di gigi ya. Selanjutnya teman Prodo, minuman berkarbonasi. Nah, penelitian membuktikan bahwa terlalu sering mengonsumsi minuman bersoda dapat menyebabkan gigi keropos maupun kerusakan gigi yang lain. Hal ini karena minuman tersebut memungkinkan pembentukan plak pada gigi ya, plak pada gigi, dan memproduksi asam lebih banyak yang akhirnya membuat enamel gigi menjadi terkikis. Selain itu teman Prodo, soda juga dapat membuat mulut menjadi kering, dan jika mulut kering, bakteri akan cepat berkembang biak dan dengan mudah merusak gigi ya. Selanjutnya teman Prodo, nah yang terakhir ya, ada es batu. Siapa nih yang suka banget ngunyah es batu ya? Ada ya memang orang yang suka minum es, es dingin, kemudian ada es batunya. Es batunya itu dikunyah ya, digigit ya teman Prodo. Itu teman Prodo dapat menyebabkan kerusakan enamel gigi, dan jika enamel gigi rusak, maka gigi akan rentan terkelupas atau bahkan patah dan keropos ya teman Prodo. Nah teman Prodo, itu tadi informasi terkait makanan yang menyebabkan gigi keropos ya. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui alodokter.com.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ya, di Pro 2 teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ada beberapa makanan ya yang bikin cepat ngantuk setelah makannya. Pernah nggak sih kamu teman Pro 2 merasa mata itu tiba-tiba berat gitu ya setelah makan? Mungkin ada yang saat ini baru selesai makan, makan malam ya, terus kemudian merasa ngantuk banget ya. Nah, teman Pro 2, kondisi ini sering dialami oleh banyak orang, terutama setelah makan ya. Rasa ngantuk setelah makan sebenarnya normal ya teman Pro 2, tetapi ya beberapa jenis makanan dapat membuat tubuh lebih cepat lemas dan mengantuk dibanding biasanya. Dan teman Pro 2, hal ini terjadi karena kandungan tertentu dalam makanan yang dapat mempengaruhi kadar gula darah dan hormon hingga proses pencernaan tubuh. Nah, jadi ada beberapa makanan nih teman Pro 2 yang bisa menyebabkan rasa ngantuk setelah makan. Yang pertama ada nasi putih ya. Nasi putih dan makanan tinggi karbohidrat. Ada nasi putih, roti putih ya, mie dan makanan tinggi karbohidrat sederhana dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Setelah itu teman Pro 2, gula darah akan turun drastis sehingga tubuh terasa lelah dan mengantuk. Nah, selain itu teman Pro 2, karbohidrat juga membantu produksi hormon serotonin dan melatonin yang berkaitan dengan rasa rileks dan kantuk ya. Jadi teman Pro 2, nasi putih dan makanan yang tinggi karbohidrat itu bisa meningkatkan kadar gula darah dengan cepat ya. Kemudian gula darahnya itu langsung turun drastis sehingga tubuh terasa lebih lelah dan wajar kalau kamu mengantuk setelah makan ya. Selanjutnya teman Pro 2, ada makanan manis seperti kue, coklat, minuman bersoda dan makanan yang tinggi gula itu dapat memberikan energi instan ya memang. Namun teman Pro 2, efeknya tersebut biasanya hanya sementara. Setelah lonjakan energi, tubuh akan kembali mengalami penurunan energi yang membuat seseorang merasa lesu dan sulit fokus. Karena itu teman Pro 2, konsumsi makanan manis berlebihan sebaiknya dibatasi, terutama saat siang hari atau ketika sedang bekerja. Nah, teman Pro 2, masih ada beberapa lagi makanan yang bisa menyebabkan rasa kantuk yang berlebihan setelah makan ya. Namun jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Ya, masih di Prodo, teman terbaik kamu, teman Prodo, dan kita masih membahas beberapa makanan yang sering menjadi penyebab rasa ngantuk setelah makan, ya teman Prodo. Nah, teman Prodo, setelah tadi ada nasi putih dan makanan yang tinggi karbohidrat, kemudian ada makanan manis. Nah, selanjutnya teman Prodo ada makanan yang berlemak tinggi, ya, seperti gorengan, ya, fast food nih teman Prodo, dan makanan bersantan membutuhkan waktu lama untuk dicerna oleh tubuh, ya. Jadi proses pencernaan yang berat membuat aliran darah lebih fokus ke sistem pencernaan sehingga tubuh terasa lebih lambat, ya, dan mengantuk. Nah, makanan berlemak juga dapat menyebabkan perut terasa penuh, ya, dan tidak nyaman setelah makan, atau bisa dibilang begah, ya teman Prodo. Kalau kamu mungkin sering mendengar istilah begah, itu terjadi karena bisa jadi penyebabnya makanan yang tinggi lemak, ya. Selanjutnya teman Prodo, ada makanan tinggi protein tertentu seperti daging kalkun, ya. Kemudian karena teman Prodo, daging kalkun ini mengandung triptofan yang zat membantu tubuh memproduksi serotonin yang dapat memberikan efek rileks dan memicu rasa ngantuk. Meski tidak berbahaya teman Prodo, konsumsi berlebihan dapat membuat tubuh terasa lebih santai dan kurang berenergi, ya. Jadi kalau mungkin kamu butuh istirahat, ya, kalau malam hari mungkin boleh nih teman Prodo, ya, mengonsumsi daging kalkun, karena setelah kita memakan daging kalkun ini bisa memberikan efek relax, ya, dan bisa memicu rasa ngantuk, ya teman Prodo. Selanjutnya ada minuman berkafein berlebihan. Jadi banyak orang yang mengira kopi itu selalu membuat tubuh segar, ya, padahal konsumsi kafein berlebih justru dapat menyebabkan tubuh cepat lelah setelah efek stimulasinya hilang. Selain itu teman Prodo, minuman berkafein itu yang dikonsumsi terlalu sering juga dapat mengganggu pola tidur sehingga tubuh lebih mudah mengantuk di siang hari. Nah, teman Prodo, itu tadi informasi terkait beberapa makanan yang bisa menyebabkan rasa kantuk setelah makan, ya. Saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, teman Prodo, nggak terasa kita sudah di penghujung acara untuk segmen Sore Ceria hari ini, edisi Sabtu 9 Mei 2026. Teman Prodo, nanti di selanjutnya di Jaga Malam kamu akan ditemani oleh rekan Marisa, ya. Saatnya aku resmi pamit undur diri. Sampai jumpa.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman Prodia di cerita penutup hari ya, Senja Sudut Kota ya, dari Samuel Cipta. Nah, teman Prodia, pernah gak sih kamu melihat profil media sosial teman atau kerabat Gen Z ya, yang terlihat kosong atau minim banget sama unggahannya? Mungkin unggahannya cuma satu, bahkan ada yang gak ada, kosong gitu ya. Nah, jadi fenomena ini dikenal sebagai zero post. Nah, sebuah tren menarik ya, yang semakin populer di kalangan generasi muda saat ini. Mereka memilih untuk tidak memposting atau sangat jarang gitu ya menggugah konten di feed mereka. Nah, membuat profil terlihat sepi atau nyaris tanpa unggahan kayak gitu ya. Nah, tren mengenal zero post ini di kalangan Gen Z. Nah, ini menandai pergeseran signifikan dalam perilaku digital, berbeda dengan budaya oversharing yang populer pada era sebelumnya. Nah, Gen Z kini lebih kayak selektif gitu ya dalam berbagi ya, teman-teman dua. Nah, Kilo Chaika, penulis The New Volker Yorker ya, pertama kali menyoroti kecenderungan menurunnya kebiasaan berbagi momen pribadi secara daring dalam esainya tentang konsep posting zero ini gitu ya. Nah, jadi teman berdua, fenomena zero post ini memiliki kayak berbeda ya, atau beberapa karakteristik unik dan yang membedakannya itu dari perilaku media sosial generasi sebelumnya. Salah satu ciri utamanya adalah kecenderungan Gen Z menjadi pengamat aktif ya daripada kreator konten. Meskipun lahir sebagai digital native, banyak dari mereka itu memilih untuk enggak membagikan kehidupan pribadinya secara publik gitu ya. Nah, jadi mereka mungkin aktif ya melihat story, memberikan like, atau bahkan berkomentar pada unggahan orang lain. Namun unggahan pribadi mereka sendiri tuh kayak jarang tersentuh kerja selama berbulan-bulan gitu ya. Nah, itu tadi yang namanya zero post di media sosial ya, untuk Gen Z. Nah, jadi ada alasannya teman-teman dua mengapa mereka itu memilih untuk melakukan zero post ini. Nah, nanti kita sampaikan informasinya ya. Kita ke lagu dulu nih untuk teman-teman dua.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Oke, teman perdua di cerita penutup hari, masih kita hadirkan lagu-lagu temani kamu dan juga informasi seputar Zero Force ya, bagi generasi Z ya, atau Gen Z. Nah, jadi alasannya ya kuat di balik keputusan Gen Z untuk mengadopsi gaya Zero Force ini di media sosial. Salah satunya adalah kejenuhan dan kelelahan terhadap tuntutan untuk selalu tampil ya sempurna, estetik dan menarik perhatian publik. Nah, jadi teman kedua, media sosial kerap di persepsikan sebagai ruang kompetisi yang menuntut jumlah likes, gitu, komentar dan interaksi tinggi, membuat sebagian orang memilih diam agar terhindar dari tekanan tersebut.

Nah, jadi teman Pro 2, dampak dan implikasi Terrain Zero Policy ini ya, ini membawa dampak signifikan baik bagi individu maupun platform media sosial itu sendiri. Nah, dari sisi individu, tren ini dinilai membantu menjaga kesehatan mental dan keseimbangan antara kehidupan offline dan online gitu ya. Psikoterapis Namrata Jain bahkan menyatakan bahwa Gen Z mulai menghargai otonomi daripada validasi, berdasar dari lihat hidup saya gitu ya, menjadi biarkan saya menjalani hidup saya gitu ya. Nah, itu tadi teman Pro 2 ya, mengapa banyak anak muda memilih zero post di media sosial gitu ya. Oke, teman Pro 2, di cerita penutup hari menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya, temani kamu, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Oke, teman-teman dua ada Pranadi ya, buat atau diatar ya. Nah, teman-teman dua di cerita menutup hari kita masih menghadirkan lagu-lagu ya dan juga informasi temani kamu di malam ini. Teman-teman dua, pernah nggak sih kamu merasa list pekerjaan itu terasa menumpuk bahkan sebelum hari itu benar-benar dimulai? Nggak jarang tugas kecil yang terlihat sepele itu justru menjadi pemicu rasa malas atau menunda pekerjaan. Nah, tanpa disadari kebiasaan menunda tugas ya sederhana dan dapat ini membuat beban kerja terasa semakin berat dan sulit diselesaikan. Nah, dalam dunia produktivitas ada konsep sederhana yang mulai banyak dibahas oleh para ahli, yaitu kebiasaan menyelesaikan tugas kecil dalam waktu singkat sekitar 2 menit. Konsep ini dikenal sebagai 2-minute rule. Dan sebuah pendekatan dengan mendorong seseorang untuk langsung menyelesaikan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cepat tanpa menundanya ya. Nah, jadi teman perdua, kebiasaan 2 menit ini bisa meningkatkan produktivitas. Nah, alasannya karena konsep menyelesaikan tugas dalam waktu 2 menit mungkin terdengar sederhana, tetapi memiliki dampak psikologis yang cukup besar. Ketika seseorang berhasil menyelesaikan tugas kecil, otak dan ini akan merespon dengan rasa puas karena ada pencapaian yang berhasil dilakukan gitu ya. Ini bisa membantu mengatasi prokrastinasi secara perlahan, terus cara menerapkan ritual 2 menit dalam rutinitas kerja ya. Ada caranya nih teman perdua. Nah, seperti apa? Kita nanti akan sampaikan informasinya. Kita keluar dulu ya teman perdua. Stay tune terus di Pradua, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman produser, di cerita penutup hari ada Bentren Putra Onsu kita hadirkan diam-diam ya. Teman produser, di cerita penutup hari kita masih membahas seputar tips 2 menit yang bisa kamu lakukan, ini bisa membantu fokus dalam produktivitas kerja gitu ya. Kemudian segera selesaikan tugas yang bisa dilakukan kurang dari 2 menit. Kemudian mulai dari tugas sederhana sehari-hari gitu ya. Gunakan sebagai jeda refleksi kerja. Bangun kebiasaan kerja yang lebih terstruktur. Ciptakan momentum produktivitas secara bertahap gitu ya. Nah, menentukan waktu, menentukan produktivitas ya. Nah, namun teman radio, bahwa aturan 2 menit ini dapat menghambat produktivitas ya jika digunakan tanpa pertimbangan ketika sedang berada dalam sesi kerja yang membutuhkan fokus tinggi. Menghentikan alur kerja hanya untuk menyelesaikan tugas kecil tidak selalu membantu. Oleh karena itu, aturan 2 menit dinilai paling efektif ya jika diterapkan saat tahap pemrosesan tugas, bukan saat sedang fokus mengerjakan pekerjaan utama ya. Informasi ini kita dapatkan dari femela.com.

0: Beli ini, ini, nih, sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat.
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, untuk teman produknya ada Raisa, terserah ya. Teman produknya di cerita penutup hari, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Dan temani kamu teman produknya hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan hadirkan lagu-lagu dan tentunya stay tune terus di produknya teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Peter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Jangan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Oke, untuk teman Pro 2 dimanapun berada, sampai di sini usaha sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 2 Radio Republik Indonesia Rana untuk sepanjang edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang tugas, Marsha dan juga rekan sekerja ada Agus Setanto mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap merdeka.

0: Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
1: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
1: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
2: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
0: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
2: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Samarinda kembali menggelar gerakan pangan murah untuk mempermudah warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Wakil Wali Kota Samarinda menyebut kegiatan ini menjadi upaya menjaga stabilisasi harga pangan di tengah tekanan inflasi. Sela Deva dari RRI Samarinda melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuri menilai gerakan pangan murah atau UMKM membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus menjadi langkah pengendalian inflasi daerah. Hal itu ia sampaikan saat meninjau pasar murah di halaman kantor Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada Jumat kemarin. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga 2 siang ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Menurut Saifuddin, besarnya antusias masyarakat menjadi pemicu bagi pemerintah Kota Samarinda agar terus mengupayakan alternatif ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan di pasar.
5: Saya ucapkan terima kasih kepada ini ibu-ibu dan tenen-tenen yang sudah di GPM ini. Ternyata antusias masyarakat banyak banget. Kita bisa lihatin mulai dari minyak goreng yang ada, dari banyak bawang merah, bawang putih, cabai dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga masyarakat antusias. Pemerintah kota harus hadir. Dan semua stakeholder untuk gimana bisa meredam dan menurunkan harga-harga yang mulai melambung.
4: Sementara itu, salah seorang warga, Siti Robiatul, mengaku sangat menantikan adanya pasar murah di wilayahnya. Ia sendiri datang untuk membeli bawang merah. Namun, karena tingginya antusias pembeli, belum sampai siang hari, bahan pokok incarannya ludes terjual.
6: Rencana kan mau lihat bawang merah, ternyata habis. Ya itu. Makanya lihat-lihat aja dulu, siapa tahu ada yang cocok.
4: Sama seperti Siti, seorang pembeli lainnya, Melani, mengaku senang dengan adanya pasar murah di Sungai Kapih. Ia bahkan memborong 4 bungkus minyak goreng untuk stok di rumah.
7: Ini beli minyak tuh sama beli jajan. Jajan
8: minyak
7: saya.
8: Berapa liter nih?
7: Ini nggak sampai 1 liter ini. Saya suka kesini, walaupun lihat-lihat aja. Alhamdulillah agak mendingan daripada di warung.
8: Oh gitu. Biasa ibu beli di mana nih, Bu?
7: Biasa tuh beli di kayak Indomaret, apa M2Mart.
4: Kegiatan pasar murah ini pun diharapkan dapat kembali digelar agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok di tengah harga bahan pangan yang kini naik turun. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam hari ini kita masuk segmen Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3 dini hari ini kami mengangkat tema terkait dengan viral seorang siswa diduga meninggal disebabkan sepatu terlalu kecil. Mandala Rizky Syaputra, siswa kelas 11 SMK N4 Samarinda, Kalimantan Timur, menyita perhatian publik usai viral dugaan bahwa ia meninggal dunia akibat memakai sepatu terlalu kecil atau kekecilan. Di balik kabar tersebut terselip kisah pilu mengenai kondisi Mandala sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Meskipun belum jelas penyebab pasti kematian atau wafatnya Mandala, fakta tentang sepatu kekecilan yang dipakai Mandala benar adanya. Kondisi menyedihkan lainnya ialah Mandala tidak pernah dirawat di fasilitas kesehatan karena kendala biaya maupun akses. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan di kesempatan dini hari ini saya tidak sendiri, ada rekan Wisnu dan Sabil dan juga Yuda yang akan menemani Anda di kesempatan dini hari ini. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 sesi pertama, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan Anda. Batas senja, kita usahakan lagi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: One Day Without Shoes atau Satu Hari Tanpa Sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Namun, realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan.

0: bisa dieksplorasi dengan baik.
1: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dengar, saat ini kita membahas terkait dengan yang menjadi sorotan publik ya, di mana wafatnya Mandala Rizky Saputra, siswa kelas 11 SMKN 4 Samarinda, Kalimantan Timur, yang menyita perhatian publik ya, usai viral dugaan bahwa ia meninggal akibat memakai sepatu kekecilan. Di balik kabar tersebut terselip kisah pilu mengenai kondisi Mandala sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Meski belum jelas memang penyebab mati pasti wafatnya Mandala, fakta tentang sepatu kekecilan yang dipakai Mandala ini benar adanya, di mana kondisi menyedihkan lainnya ialah Mandala tidak pernah dirawat di fasilitas kesehatan atau faskes karena kendala biaya maupun akses. Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati anak dan juga dosen perlindungan anak di Poltek Kesos Bandung, Pak Nahar. Pak Nahar, dari kasus wafatnya Mandala Rizky Saputra ini tentunya juga menjadi duka yang mendalam bagi publik ya. Kalau memang ini terkait dengan sepatu kekecilan yang tidak mampu dibeli oleh orang tua ataupun Mandala sendiri, ini bagaimana Pak Nahar melihat kasus yang terjadi di Kalimantan Timur ini?
3: Iya, yang pertama tentu kita berduka ya.
2: Iya.
3: Lalu kemudian ya prihatin. Duka dan prihatin ini tentu harus kita temukan kenapa ada anak yang akhirnya mengakhiri hidup yang diduga ya, yang
2: iya.
3: Diduga bahwa karena sepatunya kekecilan. Jadi bagi saya tentu ini ada beberapa persoalan yang harus jadi perhatian. Pertama soal bahwa benar bahwa kemiskinan itu seringkali menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan lain, khususnya yang dihadapi oleh anak, meskipun kemiskinan bukan salah satunya penyebab gitu ya.
2: Yeah.
3: Tapi dari faktor kemiskinan itu lalu kemudian kebutuhan dasar untuk misalnya menyediakan perlengkapan sekolah atau praktek kerja itu belum dipenuhi secara baik atau memenuhi standar. Jadi ini yang

0: Sebetulnya bisa didalami gitu ya, apakah misalnya kematian ini disebabkan oleh sepatu kecil atau tidak. Karena tadi kan di awal pengantarnya adalah bahwa ini masih dugaan gitu ya.
1: Dugaan.
0: Ketika masih dugaan, ini kalau didalami, dibuktikan, sesungguhnya ini bukan hanya persoalan takdir gitu ya,
1: Iya, betul.
0: tapi yang menyebabkan meninggalnya ini bisa ditelusuri sebabnya karena apa. Kalau seandainya sebabnya dikontribusikan oleh misalnya sikap yang salah, membiarkan seorang anak yang kemudian berada dalam kondisi kesakitan yang kemudian berujung menjadi sakit,
1: Iya.
0: lalu kemudian meninggal dunia, ini bisa bisa ada korelasinya dengan faktor-faktor lain. Misalnya sekolah misalnya melaksanakan program magang. Program magang itu misalnya sudah ada kerjasama atau belum? Karena tadi kan dalam beberapa informasi bahwa Mandala itu magang itu dalam jangka waktu yang sangat panjang, itu jam 2 sampai jam 10 gitu ya. Jadi artinya 8 jam. Kalau 8 jam itu kemudian didukung oleh kondisi fisik yang tidak fit gitu. Walaupun 8 jam itu dimungkinkan bukan sebagai pekerja anak, kalau seandainya tidak membahayakan, tapi kalau ada sebab lain yang mengakibatkan seorang anak yang berusia belum 18 tahun, tapi kemudian itu dibiarkan, maka ini masuk kategori sebetulnya pekerja anak, dan itu nggak boleh dilakukan sebetulnya. Lalu kemudian, itu bisa ditelusuri juga ke persoalan itu. Lalu kemudian yang paling mendasar adalah soal soal kapasitas, kemampuan masyarakat kita dalam melakukan pengasuhan yang baik gitu ya, pengasuhan yang baik gitu ya. Sayang sih sayang misalnya, tapi ketika misalnya anak menyampaikan bahwa ada kebutuhan punya sepatu, tapi kemudian tidak dipenuhi dengan alasan ada kebutuhan lain yang lebih penting gitu ya, misalnya kontrakan atau lain-lain gitu ya, dan ini jadi semakin kompleks gitu ya, yang dihadapi oleh anak ini. Jadi kalau saya melihat ini bukan hanya persoalan takdir, tapi ada upaya pendampingan, upaya misalnya proses pendidikan, proses pemagangan yang harus juga didalami, diperhatikan. Karena kalau seandainya peristiwa ini dibiarkan, maka bebas saja misalnya sekolah kejuruan melaksanakan praktek kerja gitu ya, magang, tapi kemudian mengabaikan standar-standar tertentu yang menjaga memastikan anak ini tetap terlindungi gitu ya, aman gitu.
1: Nah itu bagaimana, nah, itu, Pak Nahar, kalau kita bicara mekanisme pengawasan gitu ya terhadap keselamatan anak, baik itu di lingkungan tempat tinggal, sekolah, atau tempat aktivitasnya, dan apakah mekanisme tersebut ini sudah berjalan efektif?
0: Iya, ya mulainya dari rumah ya. Misalnya begini, pertama soal takdir, yang kedua soal pengasuhan. Kan hukum alamnya kan anak dilahirkan itu tidak semua anak Indonesia itu misalnya sampai dewasa itu hidup dengan kedua orang tuanya.
1: Iya.
0: Iya, jadi hanya 84% yang usia anak itu diasuh oleh kedua orang tuanya itu sampai usia 18 tahun. Nah, seperti ananda kita ini yatim gitu ya, yatim terus kemudian dalam kondisi ekonomi yang tidak kecukupan. Tapi dan kemudian didukung juga karena ketidaktahuan, keterbatasan pengetahuan, sehingga tadi akses-akses bantuan yang mestinya juga bisa mensupport kebutuhan ananda itu belum dilakukan. Misalnya kan kalau seandainya nih ya, kalau seandainya hasil penelusuran kemudian bahwa orang tuanya masuk golongan miskin yang masuk desil 1 dan desil 2, ada hak-hak yang diberikan oleh negara, banyak program yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa diakses, maka inilah kemudian dampaknya bisa luas, termasuk terhadap kejadian ini. Ini salah satu saja gitu ya. Oleh karena itu, maka dari mulai rumah, lingkungan, dan pemerintah daerah itu sudah harus memahami tentang pentingnya memenuhi hak-hak dasar anak. Lalu kemudian yang kedua, tentu kalau seandainya ada anak dalam kondisi rentan dan berbahaya, maka mekanisme perlindungan khusus terhadap anak ini bisa diberikan. Iya, yang pertama Pak Sarjo ya, saya menduga Pak Sarjo ini ahli atau praktisi terkait dengan itu ya, ada penyumbatan dan lain-lain yang disebabkan oleh itu. Nah, inilah yang sepertinya belum dilakukan, harusnya dilakukan gitu ya. Ini bukan, saya mengatakannya ini bukan hanya sekedar takdir, tapi harus dilakukan pengecekan gitu ya, apakah kematian ini akibat tadi yang Pak Sarjo sampaikan itu ya, ada sebab medis gitu ya, di sana, maka ini harus menjadi pembelajaran gitu ya, karena begini, harus di, misalnya anak mengalami kesakitan, lalu kemudian kita semua orang dewasa menganggap bahwa itu biasa, tidak ada misalnya kesadaran untuk memeriksa secara medis, bukan ke paranormal gitu ya.
1: Iya.
0: Ini menjadi penting karena tadi jadi pemenuhan hak di bidang kesehatan itu menjadi kunci tentang pemenuhan dasar anak untuk menghindari masalah-masalah lain. Nah, kalau seandainya tadi Pak Sarjo menegaskan soal ini, jangan-jangan ada pembiaran gitu ya, anak sudah mengalami kesakitan tapi kemudian tidak diperiksa, lalu kemudian tetap magang, lalu kemudian tetap harus bolak-balik ke sekolah, lalu kemudian tidak ada upaya yang dapat misalnya memulihkan, menyembuhkan atau mengantisipasi rasa kesakitan itu. Inilah yang kemudian sesungguhnya ini bisa bisa melebar gitu ya, bahwa kondisi sakit yang dibiarkan itu sesungguhnya ini menjadi persoalan kalau seandainya ditarik bahwa ada pembiaran. Nah, inilah kemudian ini akan jadi masalah sulit ya bagi pihak-pihak yang membiarkan ini, meskipun sebetulnya ada perhatian-perhatian dari lembaga atau orang tua, tapi ini menjadi catatan penting untuk jadi perhatian. Yang kedua, jangan terulang lagi. Tadi ya, Mbak Lesti. Jadi, di daerah itu, saya misalnya menyebutkan salah satu contoh Kementerian Sosial. Di lapangan itu kan ada pendamping PKH, ada TKSK, ada peksos, ada pendamping resos gitu ya. Tenaga-tenaga yang berkaitan dengan pendampingan para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi karena miskin lalu kemudian punya masalah masalah penyerta. Itu sesungguhnya bisa dikonsultasikan atau diinformasikan gitu ya. Misalnya kuncinya begini, kalau seandainya dia masuk data desil 1, desil 2, maka ada hak-hak yang sesungguhnya bisa dikoneksikan dengan program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tapi kita menduga bahwa meskipun datanya sudah lengkap, praktek di lapangan itu masih mungkin masih ditemukan ya, kemudian bahwa itu belum terakses ke program-program yang ada, sehingga konsultasi dan penelusuran itu perlu terus dilakukan.
1: Saya
0: senang ya Pak Ahmad Tauri memberikan penguatan dari sisi bagaimana kita melaksanakan program-program magang gitu ya. Karena ini harus dijaga bersama, itu udah lintas kementerian tuh untuk menjaga agar kualitas program magang itu bisa dilaksanakan tadi memenuhi standar gitu ya, standar tentang program yang ramah terhadap anak. Karena begini, ketika melibatkan kan SM namanya juga kejuruan gitu ya, pasti tidak akan lepas dari misalnya praktek-praktek pemagangan yang menyiapkan anak-anak untuk bisa bekerja nanti setelah lulus. Tapi tentu harus tetap mengacu pada prinsip ada 3 klasifikasi anak yang terkait dengan masalah anak yang bekerja. Karena begitu dia masuk dalam ranah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, itu sama sekali nggak bisa, nggak boleh.

0: Viral seorang siswa diduga meninggal dunia disebabkan sepatu kekecilan atau terlalu kecil menjadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini. Silakan kami buka untuk Anda yang ingin bergabung, menyampaikan komentar dan opininya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Saya langsung menuju ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat malam Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, sehat ya Pak Wibi ya.
1: Ya, prihatin Bang ya.
0: Prihatin.
1: Sedih lah. Kok gara-gara sepatu ini. Kemungkinan besar ini orang tuanya si Madalan kan gak dapat PKH bansos ini.
0: Kalau bantuan ini udah banyak dari pihak sekolah ini ya. Karena klarifikasi dari pihak sekolah ini udah berulang kali. Jumlahnya juga tidak sedikit ini.
1: Ya, tapi kenapa kok sampai sepatu saja nggak bisa beli? Kan ada juga namanya KIP itu, Kartu Indonesia Pintar. Sangat memprihatinkan ya, tapi ya kita mau bilang apalagi sudah terlanjur ya, ini jangan sampai terulang lagi untuk kedua kalinya di daerah manapun di Indonesia. Yeah. Ya, ini yang kita harapkan. Dan juga ini kan SMK beri tanggung jawab provinsi, ya kan? Ya, seharusnya gubernurnya itu turun ke bawah, sering sidak ke sekolah-sekolah kemana-mana supaya dia melihat kondisi rakyat sendiri. Jangan malah berhabisnya beli mobil 8,5M misalnya di YouTube. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ya, baik. Saya ke Pak Suruan. Pak Soleh, selamat dini hari.
2: Assalamualaikum, Penglima.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini sangat prihatin sekali yang pengumumannya. Aneh ini. Ini baru terjadi, jangan sampai ada yang terjadi lagi ya seperti ini pengumumannya. Itu kok bisa ya seperti itu? Kalau dari apa sepatu kekecilan itu kayaknya nggak masuk akal. Itu masih jauh dari ini pengumuman. Mungkin dia terkena tekanan atau dia itu berpikirnya kayak gimana ya? Atau mungkin akibat kekurangan entah itu dia malu sama teman-temannya, mungkin anaknya kan sifatnya pendiam juga bisa, apa sering dibully temennya tapi dia nggak berani ngadu ke siapa, ke pihak guru atau ke orang tuanya. Di samping itu dia ekonomi orang tuanya ya maaf tergolong lemah ya pengumuman ya. Itu seharusnya itu kalau melihat dari sisi buruk seperti itu yang penanggung jawabnya itu harus dari lingkungan dulu pengumuman. Misalnya seperti RT, itu kan yang lebih tahu tentang warganya gimana. Itu kan lingkup terkecil itu di RT. Ya bukannya kita ini terlalu mengandalkan kayak dikit-dikit RT yang disalahin. Karena apa? Dia yang paling tahu gitu loh. Kan,
0: tetangga kan mungkin, gitu ya.
2: Tetangga misalnya sebelah. Kalau apalagi kalau di, nggak tahu ya kalau di perkotaan ya mungkin nggak ada. Enggak banyak yang kenal. Kalau misalnya di perkampungan kan biasanya A sampai Z itu banyak yang kenal. Kalau di perkampungan kan otomatis dia tahu keluarga, status keluarganya seperti apa, kesehariannya seperti apa. Lah terus kemudian kalau dia sifatnya pendiam walaupun dia tidak mau ngomong baik kepada orang tuanya, ke gurunya, atau siapa yang diajak bicara, mungkin ada salah satu temannya yang diajak bicara tapi temennya tadi nggak berinteraksi sama yang lain, ya kan kita yang nggak tahu pengumuman. Pengen yang saran saya kalau sudah seperti itu, kalau sudah dengar seperti itu kan sudah viral tuh, mungkin pemerintah pusat entah itu dari pihak dinas sosial kan ada tiap-tiap daerah itu dinas sosial, syukur-syukur didengarkan oleh Pak Saifullah Yusuf pengumuman. Kasihan ini kayak iya di mana itu. Apa itu sampai terjadi seperti itu? Kita nggak menyalahkan Kemensos itu kan ya, yang ya itu tadi kurang perhatian dari orang tua juga ya. Kalau menyalahkan orang tuanya kita juga nggak berani karena tekanan ekonomi juga ya bermasalah pengeluman gitu pengeluman. Ya harapan kami ya jangan sampailah terjadi lagi seperti itu. Kasihan pengeluman.
0: Terima kasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh di Pasuruan. Ada beberapa fakta ini terkait dengan keterbukaan informasi dari keluarga ini juga menjadi kendala, di mana Ibu Mandala sendiri mengakui bahwa beliau melarang anaknya bercerita tentang kesulitan keluarga kepada sekolah atau teman-teman, di mana Mandala sebenarnya pernah mengeluh soal sepatu kepada ibunya, tetapi informasi itu tidak segera diteruskan ke sekolah gitu ya. Dan kalau bicara masalah bantuan, pihak sekolah sudah memberikan bantuan udah beberapa kali kesempatan ya, dan jumlahnya tidak sedikit. Ada 1.100.000, ada 600.000, ada 200.000, dan juga bantuan lainnya. Saya ke Sibolga, Pak Matauli, selamat dini hari.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam sehat tanggu.
0: Ya.
3: Tentang kasus anak SMK Mandala itu ya, yang meninggal waktu kekecilan. Kalau mau kita senyum-senyum atau tertawa, sebenarnya tertawa menangis ini. Kalau mau kita bilang, kita bosan membilangkan turut berduka cita kalau misalnya nggak ada garansi dari negara. Tim-tim itu nggak ada gunanya lagi kalau sudah ibarat pemadam kebakaran ya, nyawanya sudah hilang. Emang bisa diganti pakai spare part pakai mobil, enggak kan? Jadi ibarat kalau mau tertawa seperti Cinderella sepatu kekecilan, ya tertawa sedih kita melihatnya. Entah apakah ini unsur sengaja atau memang si anak itu sendiri memang di tempat untuk tidak, ya jangan dikatakan banyak nuntut, tidak tahankan sendiri. Ini kan miris, Bung Lukman. Patuh yang tidak pada tempatnya gitu, merasakan itu. Padahal tim Satgas Kementerian Sosial yang hanya peduli terhadap Garuda sekolah Pak Prabowo itu luput dari yang ini. Dia berusaha untuk sekolah di sekolah negeri kan, SMK. Dia kan nggak sekolah di sekolah Garuda yang masih minim lah, belum semua ada kan, di semua wilayah. Dia berjuang untuk itu. Tetapi entah kenapa perjuangan itu hanya berhenti di melayangnya nyawa dia gitu ya. Berarti tim Satgas yang melakukan itu tidak cari orang sesuai dengan ininya, status desil 1 dan dia yatim. Kan itu kan suatu apa namanya, kelalaian kan, dari tim Satgas itu. Satgas itu ternyata Satgas Pemadam Kebakaran rupanya. Terlalu murah harga satu nyawa itu, Bung Lukman. Sama seperti anak SD itu kan, hanya alat tulis. Kalau udah kejadian yang untuk apa lagi segudang bantuan datang kan, toh orangnya sudah nggak ada kok di situ. Tapi cegah dini, deteksi dini itu kenapa nggak jadi prinsip ya? Untuk satgas-satgas dibentuk begitu loh maksudnya. Jadi harapan kita, mumpung Pak Prabowo lagi gadang-gadangnya terhadap apa namanya sekolah Garuda, yang ini loh Pak, yang di Pemda punya, di provinsi, kabupaten, kota, itu juga ranah Bapak loh. Bapak orang RI pertama, orang nomor satu yang memegang Undang-Undang Dasar 45 tentang kependidikan.
0: Tapi terkait APBN dengan kepedulian lingkungan bagaimana Pak Matauli? Ini kan kalau bicara data juga kan, kalau bicara Kementerian Sosial atau Dinsos juga kan semua bicara data, balik lagi ke tingkat RT atau RW.
3: Mereka nggak jemput bola Pak, harus ada dulu kasus. Ya nggak mungkin ketua RT-nya okelah pada tahu gitu kan. Cuma Satgas itu kemana gitu? Apakah gabut begitu? Dan yang kedua, data desil 1 kita belum semua digital, Bung Lukman. Masih kertas dan pensil, apa pulpen, sama kayak mensensus kita, sama kayak kita mencoblos, masih kertas. Sekarang sudah paperless mengurangi ini. Itu nggak ada yang dibilang kolaborasi semua, itu nggak ada. Jadi hanya tinggal nunggu korban, terlalu murahnya korban menjadi nyawa. Dan terakhir ini, Bung Lukman ya. Kalau memang ini tadi kan dia di SMK tuh, kebetulan saya dosen dan mengajar juga di SMK. Di SMK itu kan miniaturnya di pabrik itulah, kalau mau kita bilang kan, yaitu magang. Di situ untuk jenis sepatu bisa ada sampai 3. Kalau dia jurusan otomotif, alat pelindung diri, karena di situ ada standar keselamatan kerja, ya SMK 3 gitu loh, keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen. Di situ dia berhadapan dengan berbahaya, berlimbah, dan beracun. Kalau nggak mati, cacat, lumpuh. Karena berhubungan dengan listrik, ya kan, apa minyak yang tumpah, dan sebagainya. Jadi situ, apa namanya ya, kalau ini anak dengan usia seperti itu menahankan sakit di tempat praktek kerja, ya saya pikir, apa namanya, Pak Prabowo juga abai, Pemda juga abai dalam hal ini, nggak melakukan itunya. Jadi desil-desil yang tadi itu perlu dikasih inilah, dikasih tegaslah para petugas yang sudah dipercayakan gabungan ini, jangan sampai abai begitu dengan yang ada dulu korban. Terus fasilitas yang tadi desil-desil itu segeralah gerak cepat, jemput bola kan begitu. Dan banyak Bung Lukman, tidak hanya tentang ini, kekerasan juga lagi. Kalau bisa rumah sakit kita itu juga menampung tempat orang. Mungkin orang kan sungkan ke kantor polisi melapor, menengok seragam polisi aja udah takut. Udah ke rumah sakit aja.
0: Baik, kita berbagi waktu ya, Pak Matolian. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Beni Subandrio yang sudah menunggu di Sleman. Selamat dini hari, Pak Beni.
4: Selamat malam, selamat dini hari.
0: Silakan.
4: Iya, jadi kalau mendengar seperti itu keterlaluan sekali ya. Ini terlepas dari apa bentuk keluarganya ini bagaimana. Tetapi kalau itu di SMK, itu kan siswa yang dipersiapkan, maaf saya kasihkan sebentar. Siswa yang akan dipersiapkan untuk bekerja, jadi lulus untuk bekerja begitu. Jadi kalau dari segi mereka anak itu, kalau sudah masuk ke sekolah itu berarti kan anak itu jadi miliknya, jadi anak sekolah itu juga. Jadi setiap di sekolah itu sendiri kan ada kesiswaan, ada PP, ada guru wali kelas. Jadi kalau melihat kok anak saya ini kok jalannya kok, jadi kan itu sepatu kekecilan itu kan tidak hanya sekali dipakai gitu, pasti setiap mungkin setiap hari sudah dipakai. Iki kok bocah iki melakune kok koyok ngene, kok kok seperti itu. Guru-guru yang dia mengajar itu kan sudah tahu. Biasanya kalau di yang ada kejadian yang ada di sini itu guru-guru atau teman-teman dekatnya itu ditanya, kenapa itu? Kenapa itu? Oh, itu masalahnya begini, begini. Nah, kalau begitu penyelesaiannya bagaimana? Kalau memang itu tidak punya, misalnya tidak punya betul, di sini ada sesuatu yang untuk membantu, apa dibelikan sepatu yang sesuai dengan dia, ukurannya dia, begitu untuk membantu. Jadi untuk penampil, apalagi kalau untuk magang itu kan memerlukan sesuatu yang kalau katakanlah pakaiannya untuk bekerja di tempat perusahaannya itu kan harus pas gitu, tidak boleh sampai kekecilan gitu kan, kasihan sekali itu sebenarnya. Jadi kalau seperti itu ya pihak sekolah niki kepiye, terus apalagi dari keluarganya itu bagaimana. Biasanya kalau guru-guru itu datang ke rumahnya bagaimana, keadaan rumahnya bagaimana, lalu kita bantu seperti apa, biasanya begitu yang kejadian di sini gitu. Begitu.
0: Baik, Pak Beni, terima kasih. Ya, nanti akan saya sampaikan beberapa fakta ya, klarifikasi dari pihak sekolah, karena ini luar biasa, karena pihak sekolah sudah cukup peduli, karena sudah menyalurkan beberapa nominal yang tidak sedikit gitu ya, ada 1.100.000 dan lain-lainnya. Dan ini memang bisa dibilang informasinya telat yang disampaikan oleh terkait dengan sepatu kekecilan ini. Tapi saya sapa dulu yang dari Bengkulu, Pak John, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari, Bang Lukman. Kalau saya berpandangan lain, Bang Lukman.
0: Boleh.
5: Kalau yang namanya anak magang itu dipakai aji mompong sama tempat dia magang. Semua pekerjaan dilalap sama dia, sama dengan guru-guru honor. Nah, kalau menurut saya ini kerjanya terlalu opor. Ini
0: kelelahan gitu ya.
5: Kelelahan, tidak kenal mungkin, tidak kenal istirahat, tidak apalagi makan siang. Kerjanya terlalu diporsir. Ya mesin saja kalau diporsir
0: jebol ya.
5: Apalagi manusia baru seumur segitu. Kalau menurut itu yang harus diperiksa menurut polisi-polisi yang tempat dia magang itu. Coba berapa jam dia kerja, seberapa berat yang dia kerjain, apa saja, apa masih dalam tahap yang wajar, apa sudah di luar kewajaran. Nah, itu yang perlu di ini. Nggak usah istilahnya saling menyalah, apalagi sampai menyalah Prabowo segala macam. Penelpon sebelumnya, apa masalah ini. Periksa saja tempat dia magang itu. Pasti sekarang ini sudah takut-takut dia sudah gemetaran tuh. Pasti tidak mungkin enggak tuh. Karena saya sering menyaksikan anak-anak magang tuh memang kerjanya memang ya kayak mana ya, dibilang istilahnya tuh sama magang tuh aji mumpung kayak gitu, nah sama kayak guru honor tuh. Guru honor tuh kan yang PNS-PNS tuh kan cuma nangkang-nangkang kaki aja, semuanya dikerjain sama guru honor. Nah sama lah posisinya tuh.
0: Iya.
5: Nah, sama itu kayak gitu. Kalau pendapat
0: ya.
5: Terima kasih
0: Bang. Baik, terima kasih ya untuk bisa mengetahui secara jelas ya, memang belum sampai ke tahap situ atau memang kasus ini memang udah menguap begitu saja. Tapi memang secara medis memang ini belum ada diagnosa secara medis ya terkait dengan sepatu kekecilan gitu ya. Tapi memang yang diangkat selalu terkait dengan hal itu gitu ya, yang beredar di media sosial gitu ya. Memang tanpa ada diagnosa medis yang lengkap, maka sepatu ini tidak dapat disebutkan sebagai penyebab kematian karena memang belum terbukti, karena masih diduga. Saya menuju ke rekan Wisnu ya, yang akan membacakan WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Silakan Wisnu.
6: Iya Lukman, ini sudah ada beberapa pendengar yang mengirimkan pesannya lewat WA. Yang pertama ada Ibu Kartika dari Demak. Beliau ikut prihatin gara-gara sepatu terlalu kecil, dan kami memohon kepada para orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat agar kejadian yang menimpa siswa SMK ini tidak terulang lagi. Tolong ulurkan tangan untuk membantu apapun bentuk bantuannya. Kasihan, kita wajib saling menolong sesama. Yang kedua dari Ibu Rina di Surabaya. Kalau memang benar penyebabnya karena sepatu terlalu kecil, ini sangat menyedihkan sekali Lukman. Sekolah dan lingkungan sekitar sebaiknya lebih peka melihat kondisi siswanya. Jangan sampai anak menahan rasa sakit hanya karena takut atau malu berbicara. Dan yang ketiga, ada Bapak Rahmat di Cirebon. Saya melihat ini bukan hanya soal sepatu saja, tapi juga soal kondisi ekonomi keluarga yang masih sulit. Banyak orang tua sebenarnya ingin memberikan yang terbaik, tetapi kemampuan mereka ini terbatas. Negara dan lingkungan sekitar perlu hadir untuk membantu. Sekian Lukman.
0: Terima kasih Wisnu ya. Dan satu penelpon terakhir ya, boleh kita ke Malang. Ada Mbak Uun, selamat dini hari. Terputus Mbak Uun. Atau lainnya salah, betul Mbak Uun? Ya, nanti cukup atau tidak untuk Mbak Uun di Malang atau di kesempatan nanti ya, di sesi kedua atau seperti apa. Ya, putus. Ya, memang ini ya memang yang banyak yang perlu diklarifikasi terkait dengan hal ini. Dan dugaan-dugaan ini akhirnya yang beredar di media sosial yang diangkat itu terkait dengan sepatu. Dan kalau dari pihak sekolah dan ini sudah mengetahui, mereka membawa bantuan uang tunai sekitar 650 ribu roti dan susu saat kunjungan. Dan di situ di tanggal 23 April Ibu Mandala baru menyampaikan bahwa sepatu anaknya sudah tak muat dipakai. Dan Mandala pernah mengeluh soal itu kepada ibunya, tapi ibunya sendiri mengakui bahwa ia melarang Mandala bercerita ke sekolah atau teman-teman. Katanya jangan sampai orang tahu kita kesusahan gitu ya. Dan mendengar itu, wali kelas segera bergerak berkoordinasi dengan teman sekelas untuk memberikan sepatu baru ya. Dan rencana bantuan pun disusun. Selain sepatu, wali kelas bersama teman-teman di sekolah juga berencana membawa Mandala ke puskesmas untuk diinfus pada hari Jumat. Namun pada Jumat 24 April, sebelum semua rencana bantuan itu terlaksana, kabar duka datang. Jumat dini hari, Mandala dikabarkan meninggal dunia. Nanti kami akan lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini di sesi kedua. Namun ada Marsyanda, kisah sedih di hari Minggu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ribuan buruh rokok. Laporannya disampaikan Faiz Putra.
3: Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungkut 2 Surabaya hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan 1 juta rupiah. Gubernur Kofifah saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman COVID dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
4: BHJHT ini kita mengajukan sejak zaman COVID lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya, dan tahun ini yang disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta. Berarti ada 10 miliar 324 juta.
3: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
5: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasenya 83,67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
3: Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: paket.
1: Sebentar, paket dari mana, Mas?
2: Wah, saya nggak tahu, Bu. Saya cuma nganter aja. Mari, Bu.
1: Terima kasih ya, Mas.
3: Wah, habis belanja online, Bu.
1: Bukan, Bu. Ini takutnya gratifikasi, Bu. Repot lapornya kalau harus ke KPK. Apalagi kondisinya lagi pandemi COVID-19 seperti ini.
3: Kalau itu gratifikasi, kan sekarang lapornya lebih gampang.
1: Atuh, beneran lah. Ini gratifikasi dikirim dari vendor. Padahal saya udah bilang kalau pegawai negeri nggak boleh terima gratifikasi. Bener nih, lapornya lebih gampang.
3: Gini, Bu, caranya. Ibu lapor gratifikasi lewat aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store. Tekan lapor, terus foto bukti tuh gratifikasinya. Pokoknya gampang banget.
1: Wah, semudah itu ya lapor gratifikasi. Cepat, aman, mudah, dan murah.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat melaporkan gratifikasi yang diterima melalui gol.kpk.go.id atau melalui aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari dalam segmen Kopi Pro 3, komentar opini dan opini Pro 3 RRI. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat terkait dengan viral siswa SMK yang meninggal dunia diduga karena sepatu kekecilan. Dan saya tidak sendiri, ada rekan saya Hadani Sabil dan juga Wisnu yang akan menemani Anda nanti hingga jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ya, Sabil, kalau kita lihat ini kan cukup viral gitu ya, kasus meninggalnya Mandala Syahputra SMK. Ini sebenarnya menjadi sorotan itu seperti apa, Sabil?
1: Ya, jadi yang menjadi sorotan di masyarakat kita adalah mengangkat soal ya ketidakmampuan keluarganya, terutama ibunya ya, yang tidak mampu membelikan sepatu dengan ukuran yang sesuai dengan kakinya, sehingga terpaksa memakai sepatu kekecilan. Dan inilah yang kemudian di framing oleh berbagai media dan juga pemberitaan.
0: Ya, influencer juga udah mulai banyak ya kalau kita lihat ya.
1: Sehingga menyimpulkan bahwa penyebab kematian beliau ini Mandala ya akibat menggunakan sepatu kekecilan.
0: Iya.
1: Namun ya ini yang menjadi polemik kemudian, apakah betul penyebabnya akibat sepatu kekecilan, karena ada juga tradisi di luar sana yang menggunakan sepatu ukuran kecil untuk menjaga supaya ukuran kakinya tetap kecil.
0: Oh.
1: Anda bisa searching, mungkin ya pendengar juga, ada foot binding itu di Tiongkok.
0: Oke.
1: Nah, jadi menggunakan sepatu kekecilan itu tidak lantas membuat orang menjadi meninggal, bahkan untuk menjadi cacat pun katakanlah begitu, ternyata belum tentu.
0: Oke.
1: Itu ada tradisi foot binding, sengaja mengikat kaki dengan menggunakan alas kaki atau sepatu yang kecil sehingga kakinya itu tidak tumbuh gitu. Dan itu tidak menyebabkan sampai meninggal. Mungkin hanya ada cacat atau pertumbuhan kaki yang jadi tidak normal gitu.
0: Oke.
1: Nah, jadi ini juga yang jadi pertanyaan. Sebetulnya apa penyebabnya? Karena ya tadi Lukman sudah sampaikan tidak ada diagnosa medis.
0: Oke. Jadi ada beberapa versi sebenarnya ya yang beredar terkait dengan meninggalnya Mandala ini ya.
1: Iya. Tapi apakah dari pembengkakan atau peradangan yang disebut di kaki itu apakah bisa dijelaskan secara medis, bisa kemudian menjalar ke bagian tubuh lain? Ini juga menjadi pertanyaan, karena itu tadi sayangnya tidak ada otopsi. Tidak ada diagnosa medis juga sebelum kejadian meninggal ini. Dan yang lebih disoroti lagi, Lukman, selain dari kasus peradangan kaki karena menggunakan sepatu kekecilan, adalah klaim bahwa tidak adanya upaya untuk memberikan sepatu yang layak. Bahwa sebetulnya itu bantuan sudah ada sebelumnya. Bahkan dari pihak sekolah juga bukan hanya untuk urusan sekolahnya, sewa rumahnya pun
0: dibantu.
1: Diberikan, iya.
0: Oke. Jadi bukan tidak ada kepedulian yang terkait dengan situasi atau kondisi keluarga Mandala.
1: Iya.
0: Baik.
1: Terutama ekonominya.
0: Terutama ekonomi.
1: Sudah ada.
0: Nah, kalau Wisnu, untuk fakta-fakta yang Anda dapatkan sejauh mana?
2: Iya, Lukman. Memang ya banyak fakta yang perlu kita bicarakan, karena kalau tidak kita luruskan ini banyak mengundang kesalahpahaman ya.
0: Iya.
2: Yang pertama, benar seperti apa yang diucapkan Bung diucapkan Sabil tadi, karena sepatu ini sebenarnya bukan penyebab utama. Karena sudah disinggung juga tadi, ada tradisi juga ya, karena memang kalau sepatu kekecilan mungkin efeknya itu sebenarnya luka lecet, kapalan, cantengan seperti itu, Lukman. Nah, dan juga tanpa adanya diagnosa medis yang lengkap, sepatu ini tidak dapat disebut sebagai penyebab kematian karena belum terbukti. Itu yang perlu diperhatikan yang pertama. Dan yang kedua, keterbukaan informasi dari keluarga korban ini belum apa ya, tidak terbuka lah intinya. Karena Ibu Mandala sendiri mengakui bahwa beliau, ini ibunya, melarang anaknya untuk bercerita tentang kesulitan keluarganya kepada sekolah atau teman-temannya, Lukman.
0: Tapi ini ibunya Mandala mendapatkan bantuan atau meminta bantuan ke pihak sekolah ya?
2: Betul sekali, memang ya, meminta bantuan kepada sekolah, dan sebenarnya sekolah pun juga sudah merespon setiap ada permintaan dari keluarga Mandala ini ya, di mana dari sekolah pun juga memberikan bantuan uang, menyalurkan zakat, berusaha untuk membantu mengaktifkan BPJS juga. Setelah diberikan bantuan tersebut juga, berdasarkan keterangan kakak dan ibunya, Mandala ternyata tidak pernah diperiksakan ke dokter atau fasilitas kesehatan lainnya, Lukman. Sehingga penyebab pastinya ini tidak diketahui secara secara medis ini masih belum pasti.
0: Cuman ya udah terlanjur tadi di framing di media sosial ataupun yang beredar ini karena sepatu gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi upaya dari keluarga ketika Mandala sakit ini apa yang dilakukan?
2: Iya, upayanya ini nih. Kalau kita bicarakan nih, seperti mengoleskan fresh care kepada kaki yang bengkak-bengkak itu, memberinya

ada versi dari Disdik, Dinas Pendidikan, dan juga versi dari sekolah gitu yang tidak sudah diklarifikasi juga dan dibenarkan oleh Ibu Mandala. Nanti kita akan bahasnya. Dan tentunya pendengar juga bisa memberikan komentar dan opininya melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals, Sore Tugu Pancoran.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan

0: Banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangannya bersama dengan praktisi dan pengamat kesehatan Dr. Fajri Adai. Dr. Fajri.
2: Ya, halo. Kabar?
1: Kabar sehat. Dok, kalau ini baru dugaan ya, Dok ya. Kalau kita bicara sepatu kekecilan gitu ya.
2: Iya.
1: Sampai ke apa? Dampaknya yang memang jauh lebih parah itu seperti apa, Dok?
2: Ya, saya paham sih isunya sih. Ya. Jadi ada seorang anak yang sepatunya kekecilan lalu terinfeksi berat kemudian sudah meninggal. Pertama-tama saya turut berduka cita atas peristiwa sosial sih sebenarnya yang terjadi.
1: Ya.
2: Dan yang kedua, karena saya dokter, saya akan mungkin edukasi dan menganalisis dari segi kesehatan. Nomor satu bahwa mungkin jadi sepatu kekecilan. Kalau sepatu kekecilan itu pasti di engkel kita tuh bisa terinfeksi. Kemudian kalau infeksinya berulang, nggak sembuh-sembuh, nggak diperbaiki dengan baik, ya infeksi bisa meluas. Infeksi yang meluas awalnya di telapak kaki doang, misalnya atau di kaki doang, terus naik ke betis, naik ke lutut, lalu kumannya bisa yang tadinya hanya di daerah kulit, masuk ke otot, masuk ke tulang, lalu masuk ke darah, lalu masuk seluruh tubuh, kemudian meninggal. Waktunya itu namanya shock sepsis kalau bahasa dokternya. Jadi infeksi yang meluas luas ke seluruh tubuh.
1: Butuh berapa lama, Dok, untuk sampai tahap itu?
2: Timeline-nya tergantung, sebenarnya tergantung banyak faktor. Bisa hitungan hari sampai minggu sih. Jadi nggak mungkin 2 jam tuh nggak mungkin. Jadi hitungan hari sampai minggu, misalnya sudah seminggu lebih gitu ya. Dan tergantung apa, seberapa besar lukanya, seberapa ganas kumannya, kan misalnya kena tetanus segala macam. Seberapa nutrisinya beliau tersebut, kemudian makannya bagaimana, sekotor apa dibersihkannya bagaimana, itu tergantung semuanya itu dan tergantung penyakit penyertanya, ada kencing manis atau tidak, ada masalah darah atau masalah atau imun atau masalah yang lain, itu yang faktor yang mempengaruhi itu dari segi medis. Namun dalam konteks kasus ini saya tidak tahu, karena saya tidak memeriksa kasus ini. Cuman memang kemarin saya baca-baca juga sempat rame ya. Ada yang bilang sebenarnya nih sekolah juga sudah mengusahakan untuk diberikan bantuan segala macam. Cuman mungkin keluarga belum menerima atau apa. Nah itu saya nggak tahu karena saya tidak punya kompetensi atau data terkait informasi itu.
1: Nah kalau kita bicara sepatu kekecilannya, bukan hanya dalam kasus mandala saja gitu ya. Mungkin juga kita sehari-hari ini menggunakan sepatu yang memang kurang nyaman gitu, Dok ya. Artinya masih dalam tahap ya kekecilan, artinya tidak nyaman gitu. Itu bagaimana dampaknya kalau untuk aktivitas sehari-hari tadi ya? Mungkin berbeda tiap orang ya.
2: Jadi gini, ada yang perlu dipahamin dalam milih sepatu intinya. Nomor satu, bentuk kakinya bagaimana. Ada orang kaki yang kepalanya itu, ujung kakinya itu, maksudnya jari-jarinya itu lebih mencerut gitu ya. Ada yang kayak kipas.
1: Ada yang lebar ya.
2: Ada yang kelinginya keluar. Ya kan, itu bentuknya beda-beda tuh. Ada yang, kan kaki kan ada agak colong tuh antara tumit sama bagian depan tuh. Ada yang datar, ada yang, nah itu memang harus di evaluasi sebetulnya. Kalau misalnya kita makainya nggak tepat, nanti dampaknya apa? Satu, kukunya bisa rusak, daging apa namanya, kulit sampai daging bisa robek tuh di mana, di kelingking, kulitnya bisa robek, bisa kan, atau bisa sampai mungkin lecet di heels. Kalau cewek tuh kadang-kadang di heels nih bisa berdarah nih di bagian engkel ya. Di heels bisa berdarah, atau juga bisa terjadi plantar fasciitis namanya. Plantar fasciitis adalah suatu peradangan yang mana kalau kaki kita ini kan kalau bergerak itu kan pakai kabel ya, ada kabel yang menarik dalam kutip seperti kabel di dalam otot gitu. Nah itu kalau kita misalnya nggak pas, kabelnya itu bisa gampang teriritasi. Nah itu bisa gampang nyeri. Gejalanya adalah kalau kita bangun tidur, wah kok nyeri banget gitu. Kalau ditelapakin tuh, jinjit nih sakit banget nih di telapak kaki ini, di bagian tumitnya nih. Nah, barangkali karena plantar fasciitis, bisa jadi karena ada kabel ya. Jadi kan kalau kabel di dalam yang menggerakkan kaki kita ke arah belakangnya itu bisa teriritasi jadi sakit. Contohnya itu penyebab makanya disarankan kalau ada sakit kayak gitu ya pakai alas yang empuk, kan ada tuh sepatu atau sendal yang sangat empuk, ukurannya sesuai, kalau bisa diukur dulu, dipakai dulu. Kalau beli sepatu ya dicoba dulu nyaman, dipakai jalan-jalan 20 meter, terus keliling-keliling toko, Pak. Nyaman apa enggak sekiranya gitu. Ya kalau enggak bisa lecet gitu. Bahkan kalau yang teknologi sekarang tuh sepatu agak mahal kan, dia sampai ngikutin kontur kaki, disuruh lari dulu, ada teknologinya gitu tuh untuk kaki gitu. Ya itu mungkin bisa membantu lah supaya enggak terlalu parah gitu. Kalau jalan jauh ya kita milih, kalau emang ada dana, sepatu tertentu kan itu empuk banget. Itu sangat mempengaruhi untuk kesehatan kaki kita.
1: Dok, nah, ketika, sudah ada gejala ataupun ada pembengkakan ataupun merasa sudah, itu bagaimana, dok?
2: Nah, kalau udah ada luka, apalagi lukanya terbuka, terinfeksi, itu harus segera ke dokter supaya lukanya dibersihkan. Kalau memang ada nananya dibersihkan, jaringan matinya dibuang. Kalau emang nanti diperiksa ada, kalau udah usia misalnya, jangan-jangan punya kencing manis atau DM. Itu kan nggak kerasa tuh kakinya luka. Ya supaya nggak di, supaya tidak menyebabkan yang terjadi kemarin, ya kita ambil pelajaran. Walaupun kita bersimpati, tapi kita harus ngambil pelajaran dari situ. Barangkali pada kasus itu, jika emang benar terjadi, berarti itu benar-benar kemungkinan besar neglected ya, atau tidak tidak tertanggulangi dengan baik dalam waktu yang lama, sehari dua hari gitu. Itu mungkin pelajarannya. Jadi kalau ada, ya dibersihkan gitu. Kalau orang DM kan ada perawatan khusus kaki DM, kaki kencing manis. Disuruh pakai yang alas yang empuk, yang sirkulasinya bagus, nggak gampang berdarah, kemudian sering ganti kos kaki, kalau pakai kos kaki gitu. Jadi banyak aspek sebenarnya, potong kukunya juga bagus. Kalau nggak nanti tertusuk jadi infeksi. Kalau bahasa awamnya cantengan. Di masalah baru ya itu ada paradikia namanya, kalau bahasa dokternya ya, infeksi lah dari daerah situ. Ya itu aspek-aspek yang harus diperhatikan.
1: Nah, kalau dalam konteks tadi keterbatasan ekonomi nih, dok, ini untuk secara mandiri bisa tidak nih untuk penanganan
2: perawatannya
1: atau
2: sebenarnya kalau infeksi begitu sulit, ya, kalau udah infeksi harus ke dokter.
1: Kalau bengkaknya saja tapi tanpa luka gimana, dok?
2: Nah kan nggak tahu nih, bengkak kaki ini penyebabnya apa nih? Bener kejepit, jangan-jangan masalah jantung, jangan-jangan masalah vena yang ada gumpalan, namanya defect thrombosis, ada penggumpalan vena dalam, atau katup kaki yang bocor. Kebetulan saya dokter jantung juga menangani itu sehari-hari, katup bocor di kaki. Dan namanya vena insufficiency gitu. Itu jadi katupnya bocor banyak gitu. Kalau kita prevalensinya cukup tinggi, lumayan. Kalau kita cek di USG mungkin kelihatan bocornya banyak. Kalau kita suka bengkak-bengkak nggak jelas, jadi diperiksa dulu lebih lanjut. Bagaimana kalau keterbatasan ekonomi? Nah ini memang menjadi masalah kita bersama ya. Dalam konteks sebenarnya BPJS itu kan gratis. Di puskesmas bisa berobat gratis, lalu dirujuk tadi juga semuanya gratis ditanggung. Cuman kan orang kan berobat pakai ongkos. Kemudian kan juga kan kalau orang yang bekerja juga harus meninggalkan pekerjaan, juga kan akan hilang pekerjaan. Nah ini masalah bersama nih, harus dipikirin. Susah jawabannya tuh. Tapi setidaknya semua tuh ditanggung, Pak. Intinya gitu.
1: Meskipun hingga detik ini memang belum ada diagnosa medis yang lengkap, di mana sepatu itu menjadi penyebab itu ya, bisa jadi mungkin ada komorbid lain gitu ya,
2: dok ya. Betul.

Kami lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Temanya terkait dengan viral siswa SMK yang meninggal dunia diduga akibat sepatu kekecilan. Silakan kami buka untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opininya melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.

0: Kita langsung menuju ke Tebet, Jakarta Selatan, Bu Ria. Selamat dini hari.
1: Iya, selamat datang juga dini hari, Bang Lukman Tara. Sudah lama enggak.
0: Iya.
1: Juga sehat ya. Kita yang lainnya ya, itu ya. Sudah hadir kemarin libur, tapi masih sehat terus semua guru yang enggak gitu gas ya. Bang Lukman, ini luar biasa ya, viral ya. Seorang siswa diduga meninggal disebabkan sepatunya terlalu kecil. Kok bisa ya apa ini sekolah itu? Lagian kakinya ukurannya ini dikasih yang begini ya kan? Apa gimana ya bang? Kalau aku ya bang rupanya apa namanya? Kalau sepatu itu kan apa namanya? Nggak cukup kakinya dipaksa kan? Itu kan kurang apa namanya? Kurang bagus ya penyebabnya kan? Apa namanya siswa ini apa? Laki-laki ya siswa ini ya bang
0: iya,
1: Umar ya.
0: Iya.
1: Siapa ya kalau nggak salah namanya Mandalari Sisa Putra kalau nggak aku dengar ya. Nah itu kan apa ya kakinya kan ukurannya ya kakinya ukurannya 43 atau 44 dikasihnya 40 jauh banget kan. Nah jadi ya karena ia terpaksa memakai sepatu speed apa namanya tersebut dalam waktu lama termasuklah saat manggang atau praktik kerja ya karena keterbatasan biaya untuk membeli sepatu baru ibunya juga bekerja sebagai penjual kalau nggak salah penjual risoles deh keliling ya itu berapa ininya penghasilannya ya kan jadi kondisi medisnya apa sepatu yang terlalu sempit menekan pembuluh darah dan saraf secara terus-menerus menyebabkanlah pembengkakan peradangan atau inflamasi dan infeksi parah pada kaki begitu gampang Lukman Tara. Jadi puncaknya apalagi dengan apa puncak kejadian ini infeksi tersebut diduga berkembang menjadi apa namanya tadi sepsis namanya itu atau infeksi namanya infeksi apa namanya infeksi sistemik yang masuk ke aliran darah. Nah setelah mengalami sakit di kaki dan penurunan kondisi fisik ia meninggal dunia kemarin pada ya udah lama ya kalau aku beritanya tuh bulan April ya bang ya. Nah terus ya tahun ini ya jadi komentar dan opini ini apa namanya sisi medis dan keselamatan sepatu sempit memang bisa menyebabkan masalah kesehatan serius mulai dari lecet kronis kelainan apa bentuk kaki hingga infeksi yang fatal yang tidak ditangani. Tapi udah tau kakinya begitu, kenapa nggak ada buru-buru ini ya bang? Apa mau ke dokter ke mana? Mungkin ke puskesmas ya kan? Terasa badannya mungkin dia pakai aja dipaksa ya. Baik. Jadi bang Fajar, bang Lukman Tara, kesimpulannya, viralnya kasus ini terjadi karena tragedi ini merupakan perpaduan antara kemiskinan struktural atau tak mampu beli sepatu, benar nggak? Dan kurangnya akses kesehatan yang cepat ini adalah pelajaran berharga bahwa kebutuhan dasar seperti sepatu sekolah yang layak tidak boleh diabaikan dan sistem perlindungan sosial harus memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan tepat waktu. Itu saja
0: Bang Lukman. Ya, terima kasih.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Saya menuju ke Malang tadi terputus ya Mbak Uun. Selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Bung Lukman.
0: Ya, Mbak Uun mengikuti juga ya untuk viralnya ini ya.
2: Iya, tahu. Kalau kesimpulannya menurut aku cuma kayak gini sih.
0: Apa tuh?
2: Perlu diselidiki orang tua dan keluarganya.
0: Wow.
2: Kayak gitu sih.
0: Oh.
2: Pengajuan kan sudah ya. Pengajuan bantuan untuk sewa rumahnya katanya sudah. Terus pengajuan untuk minta bantuan
0: perobatan udah.
2: Perobatan udah. Saran juga udah kan. Terus apalagi pengakuannya kok sepatu kecilan logis nggak gitu
0: ada kejanggalan ya dari situ ya bauun ya
2: melihatnya janggal sekali memang sih kalau memang apa menurut dokter yang tadi aja yang waktu dialog tadi ya itu aja memang seperti itu udah kurang terpapar kayak gimana lagi kayak gitu. Lagian, ya itu tadi, menurutku perlu diselidiki lebih jauh sih, soalnya apalagi nggak ada otopsi juga kan. Jangan-jangan anaknya sendiri memang entah minum racun, entah kenapa-kenapa, entah kenapa-kenapa karena tekanan apapun, nggak tahu juga kan. Nggak ada, apa namanya,
0: fakta medis ya.
2: Nggak ada kronologinya sama sekali yang bisa diselidiki, kayak gitu.
0: Baik.
2: Sudah aja sih, kasihan lu pemerintah disalah-salahin terus.
0: Iya.
2: Oke,
0: Baik, terima kasih Mbak Uun, sehat selalu Mbak Uun di Malang ya. Karena memang terlanjur di framing ataupun fakta yang sebenarnya terlambat terungkap gitu ya. Namun memang tidak, harusnya diselidiki lebih lanjut ya, agar lebih terang benderang gitu ya. Bu Indra di Cirebon, selamat dini hari Bu Indra.
3: Selamat dini hari Bung Lukman Tara dan Bung Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Bung Lukman. Kenapa ya hati nenek-nenek ini kok berpikirnya nyeleneh ya? Jadi kok ini soal sepatu kekecilan. Sebetulnya maaf, bukan mengecilkan arti.
0: Iya, iya.
3: Tapi bertahun-tahun sudah lama juga misalnya pondok pesantren atau apa gitu. Maaf kalau sepatu bekas apa baju bekas yang layak pakai yang masih indah dilihat itu, dan apa itu namanya lungsuran dibawa ke pesantren, sementara biarpun ibu sendiri misalnya ingin beli sepatu, aduh itu bagus ya sepatunya, kamu mau dikasih sepatu ini, mau sini begitu. Iya, walaupun maaf bukan berarti kaya, tapi kalau niat membeli kan bisa begitu. Ini juga walau sampai pelosok, kalau soal sepatu, soal apa yang dulu itu tidak bisa beli
0: alat tulis.
3: Iya, itu kok ya ini seperti kalau kita bilang kayak film-film India gitu.
0: Apa? Banyak iya. Drama.
3: Iya, okay. Begitu jadi di itu. Nah, apakah ini pengalihan dari sesuatu yang sebetulnya seperti sekolah rakyat itu ya? Mengadakan sepatu yang konon harganya
0: 700 ribu itu ya.
3: Iya, jadi lihat tuh negara peduli gitu ya. Okay. Itu jadi memang akhir-akhir ini segala apa yang terjadi langsung direspon, langsung direspon. Tapi kok kayak film drama ya, apa gitu ya. Dan bagaimana kelanjutannya juga itu tidak diperbincangkan lagi. Maaf ya, ini pendapat nenek-nenek yang barangkali saja nyeleneh. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah-sah saja ya, namun ya memang yang beredar ini luar biasa, cukup kencang ya. Kalau kita lihat yang viral di media sosialnya itu sudah terlanjur terkait dengan, meskipun belum ada fakta medis terkait dengan hal-hal sepatu gitu ya. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
4: kabarnya, Pak Caswa? Sehat ya?
0: Alhamdulillah.
4: Syukur, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin, sama
4: ya Allah. Bung Wisnu, siapa lagi ya satunya?
0: Sabil.
4: Sabil ya, sehat selalu semuanya. Amin. Biar bisa aktivitas lancar sampai pagi.
0: Amin.
4: Iya.
0: Gimana kalau
4: Pak Caswa? Ini ngomong masalah sepatu ya.
0: Iya.
4: Kayak orang ngecom ya berarti kalau bahasa Sundanya. Karena saya orang Sunda ya. Kemarin saya waktu mau lebaran, kan saya ini kerjanya keliling-keliling perkampungan, Bung Lukman. Setiap hari lah, dari pagi sampai maghrib, dari pagi pulang maghrib, seperti itu Bung Lukman. Nah, berhubung pas mau lebaran ini saya beli sepatu, harusnya ukurannya yang 42 nomornya, Bung Lukman. Tapi ternyata karena saya nitip itu ukurannya 30.
0: Tidak sesuai.
4: Jadi saya terpaksa dipakai gitu ya. Baru berhenti, berarti sesudah lebaran ini udah berapa bulan ya?
0: Iya.
4: Ini. Perkiraan ini baru berhenti minggu-minggu sekarang lah. Baru berhenti karena merasakan lecet, merasakan luka lah.
0: Bengkak nggak, Pak? Sakit.
4: Bengkak, iya, seperti itu.
0: Oke.
4: Okay. Iya, karena kekecilan. Akhirnya sesudah merasakan kakinya sakit, nggak dipakai karena apa? Tambah lecet kembali kan, seperti itu. Memang kalau yang namanya umur, menurut saya itu ya intinya nggak tahu muda, nggak tahu udah tua, itu hanya Yang Maha Kuasa yang tahu. Ini yang harus diselidiki. Intinya ya itu kejadian, barangkali di badannya ada
0: penyakit lain,
4: sakit apa, penyakit apa, seperti itu.
0: Iya.
4: Saya pun orang tidak mampu sama saja, cuman ya karena alhamdulillah untuk saat sekarang itu masih diberikan panjang umur. Itu yang harus diselidiki, seperti itu.
0: Iya.
4: Karena apa? Karena katanya pemerintah ini udah berupaya memberikan bantuan yang seperti itu. Itu yang kesalahan bukan dari sepatu sebenarnya, menurut saya.
0: Apa?
4: Kembali ke umur kita.
0: Yeah.
4: Cuman yang harus diselidiki itu masalah di badannya sendiri, badannya anak tersebut. Itu ada penyakit apa? Kadang-kadang punya penyakit jantung pun kan bisa, seperti itu. Contohnya tetangga saya sendiri, orang enggak pernah penyakit, kelihatannya seperti ini. Ini pulang-pulang bawa mobil loh, perjalanan satu jam, langsung meninggal. Itu yang namanya umur seperti itu.
0: Baik.
4: Langsung meninggal seperti itu.
0: Ya.
4: Jadi intinya ya kembali.
0: Ya, lebih lanjut ya. Baik.
4: Ya, kembali, jangan menyalahkan penjualan sepatu, apa ibaratnya menyalahkan pemerintah. Selidiki dulu badan anak sendiri, keluarga sendiri, itu udah berapa hari memakai sepatu tersebut. Karena saya pun habis lebaran, alhamdulillah sampai saat ini cuman hanya lecet seperti itu. Itu hanya saran saya, seperti itu, selidiki dulu. Makasih Bung Lukman.
0: Terima kasih
4: Bung Sabir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman di Lampung, selamat dini hari Pak Leman. Terputus Pak Leman ya, nanti bisa masuk kembali Pak Leman yang bisa dibantu Wisnu. Saya menuju ke Pak Riaman. Pak Ismail, selamat dini hari. Halo Pak Ismail.
5: Iya.
0: Ya, silakan Pak Ismail.
5: Makasih Bu Lukman.
0: Iya.
5: Sangat menarik kalau menurut saya ini kasusnya ini, karena saya kebetulan ini kan sekarang sudah jadi tukang refleksi saraf.
0: Oke.
5: Okay. Ya, kebetulan di bagian kaki itu memang ada titik saraf jantung itu. Cuman di antara dua jari manis kaki itu bagian kiri ada saraf jantung. Cuman kalau dalam jangka waktu lama pemakaian sepatunya itu memang dipakai udah biasa, justru saraf itu akan bebal. Jadi tidak berpengaruh.
0: Oke.
5: Okay. Ya, tapi kalau dalam mendadak dia pakai sepatu itu kejepit, saraf itu dengan kuat, dan itu sakitnya bukan main, dan itu memang bisa menyebabkan mendadak jantung akan terhenti seketika. Nah, ini dibutuhkan menurut saya harapan kita para ahli di bagian hukum dan medis harus menyertakan penelitian ini sekali saraf refleksi saraf.
0: Oke.
5: Okay. Nah, dan ada juga kemungkinan desakannya itu kependekan seperti itu kan. Itu yang kena justru mata dan otak depan tuh, jempol kakinya ketekan dengan kuat. Itu yang terganggu nanti otak depan dan saraf mata. Nah, ini kita sama-sama berharap daripada peneliti itu menyertakan ahli saraf refleksi kalau memang dikatakan dari sisi apa masalahnya dari sepatu kekecilan. Saya kira agak tipis kemungkinan, sebab dipakai dalam waktu lama justru saraf jadi bebal.
0: Kebal,
5: kita
0: jangan
5: lupa.
0: Baik, terima kasih. Ini menarik ya, sudut pandang dari Pak Ismail, dari yang mengerti saraf kaki. Pak Leman di Lampung, selamat dini hari.
6: Selamat dini hari, selamat pagi Bang Lukman.
0: Ya, gimana ya, Pak Leman?
6: Ya, kalau pendapat saya begini Bang Lukman, itu bukan masalah sepatunya itu. Ya mungkin sudah ada sesuatu hal yang kita tidak tahu itu kan. penyebab utamanya itu. Apakah itu suatu penyakit atau apa, ataupun suatu disengaja atau tidak sengaja itu kan. Jadi masalah yang dia meninggal dunia itu apa ya, gimana ya? Ya diselidiki saja dulu apa penyebab utamanya gitu. Apakah bukan sepatu masalah kecil lalu sudah dibantu, atau lalu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di bangkuan itu.
0: Iya.
6: Jadi lebih utama itu diselidiki dulu lah, jangan asal apa namanya kita menyangka yang tidak-tidak gitu di bangkuan itu. Jadi supaya tahu penyebab utamanya apa, kenapa gitu bangkuan itu. Itu saja.
0: Baik, terima kasih.
6: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Pak Leman di Lampung ya. Dan ini juga jadi pembelajaran untuk teman-teman yang memang biasa main media sosial gitu ya. Karena sebelum fakta terungkap gitu ya, memang sudah banyak hujatan-hujatan ke pihak sekolah dan lain-lainnya. Dan ketika ada klarifikasi yang memang tidak dibantah saat ini dari pihak sekolah, di akhirnya tercerahkan gitu ya. Pak Sero di Bandung, selamat dini hari.
7: Selamat dini hari, Mas Lukmantara.
0: Selamat dini hari, Pak. Silakan.
7: Ya, baik. Viral seorang siswa diduga meninggal disebabkan sepatu terlalu kekecilan. Ini sungguh ironis. Ini adalah merupakan suatu bentuk teguran atau bahkan suatu bentuk tamparan bagi perlindungan anak dan perlindungan masyarakat secara umum. Bahwa ternyata perhatian serta kepedulian itu terabaikan. Dan ini juga mengindikasikan bahwa rasa simpati terhadap sesama telah lama pudar, apalagi rasa empati. Sungguh sangat jauh dan boleh dikata punah. Keterlambatan atas perhatian semacam inilah, di mana rasa saling gotong royong untuk membantu serta mengasihi secara bersama-sama pun hilang. Kemiskinan membuat Mandala Rizky Saputra, pelajar salah satu SMK di Samarinda ini, terpaksa mesti bertahan dalam waktu sekian lama dengan sepatu kakinya yang kekecilan, sehingga mengakibatkan iritasi bahkan terluka berkepanjangan yang masih ditahannya. Di mana duka yang dideritanya itu telah melemahkan tubuhnya hingga hilangnya nafsu makan, untuk kemudian roboh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dan peristiwa terkait meninggalnya siswa SMK ini seyogianya harus segera kita bangkitkan kembali rasa pri kemanusiaan itu bagi setiap insan, anak, serta warga bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila. Terakhir, halo pemerintah yang berkompeten, halo Gus Ipul, halo semuanya, halo apa kabar? Saudara dalam berbakti dan mengabdi bagi generasi pelajar, penerus bangsa dan negara Indonesia, pun pula termasuk masyarakat di sekitar di sekitar pelajar itu tadi yang bernama Mandala. Mandala siapa itu tadi?
0: Saputra.
7: Mandala Rizky Saputra. Saya kira untuk sementara sekian Mas Lukmantara.
0: Baik.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sero dan semua pendengar yang sudah memberikan komentar dan opininya, baik melalui layanan telepon dan juga WhatsApp. Mohon maaf tidak semua dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu. Dan jelang warta berita pukul 1.02 waktu Indonesia Barat, ada pesan dari The Massive, jangan menyerah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
2: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
1: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman Heri Susanto. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
3: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik pada Jumat kemarin. Keputusan ini menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman periode 2026-2031 Heri Susanto. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona memastikan seluruh fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan komitmen lembaga untuk menjaga pelayanan publik yang bersih dan berintegritas tidak akan terganggu oleh peristiwa tersebut.
4: Kami, pimpinan OLI 2026-2031, menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa yang terjadi, serta komitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas.
3: Dalam kesempatan yang sama, anggota Majelis Etik Ombudsman RI, Jimli Ashidik, mengatakan rekomendasi Majelis Etik bersifat mengikat. Ia menekankan pembentukan majelis ini sebagai upaya menyelamatkan nama baik lembaga dan mengembalikan kepercayaan publik.

0: yang jadi contoh.
1: Diketahui Majelis Etik Ombudsman terdiri dari 5 orang, diantaranya sebanyak 3 tokoh eksternal dan 2 orang dari unsur internal Ombudsman RI. Para anggota Majelis Etik tersebut adalah Jimli Asidik, Baginda Manan, dan Siti Zuhro. Sementara itu, unsur internal anggota Ombudsman diantaranya Manegar Nasution dan Partono. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yo tare nggak itu dua ada megi irugi eda. Le mana oli pun raga.
1: Lami raya, lami yau, lau bagai hula. Fa bee bangwaya iya, bafa gele pesadan yang geluhania.
2: Linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika Liniha yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

0: peristiwa.
1: One day without shoes atau satu hari tanpa sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Namun, realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kematian seorang dokter muda saat menjalani masa internship kembali membongkar celah besar dalam sistem pendidikan kedokteran kita. Program yang seharusnya menjadi kawah candra di muka bagi dokter tersebut, kini justru sering dianggap sebagai beban kerja yang melampaui batas fisik dan mental tanpa perlindungan yang memadai. Dengan tingginya risiko kerja dan tanggung jawab nyawa, perbaikan sistem bukan lagi pilihan tetapi sebuah keharusan. Apakah sistem magang kita saat ini memang dirancang untuk mencetak dokter berkualitas atau sekadar memenuhi kebutuhan tenaga medis dengan cara yang kurang atau cara yang seperti ini? Dan itulah yang akan kami soroti dalam perbincangan kami berikutnya. Dokter magang meninggal, evaluasi sistem internship dinilai penting. Kami akan hadir ke perbincangannya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kami prihatin Pak ya dengan peristiwa yang terjadi yang di mana dokter magang meninggal dunia ini. DPR melihat insiden meninggalnya dokter magang sebagai evaluasi bagi Kementerian Kesehatan bagaimana ini Pak?
2: Ya saya kira semuanya prihatin ya, karena dokter Mita ini kan harusnya dia belajar mengintegrasikan semua ilmu yang diperoleh selama kuliah ke dalam dunia tatanan praktek nyata di rumah sakit, tetapi ternyata budaya senioritas antara dokter Mita dengan seniornya yang membimbing selama dia di rumah sakit atau yang mendampingi di rumah sakit itu hubungan kerjanya hubungan yang tidak imbang. Jadi seringkali seniornya ini merasa dominan, merasa superior, merasa mungkin menakutkan. Sementara dokter Mita sebagai peserta magang merasa inferior, rentan, takut, sehingga takut menolak terhadap semua perintah seniornya. Yang lalu dalam kondisi sakit pun dia memaksakan diri, meskipun itu tidak wajar dia tahu, tapi karena takut nanti kalau masa magangnya bertambah. Ini kan menimbulkan suasana yang tidak baik, tidak sehat, akibat hubungan.

0: undang Kemenkes beserta seluruh jajarannya untuk mengevaluasi ini, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Kemenkes untuk merubah sistem ini, karena apa internship itu merupakan bagian tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan.
1: Okay.
0: Yang kedua, pemerintah daerah juga harus terlibat, karena memang pengawasan perlindungan kesehatan para tenaga kesehatan itu juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, dia punya juga rumah sakit dan perangkatnya. Lalu yang lebih penting adalah ya komunitas profesi dokter sendiri melalui ID, melalui kolegium yang memang bersentuhan langsung dengan dokter mitra dan teman-teman, ini juga harus mengubah paradigma budaya senioritas sehingga ada iklim yang lebih sehat di dalam hubungan mereka, ada adapt learning sehingga lingkungan praktek mereka positif. Ini beberapa hal yang harus dilakukan agar kasus dokter mitra tidak terjadi lagi.
1: Oke, kalau begitu Pak, poin krusial apa yang dalam regulasi yang perlu untuk dilakukan revisi jika kita bicara masalah perlindungan bagi dokter-dokter magang ini? Bagaimana Pak?
0: Yang pertama sistem magangnya ya, sistem pendidikannya ya. Jadi mereka ini kan sebetulnya sudah lulus kan. Mereka sudah dokter dan mereka sudah punya STR itu. Jadi hubungan antara dokter mitra dan teman-teman seniornya di rumah sakit itu harus diperbaiki. Dan itu harus ada SOP yang ketat itu, yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk dipatuhi oleh seluruh dokter magang dan para pembimbing klinik atau pendamping kliniknya. Yang kedua, memang jam kerjanya harus diatur. Kan di dalam Undang-Undang 13 2003 ketenagakerjaan sudah diatur kok. 7 jam per hari, 40 jam per minggu.
1: Iya. Yeah.
0: 8 jam per hari bagi yang 5 hari kerja, 7 jam per hari kalau dia 6 hari kerja. Ini buruh saja diatur itu loh, apalagi ini dokter ya, seorang profesional ya. Kemudian 3 bulan tidak libur kan tidak benar ini.
1: Yeah.
0: Bahkan kalau ada lembur pun itu dibatasi 4 jam per hari, 16 jam per minggu, itu diatur itu di dalam Undang-Undang 13 2003 itu. Lalu di Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan itu bahkan diatur bagaimana perlindungan kesehatan dan perlindungan bagi semua tenaga medis dan tenaga kesehatan itu diatur, itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
1: Okay.
0: Jadi dari norma undang-undang ini diturunkan dalam di dalam peraturan teknis ya. Yang itu tentu Kemenkes dan pemerintah daerah sampai direktur rumah sakit.
1: Okay.
0: Kemudian di dalam undang-undang kesehatan juga ada keterlibatan majelis disiplin tenaga kesehatan yang mengatur bagaimana tenaga kesehatan dokter itu berpraktek, ada tanggung jawab pendidikan di situ, ada tanggung jawab menjadi pembimbing di situ. Majelis disiplin bisa memberikan sanksi disiplin bagi semua dokter dan tenaga kesehatan yang melanggar disiplin.
1: Okay.
0: Ini kan juga diduga ada seniornya yang mengubah jadwal menjadi tidak manusiawi kan. Pasti itu kan ada pelanggaran disiplin bagi seniornya. Maka majelis disiplin harus dilibatkan dalam proses ini.
1: Yeah.
0: Sehingga dia secara independen melakukan sidang, lalu kalau ada pelanggaran dialah yang memberikan sanksi.
1: Okay.
0: Lalu ID kan ada juga komite etik ya kan di organisasi profesi mereka, yaitu semua di instrumen-instrumen itu semuanya diaktifkan sehingga secara umum ada sistem yang berubah dalam internship ini. Saya akan memantau ini melalui Komisi 9 dan pasti nanti beberapa pihak terutama Kemenkes akan kita ajak bicara soal ini.
1: Ya, bagaimana dengan pihak rumah sakit yang memperkerjakan dokter magang mungkin melebihi dari jam kerja mereka atau melebihi jam kerja normal, Pak?
0: Ya, harus ada sanksi dong, karena setiap kesalahan tenaga medis yang ada di situ, tanggung jawab rentengnya ada di direktur tuh, berdasarkan undang-undang kesehatan tuh.
1: Hmm.
0: Jadi direktur itu nggak bisa lepas terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan itu sebagai konsekuensi logis tanggung jawab mereka terhadap apa yang terjadi di setiap rumah sakit, termasuk proses internship itu. Yang paling melekat mengawasi kan direktur rumah sakit.
1: Yeah.
0: Jadi kalau menteri kan jauh kan, ini ada di Jambi, ada di rumah sakitnya. tahulah, dan semua direktur rumah sakit punya

0: kewajiban untuk menciptakan apa yang disebut dengan positif practice environment, lingkungan praktek bagi semua tenagasan yang positif. Direktur rumah sakit punya tanggung jawab positif learning environment, lingkungan pembelajaran yang positif bagi semua tenaga kesehatan termasuk dokter. Dan itu menjadi tanggung jawabnya Pak Direktur. Dan menurut saya sangat penting para direktur itu memahami hal-hal seperti ini sehingga ke depan tidak terjadi lagi. Ya. Dan dialah yang bertanggung jawab di level depan. Dia nggak bisa ngelak. Ketika ada dokter, ada tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran disiplin, dia juga harus ikut bertanggung jawab.
1: Oke. Okay. Kapan dalam waktu dekat tadi Pak rencananya untuk memanggil Kemenkes untuk membahas evaluasi sistem internship?
0: Selasa depan kita mulai masuk masa sidang, menyusun jadwal sidang, saya akan usulkan persoalan ini menjadi agenda sidang di Komisi 9, sehingga secara umum internship itu berjalan dengan baik.
1: Ya. Pak Edi, bagaimana cara memastikan juga Pak, penempatan dokter magang terutama di daerah terpencil itu disertai dengan jaminan keamanan bagi mereka Pak?
0: Nah itu yang salah satu yang mau kita evaluasi kan, sebetulnya internship itu kan juga ada keinginan negara untuk memeratakan jumlah dokter dan layanan kesehatan ya. Tetapi yang terjadi mereka seolah-olah dipekerjakan dengan biaya yang murah. Kan 3 juta per bulan bagi seorang dokter kan murah toh itu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Lalu ditempatkan di wilayah terpencil untuk memenuhi kebutuhan dokter di seluruh wilayah Indonesia, tetapi perlindungannya sangat terbatas, sangat lemah. Karena itu pemerintah pusat melalui Kemenkes dan pemerintah daerah melalui bupati dan kepala dinas dan dinas rumah sakit harus betul-betul apa ya memperhatikan kasus ini sehingga jangan sampai dokter yang magang itu hanya dieksploitasi, dipekerjakan di daerah-daerah terpencil untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia, tapi dengan kesejahteraan yang terbatas dan perlindungan yang minim, itu yang nggak boleh. Tentu nanti kan kita evaluasi lah. Kalau di daerah terpencil, Anda bisa bayangkan hanya 3 juta per bulan untuk hidup mereka di sana, ya tentu berat lah. Apalagi dengan beban kerja yang sangat tinggi.
1: Ya, artinya terkait anggaran apakah memungkinkan untuk menaikkan bantuan biaya hidup dokter magang secara nasional, belum lagi nanti juga masalah kesejahteraan dari sisi asuransi Pak, seperti apa?
0: Ya soal anggaran kan bisa dibicarakan lah, tinggal kita melihat dari sisi prioritas saja itu. Jadi menurut saya selalu kan kita bicara anggaran tidak ada, anggaran tidak ada, anggaran banyak kok negara kok. Presiden mengatakan duitnya banyak. Jadi tinggal mana yang penting, mana yang urgent, mana yang priority. Kalau memang kesehatan dianggap urgent dan priority, bagi saya tentu mendapat prioritas di dalam APBN. Ini soal soal politik aja nih, soal keputusan politik aja.
1: Baik, kalau kembali ke bicara pencegahan ini Pak Edi, sejauh mana diperlukan adanya sistem pelaporan mandiri Pak, yang mungkin aman bagi dokter magang yang sedang mengalami tekanan atau bahkan mungkin dirundung dalam peristiwa-peristiwa yang sama ke depannya Pak?
0: Saya lebih suka pencegahan itu menciptakan lingkungan praktek, lingkungan kerja yang positif ya. Kan di dalam layanan seperti rumah sakit kan ada juga akreditasi kan. Akreditasi itu kan digunakan untuk menciptakan kualitas layanan kan. Di dalamnya ada lingkungan pembelajaran kayak intensif, kayak pendidikan koas, pendidikan residen. Ada juga tuntutan untuk lingkungan pembelajaran klinik yang positif ya. Nah di Indonesia itu lingkungan praktek dokter, lingkungan pembelajaran dokter itu negatif, itu buruk. Bad practice environment, jelek. Jadi orang merasa nggak nyaman bekerja di sana. Nah ini yang perlu diperbaiki dengan sistem akreditasi yang lebih ketat sehingga secara umum lingkungan prakteknya para dokter dan tenaga kesehatan itu menyenangkan, nyaman, positif, hubungannya egaliter, antara staf berjalan dengan baik, tidak ada eksploitasi, tidak ada beban kerja, tidak ada apa resiko-resiko kerja yang malpraktek, itu bagian dari ekosistem katakan lingkungan praktek yang positif. Nah, okay, ini menurut saya pencegahannya di situ. Kalau ini bisa terjadi, maka semua dokter itu ketika praktek senang gitu loh, happy. Ketika masuk klinik itu merasa nyaman. Ketika residen mereka belajar nyaman. Nah, di Indonesia balikkan.
1: Ya. Dan jadi, apakah nanti DPR juga akan mengevaluasi durasi magang, Pak? Mungkin satu tahun itu terlalu lama atau bahkan memang sudah ideal atau memang perlu dikurangi? Bagaimana, Pedi?
0: Magang itu kan digunakan untuk bridging ya, ya antara berbagai macam variasi lulusan perguruan tinggi, ada yang baik, ada yang kurang, ada yang mungkin jauh di bawah standar. Lalu ada standar pelayanan kedokteran. Nah, mereka itu butuh bridging namanya magang. Jadi magang ini dibutuhkan untuk upskilling. Upskilling mengintegrasikan semua ilmu keterampilan yang dia miliki ke dalam tatanan nyata, sehingga magang dibutuhkan mungkin satu tahun tepat itu ya, kalau dua tahun terlalu lama ya. Tapi setelah magang harus ada tindak lanjutnya, jangan kemudian magang dilepas. Kan setiap mereka yang magang kan kita juga mengarahkan untuk bagaimana dia setelah magang bekerja.
1: Iya, iya.
0: Nah ini yang perlu diatur, kan seringkali mereka mengatakan jumlah dokter kurang. Jumlah dokter itu sudah banyak, hanya penyerapannya yang kurang. Karena ketersediaan anggarannya terbatas.
1: Oh, oke, okay, baik.
0: Lalu distribusinya juga tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau Menkes mau lebih pro pada kesehatan, dokter-dokter yang magang itu, dia boleh ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil sesuai dengan tempat magangnya itu sebagai ASN. Gitu loh. Yeah, jadi menurut saya magang 6 bulan, magang 1 tahun itu sudah tepat.
1: Oke. Okay.
0: Tapi setelah itu harus diikuti dengan pekerjaan mereka yang tetap kan itu. Magang itu kan bridging kan. Jadi setelah magang loh kemudian dilepas lagi, ya apa fungsinya magang gitu. Jadi dengan kerja magang itu bagian dari persiapan mereka kerja, tapi setelah magang selesai mereka harus direkrut sebagai apa ASN untuk memenuhi layanan kesehatan di Indonesia.
1: Ya, silakan mungkin Pak Edi untuk bisa memberikan tanggapan apa yang tadi diharapkan atau disampaikan oleh Pak Soan di Samarinda ini, Pak.
0: Ya, saya setuju Pak Soan itu. Jadi kan kadang-kadang regulasi sudah kita miliki, tetapi implementasi di lapangan kan jauh dari harapan ya. Dan itu saya setuju bahwa setiap manajemen rumah sakit harus menjadi bagian penting dari tanggung jawab untuk menciptakan pendidikan dan praktek yang baik bagi para dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Itu maka saya setuju tadi kalau itu diawasi. Kalau ada yang melanggar, maka harus ada sanksi. Dan sanksinya itu tanggung jawab rentenya dengan direktur. Dan itu tadi, dan seluruh yang terlibat, itu bagian dari tanggung jawab. Undang-undang kesehatan yang kita bikin di 2023 juga sudah mengatakan itu. Nah, karena itu, yang bisa kami lakukan di parlemen adalah, mungkin kami bicara tidak terlalu keras gitu ya. Ya nanti akan kami perkeras itu bicara kami. Karena DPR itu kan parle itu kan bicara kan sebagai watchdog, sebagai penjaga lah, sebagai apa, kalau rumah ada anjing yang menggonggong itu kan orang takut kali ya.
1: Oke. Okay. Pedi terakhir.
0: Tapi sebenarnya itu menjadi yang lebih penting betul tadi, menjadi tanggung jawab bersama. Iya. Pemerintah pusatnya oke, bupati juga oke, dia rumah sakit dan jajaran juga oke.
1: Oke, menyambung dari apa yang diharapkan Pak Soan tadi, Pak. Komitmen Komisi 9 dalam mengawal isu ini hingga ada perubahan kebijakan yang nyata dan betul-betul hal ini tidak kembali terjadi di kemudian hari, Pak.
0: Ya, kami harus bicara dengan Menkes kan. Kalau regulasi undang-undangnya sudah jelas, sudah kita bahas, tinggal regulasi teknis yang mengatur tentang intensif nanti kita lihat seperti apa dan implementasinya seperti apa. Lalu nanti masalahnya ada di mana. Sehingga Menkes yang menjadi leading sektor lalu majelis disiplin yang dan konsil yang juga menjadi instrumen negara,
1: yeah.
0: kita akan coba berdayakan. Lalu yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah, apalagi RSUD itu kan bagian dari otonomi daerah kan, untuk ada melibatkan Mendagri juga kan, maka kita juga akan optimalkan pemerintah daerah dan Mendagri agar sama-sama terlibat di dalam menciptakan internship yang baik.
1: Baik. Pak Edi Wuryanto, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, sehat selalu, salam sehat Pak. Anggota Komisi 9 DPR RRI, Edi Wuryanto.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
2: Ciudad de México es vida.
3: Ciudad de México. Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
1: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
1: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jaringan Berita Nasional.
6: Dan kami akan lanjutkan perbincangan terkait dengan dokter magang yang meninggal dunia. Evaluasi sistem internship dinilai penting. Jika tadi kami sudah hadirkan perbincangannya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto, dan kini kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau IKFK Unsri, Ahmad Junaidi.
5: Wawancara Pro3.
6: Iya, kami ikut prihatin Pak ya dengan meninggalnya seorang dokter magang yang belum lama ini terjadi Pak. Tanggapan dari IKFK Unsri sendiri mengenai kabar duka meninggalnya dokter magang baru-baru ini apa Pak?
7: Terima kasih Pak Budi. Jadi tentu kalau ditanya tanggapan ya pertama kita merasa prihatin, prihatin dan terkejut banyak dengan adanya kejadian ini. Jadi tentu kita pertama-tama kita mengucapkan dulu bela sungkawa kepada keluarga keluarga almarhumah dokter kita yang sudah menjadi korban dari kejadian atau kasus ini. dan memang dari setelah mendengar kejadian itu dari juga itu kita menghadapinya dengan sangat serius serius, jadi kita mencari informasi dari teman-teman komunitas yang di sana. Seperti ada sesuatu hal yang mungkin yang patut kita curigai, ada sesuatu yang tidak beres di sana. Ya. Mungkin itu awalnya yang kita melakukan pencarian data-data dan informasi-informasi dari teman-teman dokter kita yang di sana.
6: Ya, kalau dari laporan yang masuk mungkin, laporan yang masuk selama ini ke alumni ada tidak yang disampaikan keluhan paling umum yang mungkin dirasakan oleh dokter muda saat mereka harus menjalani magang ini?
7: Sebenarnya keluhan-keluhan itu sudah sering kita dengar, dan sebagian besar memang ya seperti yang sudah dikeluhkan atau disampaikan di media massa. Termasuk juga sesuai dengan hasil temuan-temuan yang dilakukan oleh tim investigasi Kementerian Kesehatan yang kemarin juga melibatkan Vika Eva Unsri. Jadi ternyata laporan-laporan itu memang ada. Ya, walaupun catatan memang sebetulnya tidak semua wahana seperti itu. Ya. Jadi ada beberapa wahana yang memang sepertinya menyimpang atau loss control dari pelaksanaan dari program fisik itu.
6: Oke. Mengenai durasi kerja dokter magang, Pak Ahmad, tanggapan Anda bagaimana? Apakah durasi kerja ini masih dalam batas yang wajar kalau kita melihat dari kesehatan fisik masing-masing dari dokter magang yang ada?
7: Ya, sebetulnya kalau untuk waktu kerja atau jam kerja mereka dari peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan waktu kerja di sebetulnya sudah ada. Di situ aturan yang lama itu disebutkan 40 jam kerja per minggu dengan plus minus 20%. Jadi sekitar 40 sampai 48 jam kurang. Tapi pada kenyataannya ternyata di beberapa wahana mereka membuat aturan-aturan sendiri, ya. Termasuk juga aturan misalnya kerja dalam satu minggu itu bahwa harus ada minimal satu hari atau dua hari atau lima hari kerja dia libur. Nah, habis itu juga ada beberapa wahana yang mereka memaksa kedokteran ini untuk masuk setiap hari tanpa libur dalam satu minggu. Saya kira ini lebih kepada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin tadi saya bilang tidak semua ini terjadi, tapi mungkin ke depan memang kita perlu melakukan monitoring evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan dari program fisik.
6: Iya, kalau sejauh ini ada nggak pendampingan dari senior atau kampus bahkan saat dokter magang itu mengalami kesulitan di lapangan atau mungkin menyampaikan laporan kemudian dilakukan pendampingan atau seperti apa?
7: Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya dokter fisik ini sebenarnya di statusnya di fakultas mereka sudah jadi mereka sudah. Jadi dalam hal ini dengan fakultas kedokteran itu sebenarnya mereka tidak ada keterkaitan dalam artian proses pendidikan lagi, karena mereka sudah dianggap selesai proses pendidikannya di fakultas. Nah kemudian mereka karena dalam proses pendidikan itu misalnya dianggap bahwa okay, ini kayaknya belum terlalu apa kemarin yang dijelaskan oleh menteri belum punya kewenangan yang mereka bekerja betul-betul mandiri. Makanya dibuatlah program fisik ini untuk memahirkan. Jadi program fisik ini dokter pemagangan dokter tujuannya untuk melatih kemahiran dokter itu agar setelah dikit mereka bisa benar-benar bekerja mandiri sebagai dokter.
6: Iya. Dalam perbincangan kami sebelumnya itu salah satu faktornya ada unsur senioritas sehingga penjadwalan itu betul-betul tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Apakah sistem senioritas masih sangat kental atau masih menjadi kendala bagi dokter muda untuk bersuara, Pak?
7: Sebetulnya senioritas ini bukan satu hal yang menjadi kendala. Di beberapa sebuah hal dan pendidikan misalnya itu sudah sudah menghapuskan kondisi-kondisi ini. Ya. Tapi kalau yang ini kan kejadian ini kan sebenarnya lebih atau terkamping daripada mereka itu kan sudah dokter-dokter tetap yang ada di rumah sakit tersebut. Ya. Mungkin karena keengganan. Tapi sebenarnya saya dapat laporan jadi masalah di sini. Mereka udah ngomong sebelumnya. Udah bicara, udah mengajukan keberatan, beberapa itu, tapi ternyata tidak ada tidak difasilitasi keberatan tersebut. Tapi mereka diam sih sebetulnya, mereka udah berani ngomong, hanya saja tadi ada begitu dokternya mengatakan, oh gak bisa deh, nah, dengan alasan tadi bahwa oh ini kan supaya kamu lebih mahir, itu yang selalu jadikan alasan bahwa oh ini kan kamu biar kamu lebih baik, nah, itu yang seperti itu dan adanya ketakutan sebetulnya prolong misalnya kalau mereka nggak mengikutin aturan yang ditetapkan di rumah sakit nanti mereka akan diperpanjang proses isinya. Nah itu yang kita kemarin dari proses itu.
6: Ya, itu terjadi hampir semua. Artinya apakah ada perbedaan beban kerja? Tekanan yang dialami ketika mereka magang di kota besar atau mungkin di daerah-daerah lainnya?
7: Oh, ya tentu tadi saya bilang dari awal beda. Ya. Jadi tidak semuanya seperti itu. Ya. Jadi kebetulan saya juga punya anak, dan dia saya tanya gimana, ya enjoy. Karena kerjanya juga baik, perhatian, care gitu ya. Yeah. Dan jam kerjanya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam program fisik tersebut. Jadi artinya tidak semua ini terjadi, tapi bukan berarti kita harus tutup mata untuk kejadian ini. Ke depan ya memang harus dievaluasi semua wahana tersebut agar tetap taat terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan.
6: Baik, Pak Ahmad. Apa risiko jangka panjang bagi dunia kedokteran kalau sistem ini tidak segera untuk dibenahi atau diperbaiki, Pak?
7: Ya tentu kita akan mendapatkan generasi-generasi penerus dokter ini yang memang tentu mereka tidak bisa menjaga keselamatan atau kesehatan mereka sendiri. Sementara mereka adalah pelayan kesehatan. Pelayan kesehatan, gimana mereka mau memberikan pelayanan sementara kesehatan mereka sendiri itu terjamin gitu ya, kesehatan mereka tidak terjamin ya. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini menjadi semacam pemantik awal lah untuk supaya ke depan kita bisa lebih baik lah dalam atau memberikan jaminan untuk keselamatan maupun kesehatan bagi tenaga kerja.
6: Harapan terbesar dari Ikatan Alumni FK Unsri sendiri kepada pemerintah terkait masa depan dokter magang seperti ini apa yang dianggap penting dan untuk diimplementasikan atau didengar?
7: Iya, kalau untuk terkait program sendiri tentu Kementerian Kesehatan kemarin sudah secara terbuka distribusinya bahwa ini akan ada perbaikan-perbaikan terkait dengan pengadaan ada. Kemudian kita akan tetap mengawal pelaksanaan perbaikan tersebut. Terus yang kedua tentu tadi saya tekankan monitoring evaluasi dari pelaksanaan diabetes ini. Jadi itu yang harus dilakukan agar kita bisa memastikan bahwa program ini memang berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Sehingga diharapkan kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.
6: Terima kasih Pak Ahmad Junaidi untuk waktunya sudah berbincang bersama kami, Pro 3 RRI. Salam sehat. Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau IKA FK Unsri, Ahmad Junaidi.
5: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang mandek untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2020. Karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, investasi untuk membersihkan daerah. Makanya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden. Makanya saya berani ambil sama-sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian. Nanti
2: sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
3: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas sarannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
2: konsekuensi. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Pemasyarakatan Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Berikut Maiska Daresa melaporkan.
4: Jadi kita melaksanakan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok.
5: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mewujudkan lapas yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan praktik penipuan. Kepala Lapas Salemba, Amiko Bala Lembang, mengatakan razia dilakukan usai pelaksanaan ikrar zero narkoba dan zero handphone yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Dalam penggeledahan itu, petugas menemukan sejumlah barang terlarang di dalam blok hunian warga binaan.
4: Jadi kita melaksanakan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok. Kemudian barang-barang tersebut yang ditemukan tadi memang tidak semestinya berada di dalam blok. Kemudian barang-barang hasil razia tadi dimusnahkan. Selain kegiatan-kegiatan tadi, pada hari ini juga dilaksanakan penyuluhan narkoba yang kita ikuti secara daring yang dipusatkan di Rutan Cipinang.
5: Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mas Yudi, menegaskan seluruh jajaran pemasyarakatan harus berkomitmen menciptakan lapas dan rutan yang bebas dari peredaran narkoba, handphone ilegal, serta praktik penipuan. Ia juga memastikan pegawai yang terlibat pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
6: Bahwa seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan se-Indonesia, baik itu Kakanwil, KUPT, Karutan, LPKA, termasuk KLPP, ya kan, Bapas, hari ini berikrar bahwa untuk di dalam lapas atau rutan, zero namanya HP, zero namanya narkoba, dan zero namanya penipuan.
5: Dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang terlarang seperti gunting, benda tajam, hingga kabel ilegal. Barang-barang tersebut kemudian didata dan dimusnahkan, sementara warga binaan yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin hingga pencabutan hak remisi dan integrasi. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taku, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik. Tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Kementerian Dalam Negeri menegaskan masyarakat tidak harus selalu menyerahkan KTP elektronik saat check-in hotel atau mengurus administrasi di rumah sakit. Kemendagri menyarankan masyarakat untuk menggunakan identitas lain. Praktik fotokopi KTP yang masih sering dilakukan saat ini tidak sejalan dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta pasal 79 dan pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 soal administrasi kependudukan. Gimana respon dari pihak? Oke. Sebelum kita membahasnya dari pihak dari sisi perhotelan, kita akan berbicara dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setia Budi.
0: Dialog Interaktif. Dialog
1: Interaktif. Halo Pak Budi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas, selamat malam juga untuk para pendengar Pro 3.
1: Salam sehat ya Pak Teguh.
2: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
1: Sehat. Terima kasih. Ini Pak, ini kan Pak Teguh yang menyampaikan ya, menghimbau agar tidak menggunakan KTP elektronik lagi kalau mau daftar ke rumah sakit untuk administrasi ataupun check-in di hotel gitu, Pak Teguh.
2: Sebelumnya saya klarifikasi.

0: dibaca secara elektronik, secara digital, melalui alat misalnya card reader atau perangkat lain gitu. Jadi kami menghimbau kepada para lembaga pengguna dalam pemanfaatan KTPL hendaknya bisa dilakukan dengan verifikasi elektronik atau verifikasi digital karena memang sudah dilengkapi dengan chip gitu. Namun kami juga sadar sekarang ini kan masih banyak yang melakukan administrasi secara manual, kemudian juga arsip secara fisik. Namun demikian juga harus perhatikan juga bahwasannya di dalam Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan itu jelas ditegaskan bahwasannya data dalam dokumen kependudukan itu adalah yang harus dilindungi.
1: Iya.
0: Rahasia, oleh karena harus dijaga. Demikian juga di dalam Undang-Undang 27 tahun 22 tentang perlindungan data pribadi, pemrosesan data lain juga data kependudukan yang begitu strategis itu juga harus memperhatikan masalah keamanan data. Jadi kalau memang seperti itu, kami dorong agar kiranya bisa menggunakan cara memverifikasi dengan cara elektronik digital dengan alat card reader atau perangkat-perangkat lain yang sudah ada gitu kan. Jadi tidak persis seperti itu kami nyatakan. Tapi kalau memang bisa kartu dinas lain, kenapa tidak gitu? Karena fotokopi itu rentan sekali dan berpotensi nanti bisa melanggar. Kenapa? Karena bisa katakanlah terjadi penyalahgunaan. Siapa yang menjamin bahwasannya fotokopi itu tidak salah gunakan? Kita tidak sudon ya, tapi kita harus hati-hati. Saya tadi sampaikan, misalnya satu lembaga atau satu badan usaha atau satu unit satu hari memfotokopi 200 fotokopi KTP, sebulan ada berapa, setahun ada berapa, banyak sekali di dokumen, dan untuk apa kita nggak tahu gitu kan. Nah ini yang harus dijaga. Oleh karena itu harus betul-betul kalau memang pakai fotokopi betul-betul dijaga sesuai dengan undang-undang PDP, undang-undang 27 tahun 2002. Jadi saya tidak persis seperti yang tadi sampaikan pada awal Mas menyampaikan ya, untuk klarifikasi. Yang kita utamakan adalah bagaimana melindungi terkait data pribadi, harus kita lindungi.
1: Berarti sebenarnya
0: ini saya sampaikan agar kita clear, termasuk nanti jasa perhotelan juga clear menanggapi, tidak seperti itu. Makasih.
1: Ya, Pak Teguh, artinya tidak ada larangan sebenarnya kalau bisa menggunakan identitas lain selain KTP gitu ya, Pak Teguh. Yang benar seperti itu.
0: Kenapa?
1: Jadi yang benar itu tidak ada larangan, hanya menyarankan menggunakan identitas lain selain KTP. Begitu, Pak Teguh.
0: Dalam artian gini, dalam hal sekali lagi untuk membaca KTP itu kan sebaiknya dilakukan secara elektronik, secara digital, karena memang KTPL sudah dilengkapi dengan chip yang bisa dibaca, gitu ya. Sehingga nanti kita lindungi data pribadi seseorang. Kalau itu nanti difotokopi atau kemudian misalnya kita masuk ke kompleks sebagainya ditahan, siapa yang menjamin itu? Jadi kalau memang dimungkinkan pakai kartu identitas lain, bisa juga kan gunakan kartu identitas lain, jangan pakai KTP. Kalau memang bisa, tapi masyarakat kan sering tidak dihadapkan dengan pilihan. Oleh karena itu kalau memang tidak ada pilihan, saya mendorong kalau masih fotokopi harus dijaga betul gitu, karena ada undang-undang PDP gitu.
1: Oh gitu. Jadi kartu identitas lain itu kan bisa apa? SIM, password, biasanya selain KTP itu apa, Pak Teguh ya? Untuk
0: ya adalah yang tadi disebutkan lain seperti itu juga. Karena KTPL kan datanya lengkap sekali itu. Nah, itu kan data yang harus dilindungi. Sesuai undang-undang memang itu data yang dilindungi, yang harus dijaga.
1: Oke.
0: Okay. Dan dari sisi keamanannya ya harus kita lindungi betul. Khawatirnya nanti terjadi penyalahgunaan. Mungkin kan para pendengar Pro 3 RRI juga tahu, banyak sekali penyalahgunaan seperti itu.
1: Benar.
0: Kita jagalah untuk berbagai modus kejahatan-kejahatan. Kan nanti yang rugi masyarakat gitu loh.
1: Iya benar.
0: Jadi kami tidak persis seperti yang tadi bilang.
1: Oke.
0: Okay.
1: Gitu, ya. Iya okay. Baik. Pak Teguh, sebenarnya untuk melarang fotokopi KTP itu sudah aturan lama sebenarnya, Pak Teguh. Seingat saya.
0: Sebenarnya masalah fotokopi KTPL itu sudah dilarang sejak tahun 2013, sejak zaman Pak Menteri Dalam Negeri itu, Pak Gaman Fauzi. Kemudian kami juga melakukan

0: himbauan kepada lembaga pengguna agar pakai card reader atau perangkat lain. Tapi sekali lagi, masalah ini bukan hanya masalah satu pihak saja. Perlu sekali lagi sinergi, kolaborasi dari berbagai pihak. Saya sungguh berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang memberikan masukan, saran. Ini saatnya. Ini mendorong kita bersama. Ayo seluruh semua. Semua pihak, semua stakeholder, baik itu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, darpas masyarakat. Ayo, kita saatnya sudah mengarah ke situ. Untuk apa? Untuk melindungi data pribadi seseorang kita sendiri. Jadi saya sungguh tidak menyalahkan salah satu pihak. Okay. Tapi mari momen ini kita gunakan untuk berbenah, untuk memperbaiki. Kami okay. sadar masih ada kelemahan. Itu mari kita perbaiki bersama.
1: Ya, Pak Teguh, saya sebagai masyarakat misalkan gini, ini kan sudah ada apa namanya, kalau bisa jangan menggunakan identitas lain selain tidak menggunakan KTP, kalau bisa identitas lain kan
0: kalau,
1: gitu ya.
0: Kalau difotokopi ya, kalau difotokopi atau kalau ditahan ya, gitu ya, loh, maksudnya okay, gitu. Tapi yang jelas adalah identitas kependudukan itu yang resmi adalah KTPL gitu loh. Tapi kan ada identitas lain gitu loh.
1: Iya. Ya, itu wajib dilindungi dan hati-hati untuk menyerahkan KTP gitu ya. Dari rumah sakit, dari hotel, dari pembuatan rekening di bank dan lain sebagainya, banyak lah ya menggunakan itu ya. Pak Teguh, tapi kalau misalkan nih
0: banyak lembaga.
1: Iya, kalau misalkan nih saya lagi mau liburan, saya mau menginap di sebuah hotel. Terus diminta nih fotokopi KTP-nya Mas gitu ya. Saya bisa menolak dan memberikan ID lain nggak, Pak Teguh, seharusnya?
0: Ya, makanya, saya kan waktu itu bilang, kalau memang pihak hotel memungkinkan pakai identitas lain, ya, jadi kalau misalnya pakai, katalah contohnya hotel ya, tapi ini tidak hanya hotel ini loh ya, kalau misalnya contohnya hotel meminta kita kartu identitas, artinya kartu identitas kan banyak, tidak hanya ini, ada yang tadi disebutkan ya, kan berarti artinya bisa, tapi kalau memang harus pakai KTPL, nah terus masyarakat harus gimana?
1: Iya, harus gimana nih?
0: Kan sering kita tidak ada pilihan lain. Nah, oleh karena itu, andai kata memang seperti itu, kami mengingatkan kepada lembaga pengguna hati-hati dalam penyimpanan fotokopi KTPL tadi itu. Karena coba yang kalau satu badan usaha atau katakanlah lembaga tadi itu memfotokopi sehari 100, 3 bulan aja udah berapa? Kemudian setahun berapa? Bertahun-tahun itu kan, bayangkan itu. Apa yang kita, bukannya tidak nggak percaya, tapi kan kita patut mempertanyakan gitu loh. Oleh karena itu hati-hati, ada undang-undang WTP terkait masalah penyimpanan, masalah pengamanan, masalah pemusnahan, jangan digunakan untuk hal-hal yang lain. Tapi itu kita kan tidak tahu, makanya hati-hati. Kami mendorong, mudah-mudahan sih semuanya aman ya, tidak terjadi penyalahgunaan.
1: Pak Teguh, dari sebenarnya dari fisik KTP elektronik kita, kalau difotokopi itu bikin rusak chipnya nggak sih? Atau aman-aman aja sebenarnya?
0: Kalau masalah keamanan, insya Allah aman ya, karena di dalam KTP itu kan ada beberapa layer seperti plastik gitu ya.
1: Okay.
0: Itu ada. Tapi mungkin makin lama makin gesek kan akhirnya cepat rusak juga.
1: Kan gitu. Ada magnetik
0: tapi,
1: juga kan. Ada magnetiknya juga di mesin fotokopi.
0: Itu kita jaga aja. Insya Allah sih tetap aman. Bukan masalah itunya, tapi kembali lagi kita dari sisi konteksnya adalah bagaimana kita melindungi data
1: pribadi
0: penduduk. Jangan sampai nanti masyarakat penduduk yang tidak atau apa-apa ternyata digunakan untuk misalnya ya, didolkah, pinjolkah, atau berbagai hal yang itu terkait kejahatan. Kan kasihan gitu loh. Makanya selain kita itu juga kita edukasi, tapi ini saatnya kita berbenah bersama.
1: Okay.
0: Mari kita bersama, karena tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja. Bersama-sama lah. Perlu regulasi juga yang memayungi itu juga.
1: Regulasi dalam bentuk apa nih? Undang-undang atau apa nih Pak Teguh?
0: Ya, nanti kan kita kebetulan juga ada mau rencana revisi undang-undang Apinduk. Tapi juga mungkin ada berbagai hal lain. Artinya, di dalam hal ini tidak bisa katalah Dukcapil saja yang bergerak. Bersama-sama, dan saya yakin. Dan saya bersyukur sekali, Mas, pemerintah, Bapak Presiden itu kan memberikan perhatian yang besar sekali terhadap masalah digitalisasi. Sekarang sudah ada Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, ada DEN, ada Komdigi, Kemenpan RB, Bappenas, kementerian-kementerian lain, BSSN, Badan Usaha dan sebagainya, termasuk Kemendagri. Nah, disitulah kita berharap banyak nanti masalah-masalah ini bisa terselesaikan, bukan hanya masalah katakanlah perlindungan data, tapi juga bisa untuk katakanlah kebijakan yang lebih akuntabel, okay, yang lebih transparan, benar, yang benar, lebih better, yang
1: dan,
0: lebih
1: dan masyarakat lebih aman lah ya gitu, merasa lebih aman data pribadinya gitu ya Pak Teguh.
0: Iya, tapi juga itu untuk kepentingan-kepentingan lain termasuk adalah tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi.
1: Okay.
0: Kita berharap banyak. Ini saatnya kita ini. Jadi sungguh saya berterima kasih, saya mencermatinya dan mari kita sama-sama ini gunakan momen untuk berbenah. Kami sadar ada kelemahan, tapi kami sadar juga tidak bisa melakukan sendiri, perlu dorongan dari semua pihak, perlu juga kerjasama kolaborasi, apalagi dalam integrasi dan interoperabilitas masalah data itu harus bersama gitu.
1: Iya, Pak Teguh, saya ingat tahun tanggal 20 April kemarin ketika Kemendagri rapat dengan Komisi 2, di situ ada video yang disampaikan mencontohkan soal apa yang terjadi di Malaysia. Nama di Malaysia itu bukan KTP elektronik, namanya MyCard, tapi menggunakan itu ada chip juga gitu. Sama
0: itu
1: banget.
0: Juga menarik itu.
1: Itu sama banget dengan apa yang kita punya KTP elektronik. Di Malaysia butuh waktu 5 atau 6 bulan untuk bertransformasi menggunakan KTP elektroniknya MyCard ini dengan menggunakan tap-tap. Jadi ada mesin card reader-nya lah gitu ya. Indonesia ini kan masih belum ada hotel, rumah sakit, perbankan yang menyediakan itu tuh Pak Teguh, yang membaca kartunya itu, chipnya itu Pak Teguh.
0: Sebenarnya sudah sangat banyak, hampir semua perbankan yang terkait dengan katalah juga keuangan, ada pasar modal, ada e-wallet dan sebagainya, termasuk pemerintah daerah, itu sudah memiliki card reader atau algoritma lain. Itu saya sampaikan ya. Sekarang ini jumlah penduduk Indonesia lebih dari 289 juta. Mm-hmm. Itu data by name by address. Mm-hmm. Ya. Yang memanfaatkan data itu sekarang lebih dari 7.500 lembaga pengguna. Mm-hmm. Itu sudah kerjasama dengan kita. Lah makanya kemudian untuk lembaga-lembaga yang belum katakanlah menggunakan akses pemenuhan data secara katakanlah elektronik tadi, ayo kerjasama kita bareng-bareng gitu kan. Mm-hmm. Nanti bukan hanya card reader, bisa juga by NIC, kemudian by web service, web portal, face recognition. Bahkan sekarang kan sudah ada namanya identitas kependudukan digital. Mm-hmm. Gitu ya. Kita gunakan itu. Lah itu luar biasa, ada perbankan yang sudah sama sekali juga tidak perlu fotokopi KTPL, yang hanya di tap, hanya dengan IKD. Ada juga beberapa perbankan yang swasta yang sudah mulai ke situ. Pemerintah sudah mulai juga, katakanlah misalnya Satu Sehat. Sekarang NPWP sudah tidak pakai nomor lain, pakai NIC kan. BPJS juga sudah NIC, kemudian Satu Sehat juga pakai IKD. Nah, tapi ya Mas, antara Malaysia dengan Indonesia tidak apple to apple. Dari sisi jumlah penduduk saja kita berlipat-lipat. Dari sisi geografisnya luar biasa.
1: Yeah.
0: Tapi adalah plus minusnya. Bukan kemudian saya membela diri, tapi namanya kan ada plus minusnya.
1: Yeah,
0: ada yang perlu kita pelajari dari Malaysia. Ada hal-hal yang kita lebih unggul, termasuk dalam identitas kependudukan digital. Kita itu lebih dari 19,5 juta yang aktivasi loh. Itu besar sekali. Tinggal bagaimana goodwill kita untuk melangkah bersama, bersinergi, berkolaborasi, kita bicara integrasi data.
1: 19,5 data. Itu apa Pak Teguh?
0: Apa?
1: 19,5 itu apa? 19,5% atau
0: 50%? Yang sudah aktivasi identitas kependudukan digital itu lebih dari 19,5 juta.
1: Oke.
0: Itu besar sebenarnya. Ini mari utilisasinya, pemanfaatannya diperluas. Ini kan luar biasa. Bayangkan 19,5 itu berapa kali jumlah penduduk Singapura misalnya. Itu saja gitu ya. Atau Malaysia tinggal berapa kalinya itu kan. Seperti itu. Nah ini tinggal kita, use case-nya yang kita perluas. Sekali lagi ini adalah momen kita bersama untuk berbenah dalam kerangka bagaimana kita mewujudkan public DPI, digital public infrastructure.
1: Oke. Okay. Jadi untuk tidak perlu fotokopi KTP itu sebenarnya tinggal tap di card reader atau alat pembaca chip di KTP elektronik.
0: Tapi
1: ini.
0: Tapi memang
1: ya?
0: Perlu ada kerjasama ya nanti kan. Nanti yang lembaga pengguna perlu memiliki card reader. Card reader nanti kita beri ada namanya SAM. Secure Access Module lah, caranya nanti juga ada kerjasama. Tapi sebenarnya tidak hanya dengan Katrider saja.
1: Oh.
0: Kedepan kami akan juga pakai SIM online dari HP itu sebenarnya KTPL bisa dibaca seperti kita punya imannya kan ya Mas ya?
1: Iya, ada
0: pendengar Pro 3 RI.
1: Ya.
0: Itu misalnya imannya bisa di-tap kan? KTP nantinya bisa di-tap. Tapi nanti kita kasihkan namanya SIM online. Jadi tidak semua. Untuk gawe-gawe tertentu itu bisa-bisa. Karena sudah ada chipnya juga.
1: SIM online itu apa Pak Teguh?
0: Apa?
1: SIM online itu apa?
0: SIM itu singkatan secure akses modul yang kita berikan katakanlah untuk agar card readernya itu bisa membaca harus ada itunya SIM-nya itu kita berikan aksesnya gitu loh.
1: Kalau nggak
0: kan nanti terjadi penjelasan lagi kalau kemudian semuanya bebas gitu kan ya gitu loh.
1: Itu bentuknya data atau angka atau apa Pak Teguh?
0: Itu nanti kan gini verifikasi misalnya kartunya KTP-nya di tap ya.
1: Ya,
0: orang
1: ya.
0: Itu nanti bisa kita kasih namanya true and false, salah atau benar. Bisa juga dengan angka ya ini 10 atau bisa dengan ya atau tidak. Nanti adalah beberapa hal seperti true and false sebagainya gitu. Oh, ternyata benar penduduknya adalah dia, orangnya adalah dia gitu.
1: Oh, untuk
0: jadi
1: memastikan.
0: Ini untuk memastikan karena untuk, sebenarnya KTP itu kan yang luar biasa adalah chipnya.
1: Chipnya.
0: Kalau kemudian tidak ada chipnya kan seperti kartu nama aja itu.
1: Seperti KTP lama lah nggak ada chipnya ya.
0: Iya betul kayak KTP lama itu gitu. Nah, mari kita optimalkan. Jadi sekarang ini saatnya kita bersama-sama gitu kan. Saya menghimbau mendorong. Tapi jangan kemudian nanti terjadi miscommunication. Saya sekali lagi misalnya untuk pihak perhotelan, saya tidak meminta masyarakat untuk menolak tidak. Tapi kalau memang ada alternatif kartu industri lain, silahkan gunakan yang lain. Cuma kalau tidak ada, ya hati-hatilah lembaga pengguna itu kemudian dalam hal penyimpanan fotokopi KTP karena itu berpotensi tidak sejalan dengan undang-undang PDP maupun undang-undang Adminduk.
1: Kalau hanya sekedar memperlihatkan saja nggak perlu pakai di fotokopi itu gimana ya?
0: Itu juga saya berharap itu nanti misalnya ya kadang-kadang kalau kita masuk komplek perumahan kan ada satpam atau penjaga itu dia minta itu tidak pas.
1: Nggak ditahan. KTP-nya
0: ditinggal. Loh, siapa yang jamin KTP itu tidak digunakan untuk yang lain?
1: Iya benar.
0: Mestinya kan pihak penjaga itu cukup memverifikasi oh namanya ini sudah tulis gitu. Seperti itu. Jadi ada Mas, para pendengar Pro 3 RI yang juga saya hormatin, ada lembaga yang punya level of assurance tinggi, ya cobalah pakai katakanlah di alat pembaca yang elektrik, yang elektronik, yang digital. Tapi untuk badan lembaga atau bahkan perorangan yang level of assurance-nya rendah itu ya udah itu jangan menahan KTPL cukup membaca saja melihat oh benar KTP orang ini wajahnya dicocokin gitu.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya juga adalah kalau KTPL itu tidak diverifikasi secara digital, secara elektronik, siapa yang menjamin bahwasanya KTPL itu benar?
1: Iya.
0: Kan kalau bikin KTPL kan yang bentuknya fisiknya sejenis banyak itu di tempat-tempat tertentu. Ya enggak?
1: Iya.
0: Bener kan?
1: Bener,
0: kalau cuma KTP bentuk fisiknya loh.
1: Iya. Walaupun tulisannya itu benar apa enggak tahu deh.
0: Tapi yang membedakan adalah chipnya itu justru.
1: Iya.
0: Makanya sekarang itulah 7.500 lebih lembaga pengguna sudah kerjasama karena mereka sadar. Kalau cuma KTPL secara fisiknya itu banyak itu bisa dibikin gitu, bisa dibikin. Tapi kalau secara elektronik ada chipnya itu yang berbeda. Ayo saya kali lagi dalam konteks ini adalah dalam konteks untuk melindungi data pribadi penduduk sehingga tidak disalahgunakan dan melindungi penduduk sendiri. Jangan sampai mereka nanti kok kita begini bukan dalam artian yang lain. Kita bicaranya konteks itu aja.
1: Oke, Pak Teguh tadi menyinggung soal kerjasama. Berarti kerjasama antara lembaga yang seribuan itu dengan Kemendagri, Dukcapil gitu ya, Pak Teguh?
0: Iya.
1: Itu ada itu apakah nantinya akan dimasukkan ke dalam revisi undang-undang administrasi kependudukan itu, Pak Teguh?
0: Sebenarnya sekarang sudah ada. Jadi dalam Permendagri kita sudah ada terkait masalah itu. Saya pikir ini sebenarnya untuk para lembaga pengguna. Kan banyak sekali dari sisi kementerian, dari sisi swasta, itu kan banyak sekali. Sudah ada regulasi mengatur, tinggal nanti ada ajukan permohonan untuk kerjasama. Bahkan seperti Bank Perkreditan Rakyat, BPR ya, BPR Indonesia itu lebih dari 1.000 BPR. Mereka juga untuk menghindari fraud yang ada pada BPR, terkait tadi orang yang transaksis itu, mereka juga kerjasama dengan kita. Bahkan BPR pun sudah. Padahal BPR itu ada di desa, di kecamatan, kan sudah banyak melakukan seperti itu. Jadi untuk lembaga-lembaga yang besar, yang belum menggunakan katakanlah verifikasi secara digital, elektronik, ayo kita bersama-sama.
1: Kalau lembaga perhotelan udah ada belum, Pak Teguh?
0: Apa?
1: Kalau perhotelan udah ada
0: perhotelan.
1: Belum? Pakai
0: ya, itu mungkin carpenter. Nanti ya, inilah kali lagi mendorong. Saya sungguh sangat senang nanti mungkin insya Allah kalau memang memungkinkan, ayo kita bicarakan itu dari PHRI misalnya ya.
1: Yeah.
0: Kita bicarakan, jadi kita sama-sama persepsinya. Tidak kemudian terjadi miscommunication seakan-akan yang ada dimuncul di berbagai yang viral itu. Saya melarang penduduk, tidak. Jadi tolong
1: enggak,
0: untuk ya. Bapak Ibu yang trauma dari PHRI jangan kemudian katakanlah seperti yang itu, yang saya tidak seperti itu.
1: Oke, baik. Ini sebagai ini momentum gitu. Klarifikasi juga bahwa
0: ya, karena tapi ya seringkali memang masyarakat tidak terpilihan gitu kan.
1: Iya. Intinya adalah melindungi data pribadi seluruh masyarakat.
0: Iya.
1: Tujuan dari Pak Teguh adalah
0: itu. Tapi kami sadar sekarang kan memang banyak hal tadi ya. Administrasinya masih banyak dilakukan secara manual. Kadang butuh secara fisik.
1: Iya.
0: Kadang-kadang bahkan sudah bisa dilakukan secara digital, tapi aturannya masih menyaratkan yang secara fisik. Kan tidak lagi. Makanya perlu pembenahan regulasi.
1: Okay.
0: Kemudian ada sarafras tadi, ada perlu card reader dan sebagainya. Nah, ini mari kita sama-sama ke sana gitu ya.
1: Okay.
0: Untuk sama-sama kepentingan yang lebih besar gitu.
1: Oke, okay. Pak, sebagai terakhir nih Pak Teguh, bocorannya mungkin untuk revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu, apa yang krusial untuk direvisi Pak, untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang ini?
0: Jadi sesuai dengan Undang-Undang juga, bahwasanya data kependudukan itu kan digunakan untuk semua keperluan, untuk apa saja. Untuk perencanaan pembangunan, baik nasional maupun pusat, bahkan juga untuk alokasi anggaran.
1: Oke. Okay.
0: Pemerintah melakukan alokasi anggaran antara lain basisnya adalah juga data pendudukan NIK. Kemudian yang sekarang yang perlu saya tekankan adalah menjadi basis layanan publik. Sekarang mau masalah kesehatan, keuangan, sosial, kemudian apapun juga, kan basisnya layak NIK gitu.
1: Yeah.
0: Mau jual beli pun NIK, beli mobil, beli tanah NIK, itu semuanya kan.
1: Yeah.
0: Kesehatan, sebagainya. Lah itu kan penting sekali. Kemudian juga yang keempat adalah untuk pembangunan demokrasi. Pemilu, pileg, pilkada, itu basisnya juga NIK, data kependudukan. Kemudian juga untuk penegakan hukum, penegakan kriminalitas. Jadi sekarang alhamdulillah, sudah lebih dari 97,47% wajib KTPL itu sudah rekam. Jadi kalau jumlah penduduk kita sekitar 289 juta lebih, wajib KTPL-nya itu yang usia 17 tahun atau yang sudah nikah itu kurang lebih adalah 212 juta. Dan sudah rekam itu di penduduk kita lebih dari 206 juta lebih itu. Jadi besar sekali. Artinya kalau ada foto seseorang di foto, kami bisa tahu by name, by address-nya siapa dia. Karena kan di dalam data kita ada yang namanya data biometrik gitu. Ada iris mata, foto gitu kan.
1: Iya.
0: Kemudian ada sidik, ada gitu, tanda tangan gitu lah seperti itu. Itu ada semuanya gitu, sidik jari gitu.
1: Okay,
0: lah ada.
1: Baik.
0: Jadi yang membedakan data pendudukan dengan data lain, data kita sudah ada biometriknya gitu.
1: Oke, baik kalau gitu. Pak Teguh, terima kasih banyak atas penjelasannya dan klarifikasinya. Terima kasih. Selamat malam Pak Teguh.
0: Terima kasih kepada Pro3 RRI dan juga terima kasih kepada masyarakat. Kami sungguh terima kasih atas masukan sarannya. Kami mencermati dan insya Allah kami akan terus berbenah. Tapi sekali lagi dalam hal ini perlu koordinasi, sinergi, kolaborasi dari berbagai pihak, tidak hanya bisa satu lembaga saja. Dan pastinya dukungan masyarakat sangat kami perlukan. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Sehat semuanya.
1: Sehat-sehat juga Pak Teguh. Terima kasih. Selamat malam.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Ya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Teguh Setiabudi, sudah kami ajak berbincang.
2: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, semua kehidupan adalah eksperimen.
3: Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
4: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kali ini kita akan berbincang bersama Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Pak Haryadi Beasukamdani.
0: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
1: Pak Haryadi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Mas. Saya bicara dengan siapa ini?
1: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Haryadi.
2: Oke.
1: Kabar ya, baik ya?
2: Oke, gimana?
1: Baik, Pak Haryadi, tadi kami sempat berbincang dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Pak Teguh Setiabudi, mengklarifikasi bahwa bukan melarang fotokopi KTP elektronik untuk memverifikasi tamu hotel, tetapi kalau bisa menggunakan identitas lain. Kalau bisa, nah ini tanggapannya gimana nih Pak Haryadi?
2: Ya oke, okay. Jadi gini, itu memang bisa aja sih kalau kita di luar negeri juga kita diminta paspor ya.
1: Yeah.
2: Nah, di sini juga identitas lainnya itu bisa paspor, bisa SIM, seperti itu ya. Yang paling lazim adalah dua itu. Nah yang kita problem itu adalah apabila tamu kita itu nggak punya paspor atau tidak membawa paspor dan juga tidak punya SIM. Nah itu terus gimana?
1: Ya, satu-satunya kan, adalah KTP gitu ya.
2: Iya kan nggak dipikirkan juga nih sama pemerintah atau oleh DPR ya dulu ya waktu bikin undang-undang gimana kan ada masyarakat gitu. Misalnya mohon maaf ya, misalnya teman-teman dari daerah misalnya gitu ya yang memang dia kebetulan tidak punya paspor gitu kan. Dan kebetulan ibu-ibu pula yang nggak biasa yang tidak membawa mobil atau tidak membawa motor.
1: Iya. Nggak punya SIM.
2: Itu gimana? Nggak punya SIM. Nah, itu bagaimana gitu. Jadi ini memang ya tentunya yang namanya hotel di seluruh dunia itu pasti minta identitas. Gitu.
1: Yeah.
2: Nah, itu saja. Jadi problemnya adalah kalau yang bersangkutan tidak punya yang lain, ya mungkin solusinya adalah dicatat. Di manual dicatat nomornya seperti itulah.
1: Oke, okay, tadi saya menanyakan. Oke, okay, saya tadi menanyakan kepada Pak Teguh alasannya untuk menghimbau tidak menggunakan KTP apa? Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi KTP termasuk salah satu data pribadi dan ingin melindungi. Jadi konteksnya adalah perlindungan data pribadi lah gitu kalau menurut Pak Teguh. Jadi paham ya Pak Haryadi. Tapi kalau dari pihak hotel itu memverifikasi individu itu adalah tamu hotel yang membooking itu. Tentu saja kalau nggak punya identitas lain agak bingung juga Pak Haryadi ya, begitu ya.
2: Iya, nah, iya.
1: Kalau... Ya,
2: karena pasti diminta identitas Mas, pasti itu.
1: Pasti diminta. Ya. Untuk kalau tidak difotokopi, hanya ditunjukkan saja, itu gimana Pak Haryadi?
2: Nggak apa-apa, dicatat nomornya.
1: Oke, okay, jadi nggak perlu di KTP-nya. Jadi nggak perlu sebenarnya untuk fotokopi, tapi hanya ditunjukkan saja. Ini saya yang pesan kemarin booking online.
2: Iya.
1: Jadi nggak perlu di fotokopi ya.
2: Iya seperti itu. Jadi solusinya nanti dicatat namanya, nomor KTP-nya, dan alamatnya.
1: Oke. Okay.
2: Itu pasti dicatat seperti itu ya.
1: Ya, tadi Pak Teguh juga mengatakan sudah ada ribuan lembaga yang sudah bekerja sama dengan Kemendagri ataupun Dukcapil untuk menggunakan card reader. Untuk hotel itu gimana nih, Pak Haryadi? Card reader itu kan untuk membaca KTP elektronik ya, chip yang di dalam KTP elektronik tersebut sehingga tidak perlu susah-susah lagi, repot-repot lagi nih tamu nih, calon tamu. Ya tinggal tap aja gitu, Pak Haryadi.
2: Iya. Bisa aja sih. Sebetulnya sama aja sih, Mas. Mau di card reader, mau di fotokopi kan sama aja. Datanya itu kan disalin sebetulnya. Iya kan? Kalau di card reader kan juga sama. Datanya kan dicek juga kan, seperti itu. Jadi, setahu saya sih di mana-mana yang namanya kita check in tuh ya pasti kalau kita keluar negeri aja ya pasti itu di fotokopi kan, karena untuk cepat aja gitu loh. Nah kebetulan masalah KTP ini ya kalau di undang-undangnya ada ya mau nggak mau kan kita harus mengikuti ya. Tapi sebetulnya secara common practice-nya gitu ya secara umum tuh ya memang di fotokopi. Gitu.
1: Ya,
2: kalau di luar negeri nggak laku sih.
1: Iya, walaupun tahun 2013 ketika itu Mendagri-nya Pak Gamawan Fauzi sudah ada tuh surat edaran Mendagri dilarang memfotokopi, tapi tetap terus berlangsung praktik fotokopi ini. Pak Haryadi, tanggapannya gimana tuh?
2: ya apa sosialisasinya juga kurang ya waktu itu ya. kurang di ini ya, terus juga apa kenyataannya di mana-mana begitu ya. Bukan hanya di hotel mas.
1: Di perbankan gitu. Ya perbankan di rumah gitu. Sakit dan lain sebagainya masih tuh
2: iya,
1: masih
2: gitu.
1: Ya tapi kan saya itu. Lagi ngobrol sama yang PHR ini Pak Riyadi, tapi ternyata untuk di hotel untuk card reader itu masih belum ya di anggota PHRI.
2: Iya belum.
1: Jadi Pak Teguh Setiabudi itu mengatakan akan nantinya ke depan itu akan meminta masukan dan duduk bersama, dan ini tanggapannya gimana nih Pak Riyadi kalau misalkan itu perotolan misalkan pengadaan card reader di semua anggota dari PHRI gitu Pak Riyadi, tanggapannya gimana kalau?
2: Iya kalau card reader kan bisa di mana aja mas ya, yang jelas selama alat itu dijual secara bebas ya kan, card reader kan untuk baca aja kan, itu sih oke aja gitu, kecuali kalau ntar terus aneh-aneh dibikin aturan
1: misalnya gimana
2: harus merek ini gitu lah udah
1: gimana
2: capek deh gitu loh.
1: Gimana kalau aneh-aneh maksudnya Pak Riyadi, kalau aneh-aneh contohnya gimana?
2: Iya ya, misalnya udah diarah-arahkan ini card readernya harus mereknya ini.
1: Gitu.
2: Ya apalagi selama itu sesuatu yang umum sih saya rasa sih nggak apa-apa.
1: Oke, jadi nggak sebenarnya untuk dari anggota dari PHRI untuk pengadaan card reader di semua anggota PHRI nggak ada masalah.
2: Iya, nggak ada masalah. Jadi ya, tinggal disosialisasi aja. Tapi kembali lagi kan dibaca di card reader pun disalin juga datanya gitu loh mas. Iya nggak sih?
1: Saya nggak tahu karena belum pernah nyoba nih, karena nggak pernah nyoba. Tapi yang setidaknya dalam rapat dengan pendapat Kemendagri dengan Komisi 2 di tanggal 20 April kemarin itu kan sempat rame tuh, viral di sosial media. Jadi itu membandingkan Malaysia dengan Indonesia untuk efektivitas chip yang ada di MyCard di Malaysia itu. Sementara di Indonesia itu sudah punya sama kartu KTP elektronik, tapi chipnya itu nggak pernah digunakan kan gitu Pak Riyadi.
2: Iya, tinggal disosialisasikan aja sih sebetulnya.
1: Oke, baik kalau gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah ya. Nanti kalaupun mau diajak bersama, nggak masalah. Baik, terima kasih Pak Riyadi atas waktunya bersama
2: Pak Riyadi.
1: Selamat malam.
2: Terima kasih Mas Abi. Selamat malam.
1: Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Haryadi B.S. Sukamdhani sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, sebagian wilayah di Bali dilaporkan mengalami kekeringan pendek di musim kemarau. Wilayah tersebut meliputi Nusa Penida, sebagian wilayah selatan timur, barat, dan utara Bali. Laporannya disampaikan Ayurini dari RRI Denpasar.
1: Beberapa wilayah Bali itu memang sudah memasuki musim kemarau. Dan untuk wilayah yang sudah memasuki musim kemarau, itu sebagian wilayah selatan dan timur Bali, dan juga sebagian wilayah utara dan barat Bali.
2: Sejumlah wilayah di Pulau Dewata telah memasuki musim kemarau yang diprediksi bersifat kering di bawah normal. Wilayah yang telah masuk musim kemarau itu bahkan melaporkan mengalami kekeringan pendek dengan periode defisit curah hujan di bawah normal. Wilayah itu meliputi Nusa Penida, sebagian wilayah selatan, timur, barat, dan utara Bali. Perkirawan cuaca BBMKG wilayah 3 Desa Madepera Rosita Dewi dikonfirmasi RRI di Denpasar membenarkan. Sebagian wilayah yang memasuki musim kemarau saat ini mengalami kekeringan pendek yang ditandai dengan menurunnya intensitas curah hujan yang memengaruhi kelembaban tanah dan cadangan air permukaan. Ia menjelaskan daerah yang mengalami kekeringan pendek tersebut sekitar 5 harian tidak ada hujan karena pola cuaca yang menyimpang dari rata-rata normal. Meskipun berlangsung singkat, kekeringan ini dapat berkembang cepat dan berdampak pada sektor pertanian serta ketersediaan air tanah.
1: Di Bali ini masih dalam kategori masih ada hujan hingga kategori kekeringan sangat pendek, yaitu 1-5 hari tidak turun hujan. Terdapat di daerah Nusa Penida dan di sebagian Bali bagian utara.
2: Desa Pera mengatakan berdasarkan analisis klimatologi, kekeringan pendek dapat menjadi awal dari kekeringan jangka panjang jika pola cuaca kering menetap lebih dari 6 bulan. BMKG mengimbau masyarakat khususnya pada sektor pertanian untuk menyiapkan penampungan air dan menyesuaikan jenis tanaman dengan pola musim, mengantisipasi gagal panen.
1: Kategori kekeringan sangat pendek itu 1-5 hari tidak turun hujan.
2: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 3 memprediksi sebagian wilayah di Pulau Dewata telah memasuki musim kemarau dengan hari tanpa hujan yang pendek. Hati-hati, Bali berada dalam kategori masih ada hujan hingga kategori kekeringan sangat pendek dengan periode 5 hari tidak turun hujan. Wilayah tersebut meliputi Nusa Penida, sebagian wilayah selatan, timur, barat, dan utara Bali. BMKG mengimbau masyarakat mengupdate informasi khususnya peringatan dini cuaca maupun iklim yang ekstrim. Selain itu, menjaga kesehatan turut menjadi hal prioritas serta memastikan penampungan air untuk ketersediaan air bersih saat musim kemarau yang bersifat kering di bawah normal. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban di Pekalongan melonjak 60%. Laporannya disampaikan Teddy Harun dari RRI Semarang.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Pekalongan mengalami lonjakan tajam. Jumlah pedagang dan transaksi di pasar hewan Kajen meningkat hingga 60% dibanding hari biasa. Sejak dua pekan terakhir, pasar hewan Kajen Kabupaten Pekalongan dipenuhi pedagang dan calon pembeli yang berburu sapi, kerbau hingga kambing untuk kebutuhan kurban. Pedagang datang tak hanya dari wilayah Kabupaten Pekalongan saja, tetapi juga dari sejumlah daerah luar kota. Salah satu pedagang asal Wonopringo, Darno, Jumat pagi mengatakan, peningkatan aktivitas jual-beli sudah mulai terasa sejak awal Mei dan diperkirakan terus ya, ramai ya, hingga mendekati Idul Adha.
4: Ya sampai bulanan lah.
3: Oh, dari minggu kemarin udah?
4: Ya.
3: Harga sapinya ini yang dijual itu sapi kurban atau campur yang di sini
4: campur.
3: Kalau sapi kurban dari harga berapa Pak sampai berapa?
4: Paling enggak itu nek kalau betina itu yang paling enggak itu 16 naik.
3: 16 ke apa? Ditambahkan harga sapi kurban tahun ini dibanderol mulai dari 16 juta rupiah hingga 70 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran, bobot, dan kondisi fisik hewan. Sementara untuk permintaan kambing dan kerbau juga ikut meningkat meski belum signifikan. Lonjakan perdagangan hewan kurban ini dinilai menjadi sinyal meningkatnya daya beli masyarakat setelah beberapa tahun terakhir pasar sempat lesu. Para pedagang berharap tren positif tersebut mampu mendongkrak penjualan hingga Hari Raya Idul Adha nanti. Senada disampaikan petugas kesehatan hewan Pasar Hewan Kajen, Slamet, menurutnya meningkatnya transaksi dipicu masyarakat yang mulai mempersiapkan ibadah kurban lebih pasar awal. Hewan.
5: Dari Rabu ya sudah 2 minggu inilah, atau sudah Rabu kemarin dan menjelang mau ke Idul Adha itu, Pak.
3: Ini biasanya pedagang ini dari mana, pedagang hewan?
5: Ini pedagang ada dari Kendal, terus dari Paninggaran, dari Pemalang, terus dari Kandaserang, dari Petungjono, dari Lebak Barang.
3: Berarti meski pasar kian ramai, masyarakat diminta tidak asal membeli hewan kurban. Pembeli dihimbau untuk lebih teliti, memastikan kondisi kesehatan hewan serta kelayakan sesuai syariat. Petugas kesehatan hewan juga terus melakukan pengawasan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan bebas dari penyakit dan layak untuk kurban. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Tadi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America. It's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami is not the hottest city in America. Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: We do have a federal coordination team. Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beda banget. Mesin waktu Dek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh. Gajah Stegodon dan Elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shh, kalau ini asing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, ada kudanil. Wah, menyerang aku. Le Profesor. Cepat tarik aku, Le. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami masih menyoroti ya tentang erupsi Gunung Dukono yang terjadi kemarin dan menyebabkan adanya 3 pendaki dikabarkan hilang. Dan kami akan mengonfirmasi dan juga mencari tahu bagaimana update pencarian korban bersama dengan Kepala Kantor SAR dan Pertolongan Ternate Iwan Ramdhani.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Iwan, kita ya ingin update juga ya, bagaimana pencarian dari 3 pendaki yang dikabarkan hilang ya saat erupsi Gunung Dukono, silakan.
3: Baik, sampai saat ini, hari ini merupakan hari kedua pencarian erupsi, akibat erupsi dari Gunung Dukono, di mana dengan target pencarian yaitu 3 orang, diantaranya 2 orang warga negara asing dan 1 orang warga negara Indonesia. Dan Alhamdulillah tadi, kami bersama-sama dengan tim SAR gabungan, baik dari Basarnas, Unsur TNI, Polri, BPBD, masyarakat, dan instansi yang lainnya, pada pukul 14.20 waktu Indonesia Timur telah berhasil mengevakuasi satu orang, kalau berdasarkan ciri-ciri adalah warga negara Indonesia.
2: Okay.
3: Dan tadi pada pukul 18.40 berhasil dievakuasi di posko, sampai ke posko dan dilanjutkan ke RSUD untuk dilakukan identifikasi oleh pihak DPI.
2: Baik, berarti di dalam proses evakuasi ini, pencarian ini masih ada 2 WNA ya yang masih dilakukan pencarian. Betul. Seperti itu Pak Iwan ya?
3: Betul.
2: Oke. Lalu
3: betul, tinggal 2 orang lagi.
2: Oke, kalau WNI yang ditemukan ini di wilayah mana Pak? Di area pencarian mana?
3: Kalau kita menerangkan ya di sekitaran bibir daripada kawah tersebut ya.
2: Oh, di sekitar
3: sesuai
2: kawah.
3: Dengan ya di sekitaran kawah. Okay. Kalau dari kawah paling sekitar 50 meteran lah ya.
2: Saat ini masih dilakukan proses evakuasi ya ke posko ya untuk dilanjutkan penanganan lebih lanjut seperti itu Pak Iwan.
3: Kalau yang satu sudah dievakuasi ke RSUD.
2: Oh, sudah ke RSUD.
3: Sudah. Okay. Sudah.
2: Lalu untuk area mana Pak Iwan yang masih dalam fokus pencarian di 2 WNA ini yang belum ditemukan?
3: Kalau tadi sesuai dengan informasi tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi di sana bahwa tadi juga dengan mengeluarkan drone baik dari Basarnas maupun dari polisi Brimob bahwa terdeteksi dan terlihat bahwa ada 2 sosok yang terlihat. Tidak berjauhan sekitar 100 sampai 150 meter jaraknya ditemukan korban yang tadi ditemukan.
2: Oke, berarti jaraknya tidak terlalu jauh sehingga ini masih bisa apa ya? Tercover seperti itu ya, sudah tahu deteksi ada di mana posisi dari korban selanjutnya, seperti itu ya Pak Iwan?
3: Iya, iya, iya, betul.
2: Oke, kalau untuk personil sendiri berapa banyak Pak yang diturunkan?
3: Tadi personil gabungan terdiri dari 107 orang yang dikerahkan dalam pelaksanaan operasi SAR tersebut.
2: Oke, kalau bisa diceritakan Pak kronologi awal untuk penemukan dari WNI yang ditemukan ini seperti apa Pak prosesnya?
3: Ya, berdasarkan informasi dari saksi yang kemarin membawa ke Puncak, di koordinat sempat mengeluarkan sinyal distress itu tidak jauh, sekitar 50 meter. Okay. Jadi kami fokus ke sinyal distress yang dipancarkan sudah mengerti titik koordinatnya sehingga kami bisa fokus melakukan pencarian di wilayah tersebut. Dan memang tidak jauh, sekitar 50 meter terlihat sosok, dan tadi alhamdulillah pada pukul 14.20 bisa dievakuasi.
2: Oke. Okay. Kalau untuk medannya sendiri seperti apa Pak? Bisa digambarkan?
3: Ya, untuk medan sendiri sangat berat sekali ya. Kita membutuhkan waktu perjalanan menuju ke Puncak itu dengan total sekitar 8 jaman. Dan dengan medan yang cukup terjal, dan selain itu juga kita dalam melakukan evakuasi sangat hati-hati dikarenakan erupsi masih terus berlangsung dan mengeluarkan material-material yang cukup besar dan panas. Okay. Sehingga kami dalam melaksanakan kegiatan evakuasi sangat tergantung kepada interval daripada Gunung Dukono yang mengeluarkan erupsi tersebut. Jika aman bisa dilanjutkan, dan apabila interval tersebut dari tadi 30 menit, kami hanya bisa menunggu sampai bisa ada di titik minimal aman lah dalam jangka waktu 1 jam, seperti itu.
2: Oke, jadi selain untuk menyelamatkan korban, juga harus memperhatikan keselamatan juga ya Pak, karena masih adanya erupsi di Gunung Dukono saat ini.
3: Baik. Ya, betul.
2: Kalau untuk teknologi yang
3: selain
2: digunakan,
3: ya silakan Pak. Selain erupsi juga hujan besar, sehingga di atas juga tadi tersempat banjir. Dan kami menarik seluruh anggota untuk ke titik aman. Setiap terjadi kedaruratan, baik itu dari yang diakibatkan oleh cuaca ataupun erupsi sendiri, kami langsung perintahkan bahwa untuk semua seru agar menuju ke titik aman. Dan titik aman berada di pos 5, radius sekitar 2 km.
2: Ya, tantangannya tidak hanya seputar medan, tapi juga cuaca yang kurang mendukung, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Duk.
3: Ya.
2: Oke. Okay. Baik, kalau teknologi yang digunakan seperti apa Pak Iwan, selain menggunakan drone tadi ya untuk mencari dua WNA yang masih hilang?
3: Ya, untuk teknologi ya kita pertama menggunakan drone, yang kedua kita mapping berdasarkan aplikasi yang kami punya. Dan dari mapping itu kita bisa menentukan search area dengan luas area 700 meter persegi dan dibagi menjadi 4 seru. Dan dari area luas area tersebut, kemungkinan dari titik-titik yang kemarin sinyal distress itu dimunculkan dan tadi pun alhamdulillah bisa ditemukan salah satunya. Jadi kita menggunakan aplikasi yang memang kita punya dari SARMAP Prediction ya, seperti itu.
2: Oke, jadi ini juga menggunakan berbagai teknologi untuk mengcover, menemukan beberapa korban yang masih terjebak di sana ya, Pak Iwan.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Kemarin kalau tidak salah ada 20 pendaki ya yang terjebak di wilayah Dukono.
3: Betul. Ada 20 pendaki. Dan kemarin di hari pertama yang 17 alhamdulillah bisa dievakuasi dalam keadaan selamat. Namun ada juga yang luka-luka, dan yang luka-luka dibawa ke menuju ke RSUD untuk mendapatkan penanganan medis. Dan yang 7 orang WNA itu ada 9 orang, 7 orang selamat dan 2 orang masih dalam pencarian. Yang 7 orang sampai saat ini sudah ada di Ternate yang difasilitasi oleh pemerintah Halmahera Utara.
2: Oke, okay. Kalau untuk operasinya sendiri apakah melibatkan masyarakat setempat juga Pak untuk mencari korban yang belum ditemukan dalam medan-medan tertentu seperti itu Pak, selain tim SAR?
3: Betul, kami melibatkan masyarakat karena masyarakat yang tahu persis terkait dengan kondisi situasi yang ada, karakteristik ya, kearifan lokal juga kan melibatkan masyarakat.
2: Oke, baik. Pak Iwan, kita tahu kan jalur pendakian Gunung Dukono ini kan sebenarnya sudah ditutup ya sejak April lalu. Betul. Apakah informasi ini sudah tersosialisasi dengan baik, Pak Iwan, sehingga masih ada saja wisatawan yang berkunjung?
3: Iya. Kalau menurut kami, kami pun sebetulnya tiap hari itu selalu berkoordinasi. Mm-hmm. Karena kami sudah terintegrasi dengan PPMBG, BMKG, BPBD, TNI, Polri. Dan itu ada dalam satu wadah grup pengamatan untuk semua pos Gunung Merapi, khususnya di Halmahera Utara. Dan pemerintah pun sudah mengeluarkan surat bahwa penutupan Gunung Dukono tersebut. Okay. Dan ini merupakan salah satu mungkin mereka tidak mengindahkan hal-hal seperti itu.
2: Sehingga masih saja lolos untuk ini ya, datang ke wilayah Gunung Dukono. Nah, Pak Iwan, untuk operasi seperti ini kan tentu sangat menguras fisik ya, bisa dikatakan seperti itu, dengan medan dan juga cuaca yang tidak menentu. Apakah personel ini bekerja secara bergantian, Pak Iwan, mengingat masih ada dua yang belum ditemukan?
3: Ya, personel kita menjadi dibagi menjadi 4 sru, dan masing-masing sru tersebut khusus fokus yang ada fokus di search area, dan ada juga yang di masing-masing pos 1 sampai dengan pos 5. Jadi ketika ditemukan objek, kita estafet ya. Kalau semuanya naik ke atas dan lain sebagainya, mungkin sangat capek ya. Jadi kita bagi-bagi untuk menghemat.

0: dukungannya ya yang paling dibutuhkan sudah tentu logistik ya.
1: Logistik.
0: Tapi alhamdulillah pemerintah daerah Halmahera Utara sangat support terhadap dukungan logistik yang ada di posko maupun seru yang berjalan.
1: Baik. Nah, untuk operasi di hari ketiga besok, fokus utamanya apa, Pak? Apakah ada kemungkinan area pencarian ini diperluas?
0: Karena kita sudah melihat tanda-tanda keberadaan korban, jadi kita lebih fokus kepada area yang dicurigai. Ya. Jadi 100 sampai 150 meter dari keberadaan korban yang tadi ditemukan.
1: Oke, baik. Mungkin pesannya, Pak, terhadap masyarakat ya, yang masih abai terhadap adanya imbauan untuk tidak mengunjungi gunung saat kondisi erupsi seperti apa? Agar tidak ada korban jiwa lagi ya ke depannya?
0: Baik, kami tentu menghimbau kepada masyarakat, para pendaki, untuk tidak melakukan pendakian jika memang sudah ada jelas larangan pendakian di gunung. Manapun ya, di gunung manapun. Dengan dilanggar, dikarenakan situasi dan kondisi kedaruratan kita tidak tahu kapan datangnya. Orang mengatakan aman, kita tidak tahu apa yang terjadi karena tanda-tanda tersebut sudah diinformasikan terlebih dahulu oleh PPMBG, di mana PPMBG merupakan salah satu yang kompeten di bidang pengamatan situasi dan kondisi gunung.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Iwan atas waktunya di RRI Pro 3. Semoga pencarian terhadap dua WNA segera ditemukan ya, dan juga tim tetap semangat menjaga kondisi tubuh agar tetap baik. Terima kasih Pak Iwan atas waktunya di RRI Pro 3. Kondisi tubuh agar tetap baik. Terima kasih Pak Iwan atas waktunya di RRI Pro 3. Iya, baru saja kami berbincang dengan Kepala Kantor SAR dan Pertolongan Ternate, Iwan Ramdhani.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: One Day Without Shoes atau Satu Hari Tanpa Sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Namun, realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
4: Nasional. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali pendengar Ketongan yang masih menyoroti tentang erupsi Gunung Dukono. Kemarin Gunung Dukono dikabarkan ini mengalami erupsi setinggi 10 km ya, yang terjadi di Halmahera Utara. Dan kita akan mengupdate bagaimana situasi terkini.

0: Ini ataupun pantauan terkini di Duduk Dukono, aktivitasnya seperti apa? Sudah tersambung bersama kami Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Siti Sumila Rita Susilawati.
1: Wawancara Pro 3.
0: Nampaknya Gunung Dukono belum baik-baik saja ya, Bu Rita ya?
2: Iya, sepertinya demikian, Mbak. Ya. Hari ini tanggal 9 Mei masih terjadi erupsi. Iya. Tadi di jam 16.49 teramati memang masih terjadi erupsi.
0: Oke. Untuk intensitasnya hari ini seperti apa, Bu Rita? Apakah sama seperti kemarin?
2: Kalau kemarin sekitar 1 km ya, yang sekarang teramati kolom abunya itu di 900 meter di atas puncak, itu kurang lebih di 1987 meter dari atas permukaan laut. Kalau yang waktu kemarin itu ke arah timur, sekarang kolom abunya ini ke arah timur laut, timur dan tenggara.
0: Begitu. Arahnya beda ya sekarang. Apa yang
2: beda? Ya. Karena mengikuti arah cuaca dan juga abu, demikian, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Seberapa besar pengaruh cuaca dan juga angin dalam erupsi ini, Bu Rita?
2: Iya, karena kalau misalnya suatu erupsi gunung, ke arahnya tadi ya sangat dipengaruhi oleh cuaca. Misalnya bisa berubah, arah timur, arah tenggara, arah angin kemana nanti akan menentukan demikian. Sehingga kami menghimbau juga itu kepada masyarakat, kalau nanti ada rekomendasi, kemudian disampaikan ke arah mana, itu mungkin masyarakat sudah harus juga berhati-hati, utamanya kalau misalnya untuk abu, itu sebaiknya mempergunakan masker ya.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk statusnya seperti apa, Bu Rita, saat ini? Apakah masih di level 2?
2: Masih di level 2, walaupun terjadi erupsi, tapi Gunung Dukono ini masih berada di status level 2. Ini memang gunung yang sangat sering erupsi, termasuk salah satu gunung yang paling aktif
0: cukup
2: di Indonesia.
0: Aktif ya?
2: Ya, paling aktif. Itu 2024 erupsi, 2025 sempat menurun, 2026 kembali erupsi, demikian.
0: Oke, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, aktivitasnya tertinggi di tahun ini atau seperti apa, Bu?
2: Sebenarnya di tahun 1933 itu pernah terjadi juga, Mbak, yang sama. Kalau secara umum itu masih sama ya erupsinya itu. Hanya tadi di 2025 sempat terjadi penurunan, tapi belum besar sekali. Makanya ini selalu berada di status level 2 waspada, begitu. Hanya kami terus mengupdate itu,
0: diperbarui terus ya untuk
2: iya ya. Betul, untuk demikian berapa besar area yang harus dihindari begitu supaya aman, demikian.
0: Oke, kalau materialnya sendiri seperti apa, Bu, yang dihasilkan, dikeluarkan dari erupsi Gunung Dukono ini?
2: Iya, di Gunung Dukono memang yang saat ini kita khawatirkan itu dari lontaran material ya, Mbak ya, lontaran material yang berasal dari magma itu, kemudian abunya, dan kalau misalnya hujan kemungkinan akan ada lahar juga, begitu. Itu yang memang harus diwaspadai, demikian.
0: Oke, baik. Kalau untuk wilayah amannya, jaraknya radius berapa kilometer?
2: Betul, 4 kilometer saat ini ya, untuk status waspada level 2 di Gunung Dukono, betul, 4 kilometer.
0: Itu kan arahnya berubah-ubah ya, Bu Rita. Kalau imbauan untuk masyarakat sekitar seperti apa? Yang khususnya di pemukiman sekitar ya?
2: Iya, kalau yang arah berubah-ubah itu tadi untuk abu ya, Mbak ya. Itu kan kemungkinan atau awan itu ke arah mana gitu condongnya. Sedangkan untuk radius 4 kilometer, tetap dihitungnya sama. Dari kawah yang memang aktif, yang kawah paling aktif saat ini adalah kawah Malupang Warirang. Nah ya, itu dari situ radius 4 km yang memang harus dihindari oleh masyarakat, begitu.
0: Oke, mungkin bisa disampaikan kembali ya, untuk hari ini berapa kali erupsi yang terjadi, Bu Rita?
2: Yang tadi kami catat di 1649, Mbak, satu kali erupsi. Tapi sebelumnya memang ada beberapa kali, tercatat sudah ratusan ya, dari semenjak 29 April, begitu.
0: Baik, nah kalau alat yang digunakan oleh PVMBG untuk mendeteksi adanya erupsi ini seperti apa, Bu Rita? Sehingga ini ya, bisa dilakukan pemantauan ya 24 jam.
2: Betul, pemantauan 24 jam ini memang dilakukan itu di setiap kantor pengamatan gunung api. Kami memiliki alat untuk kegempaan, kemudian juga untuk mengetahui deformasi, emisi gas. Kita juga punya alat untuk mendeteksi visual kawah, kemudian untuk permodelan, gitu, untuk memastikan di setiap gunung itu seperti apa. Seperti itu, Mbak.
0: Nah, kalau masyarakat sendiri sebenarnya bisa ya untuk memantau melalui aplikasi ataupun apa, itu bisa tidak?
2: Itu melalui Magma. Kami memiliki aplikasi itu Magma Indonesia, itu bisa di diakses melalui website resmi Badan Geologi, silahkan di situ ada informasi terkait berbagai status terkini dari gunung api aktif yang ada di Indonesia. Karena kita tahu Indonesia itu paling banyak yang gunung, banyak sekali gitu gunung api aktifnya. Sehingga silahkan untuk memantau kondisi gunung api yang memang mungkin berminat untuk dikunjungi seperti itu ya.
0: Kemarin kan berita ada beberapa pendaki ya yang dikabarkan ini dievakuasi dari wilayah Gunung Dukono. Tiga diantaranya dikabarkan hilang, tapi satu tadi kami berbincang dengan SAR langsung di sana, ada satu yang sudah ditemukan, masih ada dua yang belum dievakuasi. Bagaimana untuk koordinasi dengan tim SAR agar memastikan mereka dalam proses penyelamatan tapi tetap aman di tengah erupsi Gunung Dukono? Terkait dengan dua WNA yang masih belum dievakuasi dari wilayah Gunung Dukono. Dan memang pendengar, dalam beberapa pekan terakhir, kolom abu dari Gunung Dukono ini tercatat mengarah ke berbagai sisi, mulai dari barat laut, timur, tenggara, hingga selatan. Statusnya juga masih dikabarkan di level 2, tadi disampaikan oleh Bu Rita. Ini artinya masih dalam level waspada. Tapi, aktivitas erupsi ini masih terus terjadi hampir setiap hari. Ya, Bu Rita sudah tersambung kembali. Halo.
2: Baik, kami memang terus melakukan koordinasi, Mbak, dengan pemerintah daerah setempat. Memang kami mendapatkan kabar terdapat puluhan orang yang melakukan pendakian demikian ya, dan juga kami mendapatkan kabar terdapat korban. Tentunya dalam hal ini kami dari Badan Geologi menyampaikan duka cita yang mendalam, dan sebetulnya kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa rekomendasi radius bahaya itu bukan hanya formalitas tetapi batas keselamatan yang harus dipatuhi. Oleh karena itu kami terus meningkatkan koordinasi begitu ya.
0: Bagaimana koordinasi antara PVMBG dan juga tim SAR yang memang ini masih mencari dua WNA yang dikabarkan masih hilang di wilayah sekitar Gunung Dukono akibat adanya erupsi. Kemarin ada 20 orang dievakuasi, maksud kami ada 20 orang pendaki yang tercatat ada di Gunung Dukono saat erupsi terjadi, 17 diantaranya ini sudah dievakuasi namun 3 hilang, 1 sudah ditemukan, artinya masih ada 2 yang masih belum dievakuasi. Dan pendengar, perubahan arah abu vulkanik ini juga nampaknya masih mencari tantangan tersendiri ya, bukan hanya bagi masyarakat tapi juga bagi pemerintah dan juga otoritas pemantauan gunung api yang juga berdampak pada kesehatan serta aktivitas warga. Dan kita akan coba update kembali tentang Gunung Dukono di lain kesempatan.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 93 Jaringan Berita Nasional. Dunia 2026. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 Pro.
3: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
2: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw. What will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
3: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
2: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
4: I think I know what this is going to be now.
2: Everything.
4: But let's see.
2: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
4: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot. John.
2: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
4: This is shocking.
2: United States of America. Excellent, Group D1.
3: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
2: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
3: Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nier Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua Barat dengan kecepatan angin maksimum diprediksi 35 knot dengan tekanan minimum diprediksi 1.002 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Dalam 48 jam ke depan, intensitas siklon tropis ini diperkirakan akan melemah yang ditandai dengan kecepatan angin maksimum yang menurun hingga 35 knot. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, juga menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat Daya, serta di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Banda Aceh, Medan, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat pula potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire, hujan sedang di Gorontalo, Mamuju, Kendari, Ambon, dan Merauke, potensi hujan ringan di Mataram, Manado, Palu, Makassar, Ternate, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca Sobat melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Teman Pro2 di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun berada, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Randa yang mengudara dengan frekuensi FM 105,9 MHz menjarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Minggu 10 Mei 2026 ya. Dari Sepampang Natuna, saya Farah Fernanda mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara.

0: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik kamu.
1: Kisi, kisah inspirasi. Kisah teladan kesabaran dan ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Dia adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar dan kemudian menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi. Bilal sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW karena kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi kesulitan. Dia disiksa oleh kaum Quraisy karena keislamannya, tetapi dia tidak pernah menyerah. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW meminta Bilal untuk menjadi muazin pertama di Islam. Bilal sangat bangga dan menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Bilal tidak bisa lagi mendengar azan yang biasa dia dengar. Dia memutuskan untuk pergi ke Syam dan menjadi muazin di sana. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia meminta Bilal untuk kembali ke Madinah dan menjadi muazin lagi. Bilal setuju, tetapi hanya untuk satu kali. Ketika dia mengazankan, seluruh penduduk Madinah menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berkata, Bilal adalah salah satu orang yang paling dicintai Allah karena kesabaran dan ketabahannya. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Bilal bin Rabah ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan. Bilal juga menunjukkan bahwa kesetiaan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah hal yang paling penting.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat. Lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti dek.
1: Iya deh kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

0: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je.
1: Cepatlah, Mah. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang.
0: Hai, yelah.
1: Mah.
0: Apa?
1: Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
0: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
1: Yuk, tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je, orang takkan tahulah.
0: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

0: Everton.
1: Yun, ayo. Udah siap nih?
2: Iya, Sin. Iya.
3: Yun. Tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
2: Biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
3: Lah, Yun, jangan begitu.
2: Kenapa?
3: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
2: Ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
3: Nah, gitu dong.
4: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo, selamat pagi. Buat Tom Prodo semua dimanapun berada, sudah pukul 6 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat berakhir pekan buat Tom Prodo di hari Minggu edisi 10 Mei 2026. Kali ini Vera bakal nemenin kamu di Sepada Selamat Pagi Tom Prodo sampai pukul 10 siang ya. Tahun Prodo hari Minggu udah datang, waktunya kita tarik nafas lebih lega ya, menikmati pagi yang lebih santai dan mengisi hari dengan hal-hal yang bikin hati kita lebih tenang ya. Buat Tahun Prodo yang baru bangun, yang lagi siap-siap mau olahraga atau lagi beres-beres rumah ya kan, atau mungkin masih ditemani dengan secangkir kopi hangat, semoga pagi ini jadi awal yang baik ya untuk semuanya. Tahun Prodo semoga di hari Minggu ini langkah kita semuanya dimudahkan, pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal positif dan hati kita tetap hangat meski minggu depan udah menunggu dengan kesibukan lainnya. Tetap semangat Tahun Prodo, tetap jadi versi terbaik untuk diri kita dan jangan lupa stay tune terus di Prodo, teman terbaik kamu.

0: kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Gak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, gak gitu lagi deh.
1: Nah gitu dong, Wi. Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

jangan. Mas ini Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Pukul 6:14 waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2, ada kabar membanggakan datang dari Kabupaten Natuna nih, teman Pro 2. Itu seekor sapi milik peternak lokal yang bernama Pak Mondosio. Itu rencananya dipilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada perayaan Idul Adha mendatang ya. Sapi berbobot sekitar 885 kg itu disebut sebagai salah satu sapi terbesar yang ada di Natuna saat ini. Bahkan dengan pertumbuhan berat sekitar 1 kg per hari. Nah, bobotnya itu diperkirakan bisa mendekati 1 ton ya saat hari raya Idul Adha nanti. Nah, jadi teman Pro 2, Pak Mondosio ini mengaku dirinya sangat bersyukur ya dan bangga karena ini menjadi pertama kalinya sapi miliknya itu dipilih langsung untuk kurban presiden. Dan menurutnya momen ini juga jadi semangat baru untuk mengembangkan peternakan sapi unggul di Natuna ya. Terutama jenis sapi besar seperti Limousin, kemudian Brahman dan Ongole yang saat ini masih cukup jarang ditemukan di Natuna, Tom Pro 2. Dan Tom Pro 2, kabar ini tentu jadi bukti ya kalau potensi peternakan lokal Natuna juga punya kualitas yang membanggakan dan mampu mendapat perhatian di tingkat nasional. Nah, semoga kedepannya semakin banyak ya peternak daerah yang berkembang dan membawa nama Natuna semakin dikenal luas. Tom Pro 2, untuk informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwa bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

durian bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serunung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang, ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
0: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini, seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

0: Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh dan sering kita jumpai di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon kelapa telah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman kelapa ini juga dikenal sebagai pohon yang tumbuh di daerah tropis. Hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa bisa digunakan, mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Usia pohon kelapa bisa mencapai 100 tahun dengan usia produktif sekitar 30 tahun. Tinggi pohon kelapa bisa mencapai 30 meter, dengan buah 80-120 buah per pohon per tahunnya. Selain itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa pohon kelapa mempunyai daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Berbagai manfaat

0: Masih di Prodo, teman terbaik kamu. Tahun Prodo dipukul 6 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat ya. Tahun Prodo Presiden Prabowo Subianto singgah secara spontan di Pos Angkatan Darat Miangas, Sulawesi Utara pada Sabtu 9 Mei 2026 kemarin ya. Persinggahan tersebut dilakukan saat iring-iringan kendaraan Presiden melintas menuju lokasi peninjauan di Kecamatan Khusus Miangas. Mengutip dari BPMI, kunjungan mendadak itu tidak termasuk dalam agenda resmi Presiden selama berada di wilayah perbatasan Indonesia tersebut. Presiden menghentikan kendaraan setelah melihat dua prajurit memberikan salam kehormatan ketika rombongan melintas di depan pos. Presiden Prabowo kemudian turun dari kendaraan dan langsung menghampiri dua prajurit yang sedang bertugas menjaga wilayah perbatasan negara. Momen tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban di tengah aktivitas pengamanan wilayah terdepan Indonesia bagian utara. Dua prajurit tersebut yakni Sersan 2 Alan Mandibo dari Yonsipur 19 dan Praka Armoko dari Korem 131. Keduanya ini teman Pro 2 telah menjalankan penugasan selama 11 bulan untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia di Miangas. Tahun Pro 2, dalam perbincangan tersebut Presiden turut menanyakan kondisi kehidupan prajurit selama bertugas di wilayah perbatasan Indonesia tersebut. Presiden juga menanyakan kebutuhan air bersih yang digunakan prajurit untuk kebutuhan sehari-hari selama bertugas di Miangas ya. Kemudian, selain kondisi kebutuhan dasar, Presiden Prabowo juga menanyakan ya lama masa penugasan hingga keadaan dan keluarga para prajurit tersebut. Tahun Pro 2, perhatian Presiden dinilai memberikan kesan mendalam bagi prajurit yang bertugas menjaga wilayah terluar Indonesia tersebut ya. Baiklah Pro 2, untuk informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
2: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
3: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
2: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
1: Ih, Nora.
2: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
3: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
4: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak, beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor, sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki, gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segalanya.